Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Di balik anak yang percaya diri, ada keluarga yang selalu hadir. Di balik senyum seorang anak, ada cinta yang tak pernah lelah memberi. Sepanjang bulan Juli, Heartline Tangerang mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus menumbuhkan kasih, harapan, dan nilai-nilai kehidupan di rumah. Heartline Tangerang, radio keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri. Bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi rekan Dika. Dapat kami laporkan kepada Heartlander dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, kita menuju ke sekitar penanganan kecelakaan yang terjadi di KM33.400 yang terjadi kurang lebih 1 jam yang lalu. Tepatnya di Cikarang Barat, arah Jakarta, sekali lagi di KM33.400 yang saat ini masih dalam penanganan. Namun sudah dipinggirkan ke bawah jalan, ada kendaraan truk engkel kontra dengan dump truck. Namun tidak ada korban jiwa dan saat ini sedang upaya penderekan keluar dari ruas tol. Sementara untuk penanganan lainnya, yaitu di KM13.600 dari arah Bekasi Barat menuju arah Jakarta, juga terjadi kecelakaan tunggal sebuah kendaraan elep yang mengalami pecah ban dan menabrak pembatas jalan, hanya materi saja. Dan sudah ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri, berikut Jasa Marga. Memasuki ke arah tol dalam kota, saat ini terlihat cukup padat. Untuk itu telah dibuat kontraflow dari KM1.300 hingga menuju keluar di 8.100 sekitaran Polda menuju arah Semanggi terpantau padat. Dikarenakan volume kendaraan saja. Sementara untuk outram Tegal Parang saat ini telah disiagakan untuk petugas dari tim URE Mandala Jaya lalu lintas yang menuju ke arah Tegal Parang Santa maupun Santa menuju arah Mabes Polri. Sedangkan untuk penyangga Jakarta terutama di sekitar Tangerang yaitu Karang Tengah di ruas tol menuju arah Tomang padat KM13-14 dikarenakan volume kendaraan aktivitas berat kantor. Memasuki KM3.400 menuju arah Tomang, saat ini telah dibuka kontraflow. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cukup cerah. Untuk wilayah Tangerang lainnya, yaitu di Jalan Juanda, terutama di Situ Gintung menuju ke arah Pondok Pinang, perbatasan Jakarta Selatan, tepat di pertigaan Situ Gintung padat, ini juga karena volume saja, arah sebaliknya ramai lancar. Sedangkan di Jalan Pahlawan Seribu, di kawasan Serpong yang menuju ke kawasan sekitar gerbang tol, secara umum ramai lancar. Namun padat mendekati Ulu Jami menuju arah Veteran atau Outram menjelang Veteran Tanah Kusir. Sedangkan dari arah Karawaci menuju ke arah ruas tol ke arah Jakarta terpantau padat. Terutama nanti di arah sebaliknya karena masih ada perbaikan, yaitu di sekitar Bitung menuju ke arah Tangerang maupun arah Serang, di mana masih ada perbaikan jalan di sekitar kawasan Bitung. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda tetap berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.

0: 106,6 Heartline FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
0: Pagi-pagi. Oh, pagi-pagi udah rame di studio Heartline, guys. Seneng banget ada Ragilzi.
1: Ada di Garuan.
2: Ada Bang Ardian juga di sini.
0: Ada Babang pagi hari ini yang menemani kita semuanya ya. Dan kita sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung pagi hari ini. Ada teman-teman dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Pagi semuanya, tetap semangat ya pagi hari ini ya. Gak berasa udah tanggal berapa ini? 28 ya?
2: 28, betul.
0: Wih, yang gajian tanggal 28 nih, jangan lupa traktirannya. Udah pada masuk belum nih ke rekening kalian nih gajiannya?
1: Ngomongin tentang gajian nih pas banget nih sih dengan topik kita di pagi hari ini.
0: Apa tuh?
1: Pastinya kita kan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh selalu dekat dengan yang namanya teknologi.
0: Yes. Kayaknya gimana gitu ya kalau kita hidup tanpa teknologi ya?
1: Gak
0: mungkin ya kelihatannya ya Babang ya?
2: Deh kayaknya kalau
0: gak bisa ya Babang ya? Kayaknya udah bergantung gitu ya sama yang namanya teknologi.
2: Semua
0: ya.
2: Semua dimana teknologi ya.
0: Jadi pagi hari ini kita lagi mau ngobrolin tentang teknologi ya guys. Pertanyaannya apa buat pagi hari ini di Kak Arwan?
1: Pertanyaannya dengan kecanggihan teknologi saat ini, apa nih yang paling gak bisa bikin kamu tinggalkan? Gabungan nama kita di 0819-269-1000 atau bisa juga di akun live TikTok di pagi hari ini.
0: Kita tunggu.

0: Masih di 100.6 FM Heartland Radio, masih di Morning Espresso bersama Trio Subuh.
1: Trio Subuh.
2: Iya juga ya. Nama baru tuh buat kita tuh, Trio Subuh.
0: Ada Regzi, Babang Ardian sama Adi Karman di sini. Masih membahas tentang teknologi.
2: Teknologi.
0: Di era sekarang ya.
1: Yeay.
2: Kalau ngomongin tentang teknologi sekarang kan kayaknya cepet banget ya. Kayak misalnya update-update handphone deh contohnya gitu kan. Kita beli bulan ini, nanti 3 bulan lagi ada
1: keluar
2: aja update
1: yang baru ya.

0: gitu.
1: Tapi ngomongin ngomongin tentang teknologi, ya memang handphone pasti udah pada banyak yang suka inilah. Maksudnya kalau misal ketinggalan handphone tuh pasti kepikiran gitu kan.
2: Iya.
1: Karena semuanya ada di situ.
3: Iya, iya, benar-benar.
1: Ketinggalan dompet gitu.
3: Iya. Tapi zaman sekarang mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP.
1: Handphone,
3: gitu
1: bener ya. Bener banget. Tapi gue mendingan salah satu teknologi yang bener-bener harus dan wajib gitu. Alarm gue.
3: Oh.
1: Alarm. Karena ini penanda gue. Tun bangun Tun. Eh Dik bangun Dik.
3: Berarti lu nggak. Ya? Berarti lu nggak bisa ya kalau nggak ada alarm ya. Berarti nah, nih indikasinya ya Heartliner ya. Kalau si Dika Arwan ini datang siarannya terlambat, ini berarti alarmnya nggak. Alarmnya nggak bunyi kayaknya dia ya.
0: Antara alarmnya nggak bunyi atau memang udah bunyi tapi nggak sadar.
1: Terusan. Karena gue setiap hari kan gue selalu pas set alarm tuh di jam kerja Senin sampai Jumat dong. Yeah. Nah kemarin tuh pas hari Minggu, gue lupa kalau gue masuk. Karena biasanya kan Sabtu Minggu tuh off tuh yang namanya alarm kan. Jadi pas jam-jam berapa ya? Kurang gue kan masuk jam 7. Jadi kurang 15, untung nyokap gue bangunin.
3: Untung ya.
1: Untung banget
3: rumah,
1: beneran.
3: Rumah lu tuh deket tinggal ngesot ya elunya ya.
1: Jadi gue cuci muka cus. Untungnya gak ada siapa-siapa kan.
3: Ih gak mandi dia kemarin Minggu. Gak mandi.
0: Ternyata itu rahasianya ya, datang cepet ya.
1: Tapi memang itu penting banget. Gue tuh udah terbiasa dengan ngedenger handphone gitu. Maksudnya ngedenger alarm. Kalau pagi-pagi kan. Oh, ini waktu gue bangun pasti.
3: Ya. Jadi itu kalau di kearuan teknologi yang nggak bisa nggak ada buat dia itu adalah alarm. Yes. Kalau Babang apa?
0: Kalau aku lebih ke kamera kali ya.
3: Kamu suka foto-foto?
0: Ya aku kayaknya setiap momen itu berharga ya. Jadi harus didokumentasikan dengan kamera ataupun video. Salah satunya mungkin kalau misalkan aku lagi nggak bawa handphone bisa pakai kamera digital gitu. Karena menurut aku kayak misalkan contoh simple kayak makanan aja deh. Mungkin bagi orang ngapain sih lu foto-foto makanan ya, tapi mungkin bagi kita mungkin makanan itu jarang kita beli, jarang kita nikmatin sebelumnya. Jadi daripada makanannya habis nggak ada kenangan, jadi kita foto dulu boleh lah. Gitu.
3: Jadi kamu
1: menghargai momen banget ya.
3: Jadi kamu menyimpan banyak foto ya.
0: Banget.
3: Oh, iya.
1: Tapi lu lebih ke foto-foto apa nih? Makanan? Kuliner
0: gitu. Lebih ke kuliner ya, jarang-jarang aja sih kalau memang lagi pengen foto gitu ya, ke suatu tempat atau ke suatu resto gitu. Paling lebih kayak lebih ke momen aja sih, kayak misalnya kumpul-kumpul, konser atau segala macam kayak gitu sih.
3: Iya. Jadi ini dia ini seorang fotografer.
0: Enggak fotografer sih, cuma suka foto aja.
1: Iya. Ingat, biasanya kan kalau zaman-zaman kita kuliah dulu kalau ngelihat anak-anak fotografi itu anak orang kaya nih.
3: Iya iya, karena bawa kamera gitu kan.
0: Orang heavy ya kalau zaman bilangnya sekarang.
1: Iya, mahal-mahal banget. Setiap tantang tenteng, bukan tantang tenteng sih. Setiap dia tenteng kameranya gitu kan. Pasti kita ngeliriknya mahal banget
3: kameranya. Gitu ya kalau di kampus kamu. Kalau di tempat aku beda. Kalau di tempat aku tuh kalau cewek nenteng ini apa? Gitar atau nenteng biola itu wah keren banget gitu.
0: Iya, keren sih.
3: Udah langsung wah
1: gitu. Kelas gitu ya.
3: Iya, kalau di kampus gua.
0: Kalau Raga sendiri apa nih teknologi yang tidak bisa lepas?
3: Kalau aku tuh hari-hari ini aja ya, hari-hari ini tuh aku tuh enggak bisa lepas dari AC, guys. Kalian berasa gerah gak sih?
0: Iya sih.
1: Berasa bener.
0: Iya sih, iya bener, kan? Bener sih.
1: Apalagi kemarin kan di Eropa tuh sempat ramai banget tuh yang pada gedadak duduk beli ini, beli AC ya, beli kipas gitu kan. Karena saking panasnya 40 derajat lebih
3: sampai
1: gitu.
3: Sampai 44 derajat kemarin tuh sampai semuanya.
0: Banyak yang meleleh-meleleh gitu kan.
3: Sampai berburu kipas, iya kan. Ya ampun, tapi sampai begitu.
1: Iya bener juga sih, itu kayak jadi sebuah contoh gak sih kalau teknologi itu benar-benar kayaknya kita butuh banget gitu ya.
0: Gak bisa lepas ya kalau zaman sekarang gitu ya.
1: Apalagi dalam kondisi cuaca yang sekarang ini lagi nggak menentu banget
3: iya,
1: gitu loh.
3: Iya, cuacanya tuh lagi nggak baik-baik aja. Lagi sakit ya cuacanya ya. Gimana ya? Katanya kan nggak baik-baik aja tadi katanya. Ya kan, berarti kan lagi sakit nggak baik-baik
0: bisa jadi.
3: Aja. Oke, kita mau sapa dulu nih. Sudah banyak banget yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Iya. Ada Pak Budi Kurniawan.
0: Halo
1: Australia negeriku.
3: Katanya. Ada Pak Budi Kurniawan, selamat bergabung Bapak Pak Budi, semangat beraktivitas hari ini ya. Ada Pak Hadi Triwidianto juga, Erik Liliawan ini turut berkomentar. Kalau aku nih teknologi yang gak bisa ditinggalkan itu internet. katanya. Hey, susah kalau sekarang nggak ada internet.
1: Bener. Sama sih, itu salah satu teknologi yang mungkin kita nggak bisa tinggalin kali ya.
3: Iya.
1: Nih sebentar nih, ada fakta.

0: Tanya juga, menurut data dari portal digital di tahun 2025, rata-rata pengguna internet menghabiskan sekitar 6 jam lebih per hari untuk menggunakan internet di berbagai perangkat. Mulai dari bekerja, belajar, hiburan, sampai medsos. Dan pola penggunaan ini juga menunjukkan aktivitas digital sudah menjadi bagian penting dan rutinitas harian masyarakat.
1: Ternyata sih. Ya, memang ya. Kalau dunia ini tanpa internet, kira-kira... Gimana ya guys? Kalau zaman dulu kita SD kan semuanya itu diinget, dihafalin gitu ya. Kalau zaman sekarang kan tanya apa-apa, tanyanya ke Google cari informasinya ya. Kalau seandainya internetnya mati, kira-kira kalian mampu gak sih menghafalkan semua?

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Kerja 12 jam itu sudah ketinggalan. Dulu orang bangga kerja sampai tengah malam, tidur sedikit, kerja terus, lembur terus. Tapi di zaman sekarang belum tentu keren. Hardliners, kalau semua masih tergantung pada kehadiran Anda, berarti sistem belum berjalan. Banyak pemilik bisnis capek, bukan karena bisnis besar, tapi karena semua dikerjakan sendiri. Balas chat sendiri, kontrol semua sendiri, putuskan sendiri, takut untuk mendelegasikan. Akhirnya pemilik bisnis sibuk, tapi bisnis tidak berkembang. Pemilik bisnis modern bukan yang paling lelah. Pebisnis modern adalah yang paling efisien. Gunakan teknologi, internet, aplikasi, kecerdasan buatan atau AI. Bangun SOP, lalu latih tim agar mampu mandiri. Karena tujuan bisnis bukan membuat Anda bekerja tanpa henti, tapi memberi Anda kebebasan. Dan ingat, headliners, kalau bisnis membuat hidup Anda hancur, pasti ada yang salah dengan sistemnya. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 106.6 Hard FM, your family station. Ada Samsons dengan Nafasmu. Ah, gue kalau denger lagu ini tuh
1: kenapa? Ingat masa lalu
0: banget. Enggak.
2: Stop. Stop, please. Kayaknya semua lagu ada masa lalunya deh.
0: Masa lalu itu adalah sebuah sejarah.
1: Iya, memang.
0: Hari ini kita akan mencetak sebuah sejarah. Dan masa depan gue gak tahu kayak apa. Apa sih? Kita ngomong apa sih?
1: Coba-coba diulang lagi. Jadi kenapa lagu ini?
0: Gue kalau denger lagu ini kayak bikin apa ya? Bikin semangat loh di pagi hari.
1: Gitu. Oh, kok kamu bilang bikin semangat? Kenapa pasti, kamu gak joget?
0: Kita pasti punya sebuah tujuan kan? Dalam hidup ini. Coba deh lo dengerin liriknya.
1: Puitis ya.
2: Dengan nafasmu aku hidup.
0: Ketika kau ada di sampingku. Hidupnya kan jadi terasa damai kan? Bahagia banget kalau punya pasangan. Ya memang semua orang gak sempurna itu kan. Saling menerima kekurangan, saling menerima kelebihan. Wah, itu membuat hati kita menjadi, aduh, damai banget dah gue punya pasangan kayak lu.
1: Yang bisa menerima kita apa adanya gitu ya.
0: Iya. Kayak Lee Min Ho itu loh.
1: Beda.
2: Agak jauh ya kalau
0: masalah, masalahnya pasangannya kalau setiap denger lagu joget gitu kan. Pusing kan. Kita sebagai laki-laki juga, lo pasti pusing kan punya pasangan kalau denger lagu joget.
2: Iya, lagi ada juga.
1: Makanya dia happy udah diserahin aja ke Heartland gitu kan. Biar pasrah. Tersalurkan gitu.
0: Kalau gue bisa mokil mungkin pasrah kali deh. Tapi itu loh ya, bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.
1: Oke, kita balik lagi ke topik kita, guys. Kita masih ngobrol tentang teknologi ya. Jadi apa nih kira-kira teknologi yang nggak bisa kalau teknologi itu nggak ada gitu dalam kehidupan kamu.
0: Belakangan ini kan lagi rame banget nih. Beberapa bulan inilah ngomongin tentang AI gitu loh. Lu pada udah nonton film Odyssey belum sih?
2: Belum.
1: Masih rencana.
0: Rencana ya? Sama sih, gue masih rencana. Ini kemarin tuh si Nico cerita, lu cobain nih bro, filmnya bagus banget gitu. Emang lama, 3 jam. 3 jam udah gitu, memang sih kayak film-film yang kayak Yunani gitu.
1: Jadi kayak kolosal gitu ya, klasik
0: kan
1: gitu.
0: Seru ya, perang-perang yang kayak gitu-gitu tuh. Terus tiba-tiba, itu kan lagi booming banget, lagi rame banget diomongin. Tiba-tiba datanglah si orang kaya nomor satu di dunia ini. Gue bisa bikin, gue bisa bikin dari AI gue lebih bagus gitu kan.
1: Oh, filmnya gue bisa bikin lebih bagus gitu.
0: Pokoknya dia ngekritik ya, boleh lah ngekritik. Cuma kan ujuk-ujuknya dia kayak promo produknya sendiri, gitu. Tapi kayak ngejatuhin
1: tujuannya
0: jadinya.
1: Tujuannya.
0: Makanya nih, ya AI ini lagi rame banget dibahas karena lu pernah liat nggak sih yang kayak bikin film dari AI gitu? Itu kemarin beberapa bulan kemarin juga sempat rame juga. Yang ada aplikasi, bukan aplikasi sih, kayak AI-nya ini bisa bikin film gitu.
1: Iya. Lagi banyak banget tuh film-film AI.
0: Iya kan? Atau pernah lewat gak di FYP lo pada tuh yang kucing-kucing kayak gitu tuh? Gue ketawa deh kalau ngeliat itu. Dari AI kan? Iya, meskipun animasi tapi itu lucu. Dibikin berseri gitu.
2: Kebetulan gue juga lagi nonton drama dengan AI lagi.
0: Bener. Itu kan asli kan dari Tiongkok ya.
2: Iya betul.
0: Ini kenapa tiba-tiba bule tuh ceritanya sama. Gue kan pernah gue udah nonton juga sebenarnya. Ini kan cerita yang drama-drama dari Tiongkok sono. Ini kan jadi bule-bule nih.
2: Betul.
1: Dibuat pakai AI ya. Tapi seru sih. Tapi kadang-kadang aku lihat ini pemainnya sama semua mukanya.
2: Iya. Terus ya
1: beda cerita.
2: Iya.
0: Ya tapi memang ada, masih ada kekurangan-kekurangannya sih. Kita tunggu lah nih si orang kaya nomor satu dunia ini beneran gak nih sesuai dengan omongannya. Katanya sih lebih bagus.
2: Katanya ya, coba kita lihat nanti ya.
1: Memang kalau zaman sekarang itu semuanya itu emang gak lepas dari yang namanya AI. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, kira-kira kita pakai AI juga gak sih,
0: gua
1: guys?
0: Gue sih pakai, jujur gue pakai. Karena ini bukannya buat menggantikan kita, tapi membantu gitu.
2: Betul, setuju, buat membantu banget.
1: Mempercepat pekerjaan kita gitu ya. Kalau kira-kira hardliner semuanya juga pada pakai AI nggak sih, guys, dalam kehidupan kamu sehari-hari gitu?
0: Mungkin kalo, udah banyak kali orang yang pakai AI gitu.
1: Ini ya buat tanya jalan. Bahkan jalan. Kalian pernah nggak sih kayak nanya ke AI, aduh aku hari ini lapar, enaknya makan apa ya?
2: Gak pernah gitu, ya? Aku gak pernah.
1: Pernah.
2: Ya, aku gak pernah. Tapi aku pernah nanya kalau misalkan emang lagi suntuk, lagi bete, coba dong AI kasih tebak-tebakan lucu. Nah, dikasih lah tuh sama tuh nggak cerita cerita lucu kayak gitu-gitu. Pernah aja gitu sih.
1: Tapi kamu beneran bisa ketawa nggak?
2: Enggak.
0: Iya.
2: karena nggak ngeliat ekspresi,
0: nggak bisa ngeliat ekspresinya ya, kan?
2: Jadi nggak ada apa. Cuma ya udah buat sekedar ngisi aja. Yeah,
0: yeah. Lu sih gabut itu.
1: Harusnya lu bilang ah nggak lucu, eh buatin yang lucu dong sampai gue ketawa.
2: Nanti
1: gitu.
2: Dibawa sama dia, haha, baiklah, saya akan carikan lebih lucu lagi.
0: Nah itu dia kalau kata identik banget gitu kan, yeah. Haha gitu.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Cuman gitu doang ketawanya ya. Jadi emang
0: beda sama manusia kan. Ya. Ada feel, ada perasaan gitu. Kalau ketawa beneran ketawa.
1: Benar. Jadi dia enggak ada. Enggak ada ininya ya.
2: Enggak ada feel-nya.
1: Enggak ada feel-nya, enggak bisa berempati gitu. Tapi justru dari kekakuannya itu kayak menggelitik kita enggak sih?
0: Banget. Apa ya kalau bahasa zaman kita tuh jayus banget sih lu.
2: Iya, jayus. Itu bahasa 90-an kayaknya. Jais banget. Tapi kan sebenarnya banyak ya untuk penggunaan AI ya. Kalau misalkan kayak ibu-ibu tuh bisa buat cari resep masakan, lebih canggih. Mungkin kalau kayak kita nih sebagai penyiar, kita nggak tahu. Bisa cari buat kayak update-update berita terkini.
0: Iya, benar, gitu benar.
2: Kan. Jadi terbantu banget sih kalau zaman sekarang.
1: Benar. Tapi semoga aja kalau kita tanya resep ke AI, semoga aja kita nggak di ini kan, nggak disasarkan. Ah, gimana sih maksudnya?
2: Nggak dijebak
1: gitu.
0: Gue belum pernah
2: nyoba sih. Aman.
0: Gue belum pernah nyoba sih. Tapi selama ini kalau gue pakai yang apa yang Maps itu dari handphone gitu kan, aman-aman aja.
1: Aman.
0: Cuma nggak tahu kenapa ya, banyak juga orang yang di luar sana tuh kayak suka ada posting kayak disasarin.
1: Iya, gitu. Pernah loh kayak gitu. Iya.
2: Aku juga pernah.
1: Pernah disasarin. Disasarin.
2: Waktu itu lagi ke Jogja kebetulan, ya dari Malioboro kan ke mau ke stasiun kan. Nah, karena kita kan nyoba nyewa mobil di sana kan sendiri kan. Iya. Kita tanya tuh si AI, ini arahnya kemana nih buat ke stasiun dari hotel kita? Dan pas dia bilang sudah sampai di lokasi. Taunya apa? Kita masih di tengah-tengah komplek. Belum sampai stasiun.
0: Tapi masih jauh.
2: Masih lumayan jauh. Dan kita kan tanya ya warga lokal sekitar baru, oh ini masih sana apa? Masih jauh lagi. Jadi kita disasarkan sama AI.
1: Nah, itu. Kalau udah kayak gitu tuh kita nggak bisa komplain loh.
0: Iya, ya kan? Iya. Paling cuma jawab, baiklah nanti aku cari jalur alternatif lainnya gitu kan.
1: Tuh kan.
0: Tapi gitu. Emang better ya. Mungkin ya. AI dengan kecanggihannya itu pasti ada kekurangannya. Yeah. Dan yang gue tangkep nih dari cerita si Babang gitu kan, benar-benar warlock lah yang membantu.
2: Iya, kembali ke warlock.
1: Iya. Benar. Setuju. Jadi selalu ada kurangnya gitu ya.
0: Iya.
1: Ada lebih, ada kurangnya.
0: Iya.
1: Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jangan benar-benar 100% sepenuh hati kita percaya sama AI.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hari ini, aku aja nih selalu pakai AI buat edit foto, seakan di luar negeri. Mau asli ke luar negeri berat di biaya katanya.
1: Bisa.
0: Ayo ngaku, siapa yang suka edit-edit foto?
1: Ayo ngaku.
0: Ayo
1: kita sambil
0: ngaku.
1: Liatin orangnya nih. Ya ngaku, ntar gue curhat lagi.
0: Ya kan emang bener ya, daripada jauh-jauh ya. Sekarang
1: iya
0: itu
1: sih.
0: Apa sih yang gak bisa? Bahkan ada yang namanya virtual tour juga.
1: Nah,
0: kalau kita pengen pergi jalan-jalan ke luar negeri, pengen tahu kayak apa sih di Mesir, pengen tahu Amerika itu seperti apa, gak usah kita langsung pergi cus ke sana guys. Ada yang namanya teknologi virtual itu ya.
1: Betul.
0: Jadi bisa seolah-olah kita itu jalan-jalan di sana gitu.
1: Waktu COVID kemarin cuy, gue tuh virtual gitu kan. Jadi waktu itu gue ngeliat dari web virtual untuk yang panda di Tiongkok loh.
0: Iya.
2: Oh iya iya.
1: Tapi
2: iya,
1: beneran
2: iya.
1: Ada. Jadi gue, dia kok kayak ngarah-ngarahin. Awalnya kan kayak masuk dari pintu masuk, kayak kita benar-benar kayak jalan sambil jalan gitu. Cuma ini lewat internet.
2: Iya iya iya. Seru sih.
1: Gitu
2: ya.
1: Seru emang seru.
0: Iya.
1: Terus ada museum-museum juga.
2: Oke.
1: Kalau masalah waktu itu yang Jakarta ini museum apa sih yang di dekat Monas itu?
2: Yang museum nasional bukan sih?
0: Museum Gajah.
1: Itu.
0: Lu masuk ke situ.
1: Itu juga buka waktu itu virtual tournya tuh.
2: Oh, nice.
0: Pernah pergi yang ke Jogja itu, museum sisa hartaku. Pakai virtual.
1: Belum.
0: Mampir ya ke situ ya.
1: Enggak bener ini.
2: Ada apa tuh?
0: Serius.
1: Museum apa sisa hartaku?
0: Sisa hartaku. Ada tuh virtual ini.
2: Coba jadi penasaran.
0: Bener ada kalau di Jogja itu. Jadi sisa ini Merapi.
1: Oh.
0: Gunung Merapi. Jadi dia buat museum gitu kan, sisa hartaku. Kok aku jadi promo ya? Nah, di museum itu ada virtualnya. Nanti ada suaranya Ragil Z.
2: Oh iya ada,
1: serius? Ada.
2: Benar ada.
1: Suara lu.
0: Jadi promo, iya. Udah kita beralih ya ke topik kita lagi.
2: Boleh.
1: Baiklah.
0: Oke, kita masih menunggu atensi kamu. Ini juga sudah ada yang bergabung di 0819-269-1000. Ada dari siapa aja pagi hari ini? Ada dari Ibu Rita Mutiara yang bergabung nih. Morning Espresso, Dika Arwan, Babang dan juga Ragil Z. Teknologi sekarang itu tidak bisa ditinggalkan kali ya. Karena ada berita keluarga yang kesusahan dan ada maksudnya dia itu yang gak bisa dia tinggalkan karena di HP-nya itu ada beberapa aplikasi rohani yang dia simpen di HP-nya gitu, seperti kayak aplikasi baca Alkitab jadi dia gak bisa meninggalkan itu.
1: Oke.
0: Terima kasih Ibu Rita, thank you. Terus ada siapa lagi kah yang sudah bergabung di 0819-269-1000?
1: Ada Rina di Tangerang. Aku pakai AI buat bikin materi presentasi kantor.
0: Enak ya, sangat-sangat terbantu membantu. Banget gitu. Terus ada Dimas juga, AI paling membantu buat belajar bahasa Inggris. Iya juga ya.
1: Iya sih, iya.
0: Jadi gak usah pergi private ya, kita ya les Inggris ya.
2: Banyak
0: les Inggrisnya
2: sih.
0: Dari AI aja.
2: Iya, sebenarnya gak cuma bahasa Inggris doang sih, kita bisa belajar bahasa lain ya dari pakai AI.
0: Kalau aku tahu yang
1: berapa
0: AI.
1: Berapa bahasa mereka bisa ya?
0: Oh, kayaknya semua deh.
2: AI-nya
0: tapi
2: semua
0: ada
2: sih.
0: Yang gak bisa sih dia lakukan.
2: Apa tuh?
0: Bahasa tubuh.
2: Oh, yes. Walaupun dirimu kan dia nggak ada tubuhnya, mohon maaf nih.
0: Makanya kan nggak bisa kan dia.
1: Kalau nggak ada sensor udah gue teriak ini.
2: Harap bersabar.
1: Tapi ya, buat lo pada nih AI itu ngebantu nggak sih? Yuk.
0: Buat aku ngebantu banget.
1: Buat lo Babang?
2: Ngebantu banget sih di zaman sekarang ini. Kayak tadi kan bikin presentasi, cari bahan, resep masakan, kebantu banget.
0: Kalau kamu nggak ngebantu?
1: Gua takut salah jawab ini.
0: Apa yang membuat kamu berpikir bahwa nggak mau ada AI?
1: Tapi sih bukan nggak mau ada AI-nya, cuma kan ini ada, tadi kayaknya ada fakta penelitiannya deh. Kalau perkembangan AI ini diperkirakan akan mengubah banyak jenis pekerjaan. Di saat yang sama, kebutuhan terhadap keterampilan baru seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi teknologi juga meningkat. Artinya kemampuan manusia tetap menjadi bagian penting yang tidak bisa digantikan begitu aja. Jadi seolah-olah nih AI kayak ngegantiin gak sih? Kayak tadi nih Bang Erik bilang kan, gue pakai AI itu untuk ngedit foto gitu. Contohnya deh ya kan, di biasanya kan itu kalau di tempat-tempat mungkin kalau mau ngedit kan ada orang lain gitu. Mau gak mau kan kita harus belajar dulu dong. Ya gue sih bukannya menolak kehadiran AI, tapi di satu sisi ini kayak lama-lama nih kayaknya ngegantiin kita deh nih AI-nya ini.
0: Iya.
1: Kayak contoh hal deh.

0: kayak misalnya kayak editor lah, ya kan? Kayak tadi tuh si Elon Musk yang bilang tuh, gue bisa bikin film dengan
1: lebih
0: AI
1: bagus
0: gua,
1: lagi, gitu.
0: Lebih bagus lagi gitu loh. Itu kan kalau secara konvensional kita bikin film aja tuh krunya banyak cuy, ya kan? Belum lagi pemeran-pemerannya, kayak tadi yang kita bahas tuh, ya karena mukanya sama semua tuh AI gitu loh, ya kan? Yang bisa nge-copy misalnya dari cerita orang, terus kita buat dengan cara AI kita tuh lebih bagus gitu. Lama-lama keganti gak sih? Contohnya deh kayak pemeran-pemerannya nanti bisa berkurang atau mungkin gak ada sama sekali gitu.
1: Tapi
0: loh,
1: kayak menghemat biaya jadinya ya?
0: Kalau secara cost memang menghemat gitu loh. Tapi kalau secara pekerjaan, ini kayaknya bisa menggantikan gak sih?
1: Aku ini apa, ada teman juga kan, karena aku beberapa teman aku kan musisi gitu kan. Jadi mereka itu sangat ini banget, kontra banget sama yang namanya AI gitu. Apalagi sekarang kan dengan perkembangan musik yang seperti ini kan, banyak lagu-lagu itu yang dibuat sama si AI ini. Dan itu membuat mereka itu kayak, kenapa sih harus ada AI yang bisa buat musik-musik? Kayak pekerjaan mereka itu jadinya itu lama-lama itu akan tergerus gitu loh. Ya kan? Karena gak ada biaya juga kan kalau kita buat pakai AI gitu. Itu yang buat mereka itu gak suka sama AI gitu. Ada ternyata yang kontra guys.
2: Berarti seharusnya mungkin gak ketergantungan kayak lebih tepatnya ya. Mungkin kita boleh pakai tapi ya seperlunya aja. Jangan semua-semuanya diserahkan ke AI.
0: Coba deh kita bayangin deh, kalau misalnya ini internet mati gitu kan. Gue gak tahu itu hoax apa enggak gitu, yang waktu itu ada wacana atau berita yang internet bakal mati karena ada badai matahari.
1: Iya, aku dengar sih.
0: Pada ngebayangin gak sih kalau misalnya ini internet bener-bener mati gitu.
1: Ya kita
0: ada jadinya.
1: Iya, jadi
2: kembali
1: kita kayak
2: ke zaman dulu.
1: Iya. Benar ya?
0: Balik ke majalah, koran gitu kan.
2: Iya, nganterin surat ya, tulis surat.
1: Benar. Kira-kira siap enggak kita guys kalau hal itu terjadi guys?

0: 106,6 Heart FM, your family station. Good morning semuanya, selamat bergabung.
1: Morning.
0: Baru aja join, hello.
1: Hello, kita mau ini dulu aja kali ya, sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung dan mendengarkan siaran kita secara langsung ya. Yo. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, ada juga Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa Elisa FM Salatiga.
0: Selamat pagi
1: semuanya. Pagi.
0: Kita masih ngomongin tentang teknologi.
1: Ngebantu ada habisnya
0: atau malah bikin kita ribet.
1: Ada sih yang ngerasa bahwa teknologi itu bikin jadi kayak ribet gitu.
0: Riweh gitu ya.
1: Riweh gitu
0: kayak orang jadul, orang-orang lama gitu kali.
1: Mungkin ya. Karena kan teknologi ini berkembang terus, otomatis itu kayak menyuruh kita itu untuk juga update gitu, terus belajar gitu. Sedangkan orang-orang yang mungkin sudah berumur akan merasa kesulitan juga untuk mengikuti perkembangan zaman gitu.
0: Nah, gitu. Kita itu sebagai anak-anaknya itu harus lebih bersabar lagi dalam mengajari.
2: Iya lagi.
1: Semangat.
0: Karena nyokap gue kadang udah gue kasih apa? Udah sekali dua kali dikasih tahu, nanti nanya lagi. Mungkin itu kali ya, saking apa ya?
1: Ribet gitu ya, merasa kayak ribet gitu ya. Benar. Bisa jadi.
0: Ini kalau nyokap biasanya kalau apa urusan-urusan rekening gitu, selalu minta tolong gitu kan. Ya memang udah sekali dua kali gue ajarin, tapi ya mau gimana nama orang tua gitu
1: kan. Iya, karena takut salah kan.
0: Takut salah juga.
1: Kalau salah transfer, bisa berabe gitu.
2: Salah nominal juga berabe.
1: Iya,
0: benar banget. Apalagi zaman sekarang kan kayak misalnya bisa salah pencet aja, tahu-tahu nanti bisa hilang nih kita nih. Nah, kalau ngomongin tentang duit gitu kan, lu lebih suka bayar cash atau cashless?
1: Aku. Siapa dulu nih yang ditanya? Kita ini sweet dulu. Nah,
0: sweet lah kalian lah.
2: Boleh lah, Kak Raga dulu.
1: Boleh lah, aku pikir aku dulu dia jawabnya.
2: Sok mangga.
1: Kalau aku lebih pakai ini, pakai HP bayarnya.
2: Cashless berarti ya.
1: Cashless sih. Lebih seringnya ya. Tapi kalau untuk nabung aku lebih ke tunai. Malah aneh ya.
2: Menarik. Kalau aku malah kebalikannya.
0: Lucu.
2: Kalau aku kebalikannya buat nabung atau buat save itu pakai cashless transfer. Kalau misalkan buat belanja lebih better cash. Kenapa? Karena kalau misalkan cash itu kayak lebih teratur nggak sih? Misalkan kita coba punya duit di dompet 50 ribu. Ya udah secara logika alam bawah sadar kita harus belanja di bawah 50 ribu atau nggak pas.
0: Bener.
2: Nggak boleh lebih. Itu.
0: Bener bro. Cuma kadang-kadang kan ya itu kali ya. Karena terbiasa dengan langsung misalnya pakai kris gitu. Kan kita kagak tahu nih, misalnya kayak belanjaan kayak si Babang tadi nih, misalnya 50 ribu gitu kan. Ya namanya orang belanja kan kadang-kadang hilaf ya, gue pengen ini itu gitu. Sedangkan di bayangan kita, ya udah gue cuma misalnya awalnya budgetin 100 ribu gitu. Ya tapi tiba-tiba kan kita ada kris, ada promo-promo menarik lainnya.
2: Nah itu yang bahaya.
0: Iya, kadang-kadang kan di kasirnya suka nawarin tuh.
2: Iya betul.
0: Pak mau ini gak lagi promo nih? Ah iya deh ambil gitu kan. Iya deh ambil, mumpung masih ada. Ya dulu kan mungkin kita kepikiran gitu, kalau duit gue gak cukup nih. Tapi sekarang kan ya ada ini kok, ada tinggal pakai kris gitu.
2: Tinggal scan doang gitu ya.
0: Iya.
1: Gitu ya. Kalau aku malah jatuhnya itu jadi boros.
0: Iya
1: jadi kalo, boros kan. Iya. Jadi makanya aku selalu yang aku tabung itu selalu dalam bentuk tunai.
0: Oh, jadi lo udah lo iniin ya, lo ambil dulu buat apa? Buat tabungan lo.
1: Memang ada yang ditabung.
0: Terus buat lo sisiin gitu.
1: Yang disisiin itu yang ada di ATM, yang ada di rekening. Jadi bisa buat beli ini gitu. Sesuai apa yang ada di situ gitu. Tapi kalau yang namanya tabungan itu udah enggak bisa diganggu gugat. Karena malas juga kan ngambil lagi, terus setor lagi ke bank gitu kan, riweh gitu.
2: Coba kalau Dika sendiri gimana?
0: Kalau gue pakai kris memang. Cuma di satu sisi nggak tahu ya, gue semakin lama semakin kesini tuh jarang bawa tunai.
2: Oke.
0: Kadang-kadang kan kita pasti perlu yang namanya tunai ya.
2: Iya betul.
0: Kayak misalnya lu bayar parkir gitu kan. Terus buat ya mungkin kayak sometimes tuh kayak naik angkot gitu. Kan belum ada. Udah ada belum sih yang pakai kris? Jakarta doang
2: di
0: paling
2: tap
0: ya.
2: Sih rata-rata kan udah mulai tap sekarang tuh.
0: Ya maksudnya kalau di seputaran di sini nih.
2: Di sini ya masih jarang sih. Masih cash sih.
0: Masih cash kan, kita butuh tunai kan.
2: Betul.
0: Tapi ya itu di satu sisi memang penting juga kita bawa tunai gitu. Takut-takutnya nanti kalau ada darurat apa gitu. Betul. Ya, misalnya kalau internet kita beneran lagi mati, lagi gak ada sinyal,
1: mau bayar kita, gimana? Iya, terus kita gak ada tunainya gitu ya. Bingung kita. Bingung kan? Jadi ini, jadi zamannya balik lagi ke zaman dulu guys. Barter.
0: Iya beneran.
1: Sistemnya barter. Iya, kan gak bawa duit. Gak ada duitnya, semua ada di bank kan.
2: Tapi apa yang mau di barter kalau sekarang ya?
1: Banyak, bisa beras, gitu gak sih?
2: Mesti bawa-bawa beras dulu, nanti kemana-mana, agak repot.
1: Makanya balik lagi kita ke zaman maolok gitu.
0: Jadi kalau gue lihat sih ya, memang dengan cashless ini mungkin mengebantu banget, tapi kita tetap harus berpedoman pada anggaran, apa kayak anggaran-anggaran yang udah kita buat gitu ya. Jangan sampai kelebihan nanti, yang ada nanti lebih besar pasak daripada tiang.
1: Betul, memang benar harus dianggarkan ya. Ada yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini, ada Handy Bengkel. Dia bilang, iya bang, aku mau cash aja. Cash aja. Dia pilih cash.
2: Hidup cash.
1: Hidup cash.
0: Tapi emang ya, kalau gue juga kayak misalnya ke Warmindo, warteg, sekarang juga udah pada pakai cash. Pakai kris.
1: Yes, bener kan. Jadi cukup bawa handphone ya, kayak Pak Budi Kurniawan, gak perlu bawa dompet lagi kemana-mana. Itu yang penting itu handphone guys, karena bisa bayar apapun pakai handphone.
2: Nah, asalkan ada duitnya ya.
1: Nah itu, kalau gak ada duitnya ya, coba kebayangkan, udah gak bawa dompet. Kalau zaman dulu kita bisa ninggal KTP,
2: cuci piring.
1: Kalau zaman sekarang kita gak bawa dompet.
0: Lo kalau dikasih pilihan nih berdua nih, uang tunai 500 ribu atau dari misalnya cashless 500 ribu.
1: Kalau 500 ribu ya, 500 ribu
2: kayaknya lebih cashless.
1: Aku
2: sih.
1: Iya lebih ke cashless sih kalau 500 ribu.
0: Alasannya kenapa?
1: Bisa jajan.
0: Dua-duanya bisa jajan cuy.
2: Kalau menurut aku ya, kalau misalkan kayak megang cash 500 ribu yang terlalu banyak deh. Walaupun biasanya kalau megang cash itu paling cuma 100-150 itu udah maksimal sih. Jadi kalau di atas 150 kayaknya better cashless.
1: Iya.
0: Biasanya kan kalau dulu kan kayak ngelihat dompet tebel tuh kayaknya kayak gagah-gagahan banget kan. Apalagi cowok
1: ya. Iya, zaman dulu ya semuanya tuh
0: dompetnya tebel gitu.
1: Bener, semuanya itu tunai ya. Sampai zaman dulu itu ada ibu-ibu, emak-emak itu kalau nyimpan duit itu di bawah ranjang. Lu pernah tahu gak sih, pernah nonton gak sih itu videonya di TikTok? Jadi duitnya itu disimpan selama bertahun-tahun di bawahnya ranjang.
0: Dimakan
1: sampai
0: rayap kan?
1: Sampai dimakan rayap. Tapi untungnya masih ada beberapa yang bisa dibalikin ke BCA untuk ditukar gitu.
2: Masih bisa.
1: Tapi itu udah berkurang banyak banget dari yang dimakan rayap itu guys.
0: Tapi balik lagi, kalau misalnya cashlessnya ini kan kadang-kadang sinyal kita juga gak tahu ya. Lagi kalau sinyal keganggu tuh. Tapi tadi info yang
1: mana?
0: Internet mati itu hoax ternyata.
1: Yang ini kan yang matahari itu kan.
0: Tapi memang mengganggu sistem radio, GPS dan sinyal sih.
1: Tapi dengan adanya berita itu ya, membuat kita itu manusia jadi kayak lebih waspada. Yes, gitu. Betul. Jadi nggak menyimpan semua uangnya itu di bank gitu. Tapi memang harus ada yang dipegang, karena kan kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi bulan depan, ya kan, tahun depan, atau mungkin hari esok, kita juga nggak tahu guys. Jadi sebagai seorang manusia, kita memang tercipta untuk bisa bijak gitu dalam mengelola setiap keuangan kita ya. Bukan memang kita menghimbau.
0: Mama komplek.
2: Udah ngomong bijak tentang uang ya.
0: Iya. Pokoknya peruangan lah, urusan ibu-ibu lah itu.
1: Iya, tapi paling enggak harus adalah disisihkan gitu, sedikit yang bisa disimpan dalam benar-benar bentuk fisik gitu guys. Setuju?
2: Setuju.
1: Setuju anak-anak.
2: Setuju ibu.

Bulan Juli adalah pengingat bahwa anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga anugerah yang perlu dijaga. Mari ciptakan keluarga yang penuh kasih, komunikasi yang sehat, dan rumah yang menjadi tempat pulang terbaik. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Halo Heartliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Tim hukum enggan spekulasi soal kematian Sutrimo, Kepala Rumah Tangga Febri Ardiansyah. Rekaman suara Joe Biden bocor, bahas dokumen rahasia hingga kritik Obama. 121 insiden kebakaran terjadi di Kabupaten Tangerang dalam sebulan. Selamat pagi Heartliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Heartliner, kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Diansyah saat mengunjungi kliennya di rutan KPK hari Senin kemarin enggan berspekulasi mengenai kabar meninggalnya seorang pria bernama Sutrimo yang diduga merupakan kepala rumah tangga atau karumga di kediaman kliennya. Febri menegaskan bahwa saat ini tim hukum memilih untuk fokus pada substansi perkara utama yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Mengenai isu kematian tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada instansi yang berwenang. Ia menambahkan tim hukum mengetahui perkembangan kabar tersebut justru melalui pemberitaan di media massa, termasuk informasi bahwa Polda Metro Jaya telah mulai turun tangan. Febri menghimbau publik untuk bersabar dan menunggu keterangan resmi dari kepolisian agar isu hukum yang sedang berjalan tidak membias. Heartliner, Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki penyebab kematian seorang pria bernama Sutrimo pada hari Kamis yang lalu yang ditemukan tidak sadarkan diri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi awal, korban ditemukan tergeletak di halaman klinik Mordent, Kebayoran Baru. Informasi lainnya, Heartliner, kelompok sayap kanan atau Oversight Project merilis rekaman audio percakapan mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan penulis biografinya Mark Lewis Swanitzer. Isi rekaman ini menguatkan temuan laporan penasehat khusus Robert Hur pada 2024 terkait penyimpanan dokumen rahasia negara dan kondisi daya ingat Biden. Rilisan ini terjadi setelah Oversight Project bagian dari Heritage Foundation memenangkan gugatan hukum terhadap Kementerian Kehakiman Amerika Serikat. Biden yang sempat melawan upaya pembukaan rekaman tersebut akhirnya menarik gugatan hukumnya. Dalam rekaman tersebut, Biden terdengar santai memperlihatkan catatan dari masa jabatannya sebagai wakil presiden kepada Swanitzer. Di beberapa bagian rekaman, Biden tampak kesulitan mengingat tanggal dan informasi. Dalam satu kesempatan, ia mengaku baru menemukan berkas rahasia di rumahnya. Menanggapi rilis tersebut, juru bicara TJ Duclos menegaskan bahwa percakapan pribadi 10 tahun lalu itu diberikan kepada Kementerian Kehakiman dengan syarat tetap rahasia. Ia menyebut publikasi ini sebagai bentuk politisasi instansi hukum. Dan informasi terakhir dari Tangerang, Hardliner Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 121 peristiwa kebakaran terjadi sekitar 1 Juli hingga 26 Juli 2026. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan objek yang terbakar dari ratusan kasus tersebut meliputi ilalang, sampah, rumah, limbah, perusahaan, serta TPA Jatiwaringin. Taufik Senin kemarin mengungkapkan seluruh peristiwa kebakaran ini didominasi oleh kebakaran ilalang dan limbah. Dari 29 kecamatan yang berada di Kabupaten Tangerang, kebakaran terjadi di 25 kecamatan selama periode Juli 2026. Adapun rinciannya meliputi kecamatan Balaraja, Cikupa, Cisauk, Cisoka, Curug, Jambe, Kelapa Dua, Kemiri, Kresek, Kronjo, Kosambi, Legok, Mauk, Pagedangan, Pak Kohaji, Panongan, Pasar Kemis, Rajek, Sepatan, Sepatan Timur, Sindang Jaya, Soler, Sukardi, Teluk Naga, dan Tiga Raksa. Sementara empat kecamatan yang tidak dilanda bencana tersebut yakni Gunung Kaler, Jayanti, Mekar Baru, serta Sukamulya. Sementara penyebab dari 121 peristiwa kebakaran ini bermacam-macam, mulai dari pembakaran sampah ilegal, korsleting listrik, hingga kemarau ekstrim akibat El Nino Godzilla yang mendominasi insiden di Kabupaten Tangerang.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Krisis empati, cepat mengomentari, lambat memahami. Hardliner, pernahkah kita melihat sebuah berita atau unggahan di media sosial, lalu langsung berkomentar tanpa tahu cerita selengkapnya? Di era digital, kita begitu cepat memberi penilaian, namun seringkali kita lupa bahwa di balik layar ada manusia dengan perasaan, dengan perjuangan, dengan cerita yang tidak selalu terlihat. Empati bukan berarti selalu setuju. Empati adalah kesediaan untuk memahami sebelum menghakimi, mendengar sebelum menyimpulkan, dan bertanya sebelum menuduh. Sebelum menulis komentar, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata ini akan membantu atau justru melukai? Mari menjadi pribadi yang lebih peduli, karena dunia tidak hanya membutuhkan suara yang keras, tetapi juga hati yang mau memahami. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: on City 100.6 FM Heartland Radio, your family station.
1: Yuh, masih di Morning Espresso bareng kita bertiga pagi hari ini. Ada Rangilzi,
0: ada Baba,
2: ada Dika juga.
0: Ria subuh lah, udah mau siang nih guys.
2: Lo dapet ide dari mana sih?
0: Sekilas aja lewat.
2: Sekilas ya.
0: Karena muka kita muka-muka subuh semua.
2: Muka-muka ya gitu.
0: Muka-muka baru di restart.
1: Gitu ya, baru melek gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok pagi hari ini. Thank you banget buat supportnya yang udah turut berkomentar. Terima kasih yang sudah bergabung juga di 0819-269-1000. Karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita pagi hari ini, kita berharap sih besok kita bisa kembali berjumpa di Morning Espresso mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi tentunya ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi kesimpulannya,
2: yo bang.
0: Oh, kesimpulannya ya. Jadi karena secanggih apapun teknologi ya, untuk mana sih aku jadi lupa jadinya tadi. Coba tolong dibantu. Teknologi boleh semakin pintar, tapi jangan sampai manusianya itu berhenti belajar.
1: Benar, karena secanggih apapun teknologi, empati, kebaikan, kejujuran, dan semangat untuk terus berkembang tetap datang dari manusia.
2: Itu dia. Ngomong apa?
0: Terbukti belum sarapan kayaknya kita.
1: Berarti abis ini kita cus ya, cari sarapan ya.
2: Cashless apa tunai nih?
0: Tim cashless.
2: Tim cashless ya.
1: Tim tunai.
2: Tunai ya. Ya gue tim yang dibayarin aja lah.
0: Boleh.
2: Mau cashless mau tunai, pokoknya apapun yang kalian gunakan, gue thank you banget. Terima kasih buat semuanya yang udah gabungan di pagi hari ini. Ternyata memang ya teknologi benar-benar membantu, tapi cobalah untuk apa ya, semoga ini nggak menggantikan pekerjaan kita juga. Karena kan ada fun fact juga nih, beberapa fakultas ya, fakultas di negara mana kemarin gue baca, di Tiongkok kalau nggak salah, itu udah ada yang nggak kepake lagi, udah dihilangkan.
1: Jurusannya udah dihilangkan.
2: Jurusannya udah dihilangkan. Jadi diganti dengan, ini kalau nggak salah fakultas AI ini baru loh. Baru beberapa tahun terakhir ini. Di Indonesia cuma ada di fakultas universitas yang di sini nih, di Tangerang sini nih.
1: Di Indonesia?
2: Sama kalau nggak salah satu lagi di Depok sana deh ada. Dan itu baru beberapa tahun ini booming ya. Semoga ya, dengan kehadiran AI ini benar-benar cuma ngebantu kita aja, bukan untuk menggantikan.
1: Benar, jangan benar-benar bergantung sama AI, kita pesannya ya.
2: Bergantunglah dengan Trio Subuh.
1: Bergantung sama Tuhan, sama di Kak Arwa.
0: Iya, Tuhan. Lagi benar memang Ibu Iknat ini.
1: Oke. Kita pamit. Saya Rangilzi.
0: Saya Bapak Mardian.
2: Jadi Kak Arwan.
1: Thank you semuanya.
2: Thank you semuanya. Bye-bye.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini ada Ragil Z dan juga Dika Arwan kembali menyapa Anda. Semoga semuanya sehat ya, dan tetap semangat dalam melakukan segala aktivitas kita. Kita sapa juga teman-teman yang pagi hari ini sudah menyaksikan siaran kita secara live di YouTube channel kita di Heartland Network. Selamat pagi, selamat bergabung. Topik pembahasan kita pagi hari ini cukup menarik sekali, tapi dari tadi kita belum mendengarkan suaranya di Kak Arwan ya.
1: Halo.
0: Tiba-tiba kamu menghilang.
1: Selamat pagi semuanya. Buat teman-teman juga yang mengikuti di akun YouTube kita di pagi hari ini. Topiknya di pagi hari ini fenomena layoff, bagaimana bangkit setelah PHK. Akhir-akhir ini kan banyak sih ya di media juga. Teman-teman yang terkena PHK gitu.
0: Iya.
1: Ya banyak faktor juga yang menyebabkan salah satu dari PHK ini. Ada mungkin perusahaannya mengalami kerugian atau efisiensi atau banyak faktor lainnya. Gue pernah ngalamin PHK, tapi ini dalam kondisi waktu itu yang COVID sih.
0: Oh, jadi pada waktu zaman COVID.
1: Yes,
0: emang kalau pas zaman COVID itu emang beberapa perusahaan itu banyak yang kolaps gitu ya.
1: Yes. Dan banyak yang melakukan efisiensi pastinya untuk pengurangan, salah satunya ini mengurangi pegawai gitu kan. Dan bagaimana setelah, bukan bagaimana setelah sih, bagaimana bangkit setelah PHK, pasti banyak caranya. Yes. Ada tips and triknya yang akan kita bahas bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Mas Anung Prakoso, praktisi dari Human Resource Development. Apakah sudah terhubung melalui sambungan Zoom? Selamat pagi Mas Anung.
2: Selamat pagi.
1: Gimana pagi hari ini Mas Anung?
2: Wah, thank you, luar biasa. Dan di tengah-tengah matahari yang terik, Jakarta.
1: Yes,
2: ya.
1: Bener banget.
2: Sangat ya kita.
1: Panas banget deh akhir-akhir ini matahari.
0: Iya, betul.
1: Mas Anung, belakangan ini kan kita cukup sering mendengar kabar PHK nih di berbagai sektor gitu. Kalau dari sisi Mas Anung sendiri nih, bagaimana kondisi dunia kerja nih Mas Anung saat ini?
2: Ya, ini sekarang kan kita masuk ke dunia digitalisasi, otomasi, apa itu? Kecerdasan buatan AI. Ya, kemudian juga ada namanya culture massive change. Jadi perubahan culture ya dari konsumen. Cara dia belanja, cara dia berinteraksi gitu ya. Kemudian cara, misalkan sekarang gini ya, orang beli itu kalau harus lihat namanya rating. Atau bintang 5 enggak dia? Dia udah kejual berapa ribu enggak?
1: Yeah.
2: Dan seterusnya gitu ya. Dan benar-benar kita tuh sudah market online itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bukan lagi menjadi orang tuh nyoba-nyoba, enggak. Sekarang tuh udah menjadi kita mau beli apa-apa tuh mending di Tokopedia atau yang hijau apa yang orange. Ya, kenapa? Karena pasti gitu kan, pasti nyampe depan rumah, kemudian lebih ada promo-promo, apalagi promo gajian, promo macam-macam. Nah, itu yang membuat perubahan yang terjadi, sehingga ini juga berdampak pada dunia kerja. Dunia kerja itu akhirnya harus memastikan dirinya tetap bisa eksis dengan cara apa? Dengan cara ya salah satunya mengurangi bagian yang sudah lagi tidak bisa relevan dengan keadaan sekarang. Nah, karena itulah kita itu mau nggak mau harus beradaptasi, sehingga orang yang tidak bisa beradaptasi ya kena layoff gitu ya. Begitu.
0: Oke. Baik, Mas Anung, biasanya nih kadang-kadang ya orang awam ini ya nggak terlalu paham gitu ya. Biasanya nih kalau orang kena PHK itu mereka itu fokusnya pasti langsung ke pegawainya, kita sebagai pekerjanya. Wah, kesalahan apa nih yang kamu lakukan nih sampai kamu di PHK gitu. Nah, padahal kan sebenarnya itu ada banyak sekali alasan kenapa seseorang itu di PHK gitu. Jadi kira-kira nih sebagian besar atau mungkin bisa kasih beberapa alasan kenapa sebuah perusahaan itu pada akhirnya mem-PHK kita gitu.
2: Ya, ini masalah yang betul tadi kata Pak Gizi tadi ya, bahwa ini cukup kompleks. Kenapa sampai akhirnya terjadi layoff gitu ya. Kalau kita mulai dari sisi organisasi atau perusahaan, paling utama kan yang paling kita sering dengar itu adalah efisiensi, biaya operasional. Nah, karena human resource ini kan, atau karyawan ini termasuk dalam biaya fixed cost dalam operation. Jadi kita pasti bayar gaji karyawan, gitu ya. Nah sehingga ketika perusahaan itu harus melakukan efisiensi, karena tadi alasan-alasan yang tadi saya sebut dengan mau nggak mau biaya operasional itu juga kena efisiensi gitu ya. Nah sehingga mau nggak mau tenaga kerjanya juga ya mau apa harus kena ada yang layoff. Ada juga yang karena restruktur organisasi, jadi strukturisasinya berubah. Yang tadinya kita butuh salesman yang door to door atau misalkan butuh tenaga admin yang input data, entry data. Dengan adanya AI atau dengan adanya digitalisasi, otomasi, kita nggak perlu lagi manusia untuk meng-entry data. Cukup pakai sistem, semuanya udah data udah rapi, bersih, bahkan nggak salah gitu, error-errornya kecil sekali.
0: Yeah.
2: Nah, sehingga itu di restruktur. Akhirnya bagian itu nggak diperlukan lagi, nggak dibutuhkan lagi. Nah, sama halnya dengan salesman tadi, yang tadinya door-to-door, kita udah hubungi by sosial media, WhatsApp, udah cukup. Sehingga kita nggak butuh lagi orang yang door-to-door. Nah, itu contoh. Kemudian ada lagi, mungkin karena perubahan strategi bisnis. Tadinya, misalkan strateginya adalah dia menambah basket size perusahaannya dia, gitu ya. Sekarang berubah, dia lebih bertahan karena situasi lagi gak jelas nih, perubahan peraturan pemerintah, kondisi makroekonomi gitu ya, itu membuat perang harga, jadi membuat dia akhirnya defend, yang penting yang pasti-pasti aja bisa jalan gitu ya, sehingga strategi berubah, ada orang-orang yang mau gak mau secara operation harus dikurangin. Nah yang paling sering terjadi juga karena apa? Karena penurunan pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Kondisi keuangan kita nggak bisa pungkiri ya, kita ya, perusahaan-perusahaan ini kan profesional semua kan, meng-hire orang-orang profesional. Kalau pendapatannya berkurang ya otomatis dia akan mengurangi juga karyawan gitu ya. Nah ada yang lebih yang jarang terjadi, kalau tiba-tiba terjadi merger. Kalau kita lihat ada beberapa perusahaan unicorn ya, yang startup juga digabung gitu, mergeran. Nah itu juga menjadi alasan kenapa ada orang yang diefisiensikan, gitu, kurang lebih.
0: Berarti memang dengan adanya AI dan juga teknologi yang semakin berkembang, ini tidak menutup kemungkinan ya bahwa pada akhirnya itu banyak sekali pekerja-pekerja itu yang di PHK karena posisinya itu digantikan oleh teknologi ini.
2: Ya, iya betul.
1: Oke. Okay. Mas Anung, apakah memang solusinya atau jalan terakhirnya itu memang selalu dengan PHK, Mas Anung?
2: Ya sebenarnya nggak harus selalu sih. Kalau saya pribadi itu ngelihatnya justru PHK itu mungkin opsi paling terakhir ya. Sebenarnya bisa kita pakai. Kalau mau bicara efisiensi, coba efisiensi kita lihat di prosesnya. Nah jangan sampai mungkin proses dalam bisnis kita ini ada yang sudah tidak bisa cepat gitu ya. Sehingga proses bisnis ini harus kita review. Nah kalau kita review proses bisnis, sebenarnya kita bisa dapat efisiensi dari situ. Atau kita lihat efisiensi dari produk kita. Nah produk kita ini benar nggak target marketnya itu pas? Ketika kita launch produk ini, kita punya biaya itu nggak terlalu tinggi gitu. Nah itu yang harus sering-sering dievaluasi sama namanya owner business ya. Nah ketimbang, memang paling mudah adalah mengurangi karyawan. Tapi ingat bahwa ketika mengurangi karyawan, kita akan meng-hire kembali. Ketika ekonomi sudah berjalan kembali, meng-hire lagi itu pekerjaan yang tidak mudah juga dan biayanya cukup gede juga.
1: Yeah.
2: Makanya saya lebih mendorong sebenarnya kita menjaga loyalitas dari karyawan ya. Karena orang yang loyal itu biasanya mereka cenderung lebih cepat bekerja karena sudah tahu kan situasi kondisi kayak apa. Kemudian nggak perlu training lagi karena training itu biaya. Dan kemudian orang ini memang udah harusnya tinggal di maintain aja. Gitu, nggak selalu ya, tetapi memang kembali ke perusahaan masing-masing.
1: Oke, itu kembali ke kebijakan masing-masing ya. Artinya juga bisa merubah pola strategi pasar untuk melihat pasar kali ya, Mas Anung ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Di samping untuk melakukan PHK ini, Mas Anung, kehilangan pekerja kan seringkali menjadi pukulan besar nih bagi seseorang gitu kan. Reaksi ya. Emosional apa nih yang biasanya dialami seseorang setelah terkena PHK, Mas Anung?
2: Pasti kaget, sedih, kecewa, marah gitu ya, cemas. Yang paling pasti lagi kan masa depannya gimana, apalagi kalau udah berkeluarga, punya anak, uang sekolah, kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah kalau buat pribadinya masing-masing pasti akan merasa gagal sama kadang-kadang kayak ya kehilangan arah aja gitu. Gitu sih.
1: Oke.
0: Oke, baik Mas Anung, kalau kita bicara tentang masyarakat yang menilai nih, kira-kira nih kita bisa kasih edukasi apa nih ke masyarakat gitu supaya nggak langsung menjudge bahwa kalau orang di PHK itu biasanya dia kerjanya itu nggak baik gitu kan?
1: Suka dapat stigma buruk.
0: Iya, kan masyarakat itu biasanya langsung menilainya itu seperti itu gitu, Mas Anung.
2: Iya, seringkali kan dianggap gagal gitu ya.
0: Yeah.
2: Apalagi kalau sudah bekerja sekian lama di perusahaan itu tuh seolah-olah kayak dianggap ada masalah gitu. Maksudnya kita nggak dipercaya lagi gitu kan. Mm-hmm. Nah itu yang sebenarnya harus diberikan motivasi ya ke para teman-teman yang lagi ngalami PHK. Karena PHK itu seperti yang kita udah bahas tadi bahwa semata-mata bukan karena itu hanya kehilangan posisi kerja aja, tapi tidak kehilangan kompetensinya. Mm-hmm. Ya, posisi kerjanya memang nggak ada, hilang gitu. Tapi potensi dia, kemampuan dia, kapasitas kita, kapabilitas dia itu tetap ada kan.
1: Yeah.
2: Nah, justru ini yang harus kita dorong. Ya, ayo kembangkan dari apa yang kamu punya gitu, yang sudah kamu bangun. Kembangkan dari situ dan buka ya yang baru gitu ya. Cari atau memang membuat pekerjaan gitu yang bisa dikerjain, karena banyak banget di pekerjaan non formal yang bisa kita geluti gitu ya sambil kita mencari pekerjaan yang baru. Nah itu juga menjadi solusi sih. Jadi kita jangan menjustifikasi orang ketika lagi PHK itu karena down banget kan mental, mentalnya lagi gak oke-oke aja itu. Yeah. Pasti.
0: Yeah. Okay. Baik Mas Anung, aku punya beberapa teman yang beberapa waktu yang lalu itu juga mengalami yang namanya PHK gitu. Dan aku melihat bahwa mereka itu seperti kehilangan rasa percaya diri gitu dalam diri mereka setelah mereka mengalami yang namanya PHK ini. Dan setelah itu beberapa dari teman juga mulai bangkit ya untuk melamar pekerjaan. Tetapi yang agak sedikit aneh itu mereka itu kayak levelnya itu jadi turun gitu loh. Kayak ya udahlah kerja apa aja yang penting kerja gitu. Nah kalau menanggapi hal seperti ini gimana Mas Anung?
2: Ya betul, kehilangan pekerjaan tuh dampaknya kan langsung ke penghasilan. Nah tetapi yang sisi lain, efek yang tidak kadang lupa, kehilangan pekerjaan tuh juga memberikan kehilangan makna. Bayangkan aja kita setiap hari bangun pagi ada tujuan kan ke kantor. Yeah. Tiba-tiba gak ada. Nah itu kita kehilangan ya jadwal rutinitas kita. Itu bisa mengganggu mental juga gitu. Kita kadang-kadang kehilangan makna untuk jam ini apa. Biasanya kita udah kerja, udah capek, udah di say hello sama satpam gitu kan, udah di welcoming sama OB gitu, dibikin kopi dan seterusnya. Nah ini kan kalau berhilang kan ya akan ada sesuatu dalam kehidupan kita akan hilang gitu. Kemudian gak lupa juga selain kehilangan penghasilan, kita juga kehilangan status sosial. Udah gak lagi bekerja gitu. Kan dianggapnya apalagi yang tadinya manajer gitu ya. Sudah jabatan tinggi gitu ya. Itu kan status sosial. Ketika kumpul sama keluarga, ketika kumpul sama tetangga, sama RT RW gitu ya. Itu kan ketika kehilangan status sosial itu, wow, itu sesuatu yang cukup. Apalagi bagi pria ya. Yeah. Karena pekerjaan itu kan sebuah mahkota bagi pria. Sama ya akhirnya kehilangan kepercayaan diri, jadi suka menarik diri dari sosial. Nah, dengan begitu kan ya kita terus ya mencari cara ya supaya jangan sampai berlarut-larut. Kayak contoh banyak orang akhirnya mengambil pekerjaan yang non formal, yang kelihatannya enggak inilah. Misalkan menjadi supir online. Gitu kan? Bagi orang kan saya sering naik online gitu. Bertemu dengan orang-orang yang habis di PHK dan posisinya cukup tinggi. Manager gitu ya, udah cukup tinggi loh. ya namanya juga keadaan, siapa yang bisa tahu ya.
0: Yeah.
2: Kondisi itu nggak ada yang pernah prediksi. Jadi dia sementara dia online. Nah, tetapi waktu saya naik mobilnya, mobilnya itu bersih banget. Dan dia driving ketika saya itu langsung buru-buru ke mana, ke harus buru-buru ke stasiun gitu ya, harus ngejar kereta ataupun ngejar pesawat ke bandara. Dia dengan cekatan sekali gitu loh, nggak usah banyak cerita, banyak ngomong. Wah, dia dengan cekatan tapi safe gitu, ngedrive-nya tuh memang kayak orang yang biasa driving gitu. Karena dia seorang manajer, tahu etika bisnis, tahu namanya etika bekerja gitu ya. Cara dia memperlakukan saya itu benar-benar memperlakukan seorang atasan gitu ya. Dan itu tuh jadi beda cara pelayanan. Sehingga kan kasih bintang 5 dan dia kasih tips. Nah, yang kayak gini-gini kan orang tuh gak menyadari ya. Selalu ada kebaikan dalam apapun yang kalau kita segenap hati ngerjainnya, itu selalu ada aja kebaikan. Gitu. Dan gak sadar sampai sekarang ya. Kemarin ketemu lagi yang driver online yang listrik ya, mobil yang listrik ya. Dia udah bisa punya, bahkan punya rumah beli dengan ya cukup lumayan gitu. Harganya sekitar udah cukup lumayan lah, jauh daripada yang saya bisa bayangkan. Oh, kok berani ya seorang driver tapi bisa mengambil rumah di tempat yang cukup baik gitu ya. Harga tinggi tapi posisinya sebagai driver online gitu. Ternyata dia cerita bahwa dengan cara dia memperlakukan konsumen seperti itu, dia tuh dapat rezekinya juga lumayan, rezekinya juga lumayan banget. Dan dia kerja keras untuk itu, karena udah biasa kerja kan, udah biasa di bawah tekanan, udah biasa. Yeah. Itunya tuh nggak hilang gitu. Jadi dia bikin KPI-nya sendiri atau performance indicator sendiri. Kalau saya jadi driver online minimal harus begini, tidur harus begini, harus begini, harus cepet dapat. Kalau nggak dapat ini, plan B, plan B kiri, plan C. Satu hari itu dia harus kumpulin berapa ratus ribu gitu dalam sehari. Sehingga sebulan tuh saya punya pendapatan sekian, Pak. Itu menarik banget loh. Menarik sekali ngobrol sama dia. Dan itu salah satu contoh aja ya, bahwa ya tergantung kembali dari kita.
1: Okay. Mas Anung, apa nih yang sebaiknya dilakukan oleh mungkin teman-teman di luar sana yang baru aja terkena PHK dalam satu minggu pertama, Mas Anung? Apa langsung cari pekerjaan atau seperti apa nih?
2: Ya, saya sarankan yang pertama jangan impulsif ya mencari solusi gitu, apapun dikerjain. Saya rasa sih jangan seperti itu ya. Tapi lebih better apa yang kita bisa lakukan, coba kita buat planning dulu. Segala sesuatu tuh planning. Karena keputusannya impulsif tuh seringkali ujungnya sih nggak oke ya. Tapi memang kalau ada kesempatan di depan mata, ayo kerjain aja gitu. Karena apa yang ada pada kita kan, apa yang ada pada musa ini ya kerjain aja. Kemudian satu, memang beri waktu untuk memproses emosi ini. Pasti ada emosional lah, orang nggak bekerja gitu ya. Di rumah pasti ya pengennya seperti di kantor kan, kadang-kadang lupa kalau ini di rumah gitu. Kalau di kantor kan mungkin dia dilayani dan seterusnya gitu ya. Sama perlu dilakukan segera evaluasi kondisi keuangan, karena kalau di PHK itu kan kadang ada yang berkesempatan dapat uang pisah, ada yang mungkin nggak dapat gitu. Kita harus evaluasi kondisi keuangan kita saat itu. Ya, kemudian segera hubungi tenaga kerja untuk mencairkan kita punya tabungan ya selama kita bekerja. Karena itu bisa buat buffer kita untuk mencari pekerjaan, itu kita punya buffer lah, punya apa namanya, punya uang ya. Untuk bertahan, survival. Kemudian ya kita harus ketemu sama orang yang bisa kita percaya sih. Jangan curhat ke, semakin banyak dicurhatin belum tentu semakin baik. Nah, itu sih kalau menurut saya.
0: Okay, baik. Mas Anung, kalau cara mengelola rasa cemas itu ada tipsnya enggak? Ada caranya enggak sih?
2: Ya, kalau caranya satu, kembali lagi buat rencana yang realistis. Segera buat rencana keuangan yang realistis. Kemudian kebutuhan utama pasti ya, kebutuhan hidup sebulan itu apa. Kita bisa efisiensikan lagi enggak? Karena ini kan udah survival mode kan berarti. Kemudian hitung dana-dana tersisa, berapa lama ada asuransi atau apapun yang kita punya, kita hitung. Kemudian ini bisa bertahan berapa lama. Nah, habis itu baru kita mencari pendapatan sementara untuk minimal membantu. Kalau misalkan salary kita sebulan sekian, dengan ini nggak ada, nah kita perlu mencari pendapatan sementara untuk menutupi ini. Terus, yang paling penting buat emosional kita juga fokus pada hal yang dapat kita kendalikan. Seperti kita punya kemampuan kita apa. Fokus pada itu aja gitu. Daripada kita menebak-nebak dan mencari-cari pekerjaan yang berbeda gitu dari yang biasa kita lakukan. Karena kalau biasanya kita bekerja cukup bisa dipercaya, cukup lama di perusahaan, kita tuh punya network kan. Nah, network kita tuh harus kita manfaatkan. Gitu, di saat-saat kritis seperti ini. Entah pekerjaan yang baru kah, entah ada project-project kah, dan seterusnya. Gitu.
0: Okay. Ya. Baik, kalau bicara tentang keluarga, Mas Anung, kalau seandainya ini ada dari salah satu anggota keluarga kita yang baru aja di PHK gitu ya. Sebagai seorang keluarga, peran seperti apa sih yang bisa kita jalankan untuk kasih dukungan pada anggota keluarga kita yang sedang memiliki masalah PHK ini?
2: Ya, keluarga tuh bagi saya tuh rumah ya. Rumah tuh tempat orang kembali beristirahat, tempat orang diterima, tempat orang dipulihkan gitu ya. Tempat orang itu merasa dia menjadi penting gitu. Nah, itu rumah. Sehingga kalau itu kembali ke rumah, kita harus menjaga perspektif positif. Jadi kita harus berikan terus perspektif positif. Jangan menambah bebannya. Wah, ini gimana? Nanti ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Nah, saya pernah ada di posisi itu gitu ya. Saya pernah ada di posisi itu. Dan itu benar-benar gak usah diomongin juga kita udah tahu rasanya seperti apa gitu ya. Dan itu semakin akan membuat kita cemas. Nambah pikiran kan. Dan kalau udah cemas, biasanya tuh pria-pria nih semakin gak ada ide gitu. Nah, justru kita harus bikin dia relax. Dan kita terima, serta kita bantu. Terus bantu dia, gitu. Kembali ke formasi yang awal, gitu, semangat yang awal. Sehingga apa? Itu akan mengurangi tekanan psikologi, kan. Dan dia akan merasa dia dipercaya oleh keluarganya. Nah, ketika dia dipercaya oleh keluarganya, kita berikan perspektif yang positif bahwa ya, di PHK itu bukan akhir segalanya. Hanya kematian lah yang akhir segalanya kan. Tapi selama kita masih hidup, masih ada Tuhan, kita masih percayalah. Dunia ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Saat ini di bawah, besok di atas. Tenang aja. Yuk, yang penting semangat. Untuk apa? Memulai yang baru.
1: Gitu. Okay. Itu pentingnya sebuah keluarga untuk selalu memberikan semangat juga ya.
2: Iya betul.
1: Oke, Mas Anung, kita tahan dulu nih obrolan kita. Kita akan break sebentar. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya di 0819269000 atau bisa juga berkomentar di akun YouTube kita di pagi hari ini. Kita akan kembali setelah beberapa lagu yang mau lewat.

0: Balik lagi kita tentunya masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Ada Ragil Z di Kak Arwan dan juga Mas Anung di kesempatan pagi hari ini ya. Topik kita adalah fenomena layoff. Jadi bagaimana bangkit setelah PHK. Jadi untuk Anda para pendengar, jika pagi hari ini Anda memiliki pertanyaan tentang hal ini ya, yang berhubungan dengan topik kita, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
1: Yes.
0: Oke, Mas Anung, kita lanjutkan lagi perbincangan kita.
1: Mas Anung, kalau momen PHK ini bisa menjadi kesempatan kita nggak sih untuk beralih profesi atau mencoba bidang baru gitu?
0: Ya, ya. Suaranya belum. Ya. Ya.
2: Halo.
0: Iya. Iya. Iya, sudah. Oke.
2: Okay. Nah, pasti sangat bisa. Kenapa ini menjadi momentum untuk kita mungkin mencari pekerjaan yang tadinya kita nggak bisa ya, karena kita masih terikat dengan perusahaan sebelumnya gitu. Nah, ini salah satu momentum untuk kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita selama ini yang mungkin tertunda ya, masuk ke dalam sebuah industri yang mungkin sedang berkembang gitu. Kayak dulu contoh ya, saya pikir kalau saya gambar itu, kalau gambar itu dulu kan di lomba-lombain paling menang juara gitu doang kan. Tapi sekarang dunia gambar itu udah menjadi the cafe ya. Ada satu di universitas tuh ada jurusan the cafe gitu, desain kreatif gitu ya. Kemudian ada lagi sekarang tuh animasi ya, membuat animasi. Nah, saya pikir kalau saya tekunin menggambar saya, mungkin seharusnya saya bisa masuk ke industri itu gitu ya. Tapi apa daya ya, saya belum sampai ya. Itu jadi sangat bisa sekali.
1: Oke. Kalau dengan hadirnya AI nih, belakang ini kan rame nih pada ngomongin tentang AI gitu, Mas Anung. Skill apa sih yang mungkin nih paling banyak dicari oleh perusahaan gitu?
2: Kalau bicara AI, skill itu pasti pemanfaatan dari AI itu sendiri. Ada data analitik, kemudian ada literasi digital. Nah, ada problem solving menggunakan berbasis AI gitu ya. Project management, digital marketing gitu ya. Kemudian ada cyber security kalau yang suka ngoprek-ngoprek coding gitu ya. Itu juga penting untuk developer gitu ya, mendevelop sesuatu. Karena gini, sudah enggak dengan AI ini kita tuh bisa mengeneralisir upscaling atau bisa upskilling dan reskilling gitu ya. Jadi upskilling itu kayak gini. Saya tadinya orang, memang saya bukan orang IT. Tapi saya tuh punya ide membuat program assessment berbasis digital gitu yang bisa diakses orang anywhere from anywhere gitu ya. Nah, saya punya resource-nya, tetapi saya butuh orang IT untuk IT developer untuk membuat itu jadi aplikasi kan. Nah, sekarang dengan pakai AI saya enggak butuh lagi. Saya cukup masukin code apa yang saya mau, kemudian nanti AI bantu bikinin, dan itu udah saya pakai mana-mana gitu. Itu contoh ya pemanfaatan AI yang sekarang ini bisa kita pakai. Kemudian buat perencanaan dengan menggunakan AI, hanya cuma tinggal tunggu 2 menit, 1 menit perencanaan selama 2000 tahun ke depan, saya udah dapat gambaran. AI itu bantu saya gitu, bikin rencana kerja. Ya, itu contoh ya. Nah, yang seperti itu namanya literasi digital. Kita harus punya literasi digital ya. Karena dunia sekarang ini ya memang dunia seperti ini.
0: Oke, baik. Mas Anung, ini sudah ada beberapa dari pendengar kita yang bergabung dan mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Ada dari Adelita pagi hari ini. Mau tanya nih, kalau setelah di PHK mau mulai karir di bidang atau industri yang berbeda dari yang sebelumnya, kira-kira langkah terbaiknya ini harus mulai dari mana ya?
2: Kalau saya sih mulai dari networking ya. Kalau kita punya network di situ, kita perlu nanya-nanya butuhnya di sana bagaimana, culture-nya gimana, kemudian apa sih yang pain-nya dia, maksudnya apa sih yang lagi dibutuhkan oleh perusahaan itu gitu. Sehingga ketika kita ngelamar atau kita mau join, minimal kita udah punya bekal ya untuk apa? Untuk bisa punya satu stage lebih oke lah untuk bisa masuk. Jadi pas interview itu kita tahu bagaimana membawakan diri kita gitu ya. Skill apa yang harus kita tonjolkan, skill apa yang harus menjadi jawaban atas masalah-masalah di perusahaan itu gitu, dan seterusnya. Gitu. Dan itu persiapan yang memang, jadi makanya orang suka bilang belajar itu nggak ada habisnya. Sehingga kita juga begitu selesai PH, kita belajar, belajar apa? Ya itu, re-skilling sama upskilling gitu.
0: Ya. Itu. Ya. Semoga menjawab untuk Adelita, terima kasih. Selanjutnya ada dari Clara Laurencia. Halo, saya Clara, mau tanya nih, menurut Pak Anung, apakah layoff ini harus selalu dipandang sebagai kegagalan atau justru bisa menjadi titik awal untuk menemukan peluang baru?
2: Wah, ini satu pertanyaan menarik ya bagi saya. Kalau layoff itu bagi saya tuh sama kayak hidup ya, kayak hidup tuh naik, kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Kayak main layangan aja, kalau ada angin ya kita naik, kalau nggak ada angin ya kita turun gitu. Jadi harus siapin mental sih, lebih ke sana ya. Jadi ini bukan akhir, tapi ini awal baru kalau menurut saya. Kenapa? Karena dalam setiap kali ketika kita ada di turun ya, kita di bawah, kita tuh sudah diajar untuk minimal kondisi kita di bawah tuh gak seperti kondisi kita 10 tahun yang lalu ketika kita di bawah. Yeah. Benar kan? Nah, dari situ sudah bisa kita lihat bahwa kalau kita belajar dari kehidupan ya, atau dari kehidupan daya, dari di alam juga kalau kita lihat, ada waktunya kering, ketika kering daun rontok gitu ya, terus ketika hujan itu datang daun kembali bersemi. Jadi bagi saya layoff ini hanya sebuah titik aja, titik perjalanan untuk kita menuju ke perjalanan berikutnya. Jadi memang kalau sampai ke titik yang baru kan kita biasanya istirahat dulu lah ya kan, istirahat and then persiapan untuk perjalanan yang baru. Jadi gitu, harus punya satu point of view yang baru gitu, punya satu mindset yang benar gitu dalam menyikapi layoff. Ya. Gitu menurut saya.
0: Oke. Okay. Semoga menjawab ya buat Clara, terima kasih. Dan ini masih ada pertanyaan lagi dari pendengar kita ini, dari Fajar. Dia bertanya, apakah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pencari kerja setelah mengalami PHK?
2: Ya, nah, yang paling sering yang awal itu adalah depresi ya. Kayaknya tuh the end of everything gitu. Nah, apalagi tuh selama kerja dia nggak bangun network.
0: Oke. Okay.
2: Jadi selama kerja tuh dia hanya fokus kerja gitu. Rumah, kantor, kos-kosan, kantor. Kita membangun network gitu. Nah itu tuh memang ya cukup berat gitu ya. Begitu dia di layoff, merasa bahwa kayaknya akhir gitu ya. Apalagi kalau tanggungannya banyak. Nah yang paling penting tuh ya tadi, punya namanya mentalitas gitu ya. Bahwa bahwa ini bukan akhir segalanya, itu yang sering terjadi kan gitu. Depresi, kemudian menjauhkan diri dari sosial, malu gitu ya. Nah, padahal kan jangan lupa, kalau kita di layoff, itu sebenarnya awal kita menerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Tiba-tiba gaji yang gede banget. Kalau udah bekerja 10 tahun gitu, tuh tabungannya kan ada tuh. Kita juga ada, kalau yang berkesempatan dapat uang pisah, wah, dapat juga kan, ada biaya gitu. Tapi itu memang untuk bertahan. Dan kita mencari lagi, sama halnya kita kayak kenalan lagi sama perusahaan yang baru. Kita cari lagi. Makanya selama bekerja, jangan hanya mengandalkan apa yang kita kerjain. Tapi bangun networkingnya, bangun ekosistemnya. Bangun orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kalau kita tiba-tiba dapat berita buruk, kita ada di sarang yang bisa menahan kita gitu ya. Jadi kalau laba-laba itu kan bikin jaringan di mana-mana gitu. Nah sama, kita juga belajar dari laba-laba gitu ya, bahwa ya kita pasang jaring di mana-mana supaya kalau kita jatuh tuh ya nggak sampai ke tanah gitu loh. Tapi jatuh di atas jaring pengaman.
0: Oke. Okay. Mas Anung, ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Cahya kali ini ya. Dari Cahya, Mas Anung, kapan nih seseorang perlu mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor karir? Kira-kira ada ciri-cirinya nggak sih kalau kita itu sudah benar-benar membutuhkan mereka saat kita itu setelah kita itu di PHK gitu?
2: Nah, yang paling benar itu gini, jangan mencari konselor saat kita lagi menghadapi masalahnya. Tapi justru saya nggak bilang, ya itu kan bantuan profesional ya. Kalau saya itu lebih cenderung carilah mentor daripada konselor. Kalau konselor tuh dia akan merapel semua masalah hidup Anda, kemudian dia akan coba cari benang merahnya, dan kemudian Anda jawab sendiri gitu. Jadi kira-kira mau keluarnya seperti apa, way out-nya gitu. Nah, konselor itu juga hanya best practice, ngasih-ngasih best practice saja. Jadi best practice yang terjadi di luaran sana, yang common tuh seperti apa gitu. Disiplin ilmunya kan kayak gitu. Sesuai dengan disiplin ilmunya dia, yang dia tahu ya, dia pahami ya, konselor profesional. Belum tentu bidang yang kita jalanin sesuai dengan apa disiplin ilmu yang pernah dia pelajarin atau dia lewatin gitu. Nah, yang paling penting kalau menurut saya jangan konselor, milikilah mentor dalam hidup kita, dalam profesi kita. Mentor tuh orang yang memang sudah pernah ada di posisi yang lebih tinggi gitu. Sekarang dia posisi lebih tinggi. Dulu dia posisi kita ngerjain hal yang kita kerjain. Nah, kita harus banyak deket sama dia supaya apa? Dia ngajarin cara-caranya. Menghindarkan kita dari PHK bagaimana? Bangun networking yang baik bagaimana? Kalaupun sampai terjadi itu kita punya planningnya gimana? Itu kan pasti orang mentornya orang-orang yang udah pengalaman. Nah, jadi milikilah mentor. Jangan cari mentor atau cari konselor saat masalah terjadi. Tapi mulai dari sekarang, carilah seorang mentor, orang yang bisa kita ajak untuk berlari bareng gitu.
1: Gitu. Okay. Mas Anung, bagi Mas Anung sendiri nih, pelajaran terbesar apa nih yang bisa dipetik dari kehilangan pekerjaan, Mas?
2: Ya, kalau tentang kehilangan pekerjaan, sebenarnya ini kalau saya mau boleh bilang, kehilangan pekerjaan itu seperti sebuah apa, lecutan semangat gitu ya. Karena kita kehilangan itu berarti bukan berarti kan the end of everything gitu ya. Tapi sebuah the new beginning gitu ya, sesuai suatu hidup yang baru. Ya kadang kita tuh perlu dipaksa untuk kalau orang tuh namanya pegas ya. Pegas itu akan punya daya, kita melihat kekuatannya ketika dia ditekan. Ketika dia ditekan sampai tekan-tekan, ketika dia sesudah tekanan itu terjadi, kemudian dia dilepaskan. Nah, makanya barang yang ada di atas itu akan terlempar gitu, kuantum gitu. Ada lompatan kuantum. Lompatan yang di luar dari biasanya gitu. Itu akan terjadi. Nah, bagi saya itu hidup tuh kayak begitu aja. Saya melihat kalau layoff itu sebuah opportunity baru sedang Tuhan sediakan buat kita. Saya akan bertemu orang baru, tempat baru. Ya, dengan kapasitas saya sekarang, rugi perusahaan yang melayoff saya gitu misalkannya. Saya punya semangat gitu ya. Saya akan buktikan bahwa saya itu orang yang memang bisa diandalkan. Nah itu ya terjadi ya, pernah terjadi. Jadi justru saya melihat income saya akan lebih gitu daripada sebelumnya. Karena saya punya semangat yang berlebihan. Saya ingin nunjukin bahwa kegagalan saya itu sebuah awal untuk saya naik lebih tinggi lagi.
0: Oke, baik. Karena waktu kita juga sudah hampir habis nih, Mas Anung. Mungkin Mas Anung bisa memberikan satu pesan nih kepada para pendengar yang saat ini tuh sedang berjuang mencari pekerjaan setelah terkena PHK. Jadi ya, kira-kira apa yang ingin Mas Anung sampaikan untuk mereka?
2: Ya, saya menyampaikan pada teman-teman semua di seluruh Indonesia yang mendengar ini, bahwa layoff, PHK, itu adalah momentum untuk kita naik lebih tinggi lagi. Momentum untuk kita reskilling sama upskilling gitu ya. Memperbaiki skill kita supaya apa? Kita menjadi lebih tajam lagi, lebih strong lagi, lebih powerful lagi, lebih semangat lagi bekerja. Ingat, ketika kita ada di bawah, ada waktunya kita nanti juga naik. Sehingga kita persiapkan lebih baik lagi. Mulai dari sekarang, yaitu ketika kita mengalami namanya layoff. Rencanakan dan benar-benar eksekusi dan pastikan bahwa kita itu tidak, kita punya keluarga ya, keluarga yang siap memberikan dukungan yang terbaik.
1: Oke. Gitu. Thank you Mas Anung untuk waktunya di pagi hari ini, dan terima kasih juga nih untuk semua teman-teman yang sudah ikutan atensinya melalui kolom komentar ataupun pertanyaan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk paparan yang diberikan dari Mas Anung. Kita pamit undur diri, saya Dika Aruan.
0: Saya Ragil Z.
1: Bersama narasumber kita, Mas Anung Prakoso, dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye. Mas Anung, thank you ya.
0: Terima kasih, Mas Anung.
2: Thank you.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hurt Runner, tidak sedikit persoalan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, namun karena kurangnya komunikasi. Kesibukan bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat anggota keluarga jarang berbincang dari hati ke hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, yang lebih penting adalah mendengarkan. Ketika pasangan yang sedang bercerita, dengarkan tanpa menyela. Ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, berikan perhatian penuh. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai. Biasakan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk saling bertanya, bagaimana harimu? Pertanyaan sederhana ini dapat membuka ruang untuk berbagi cerita, tawa, bahkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hindari berbicara dengan emosi yang tinggi. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lembut dan penuh rasa hormat.

Herlaner, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa.
3: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu. Yo. Hai.

Runner tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari kesalahan. Kadang orang tua keliru mengambil keputusan, anak melakukan kesalahan, atau pasangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Semua ini adalah bagian dari proses kehidupan. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai hati. Dengan memaafkan, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka lembaran baru yang lebih baik. Mengucapkan maafkan saya memang tidak selalu mudah, namun justru kalimat sederhana ini dapat menyembuhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan. Heartliner, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
2: This is Heartline Radio.

Herlaner ada percakapan yang tidak pernah dimulai, padahal setiap hari kita memiliki waktu untuknya. Di meja makan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu ada alasan untuk menunda, besok saja, aku capek, nanti saja kalau sempat. Seorang ayah pulang kerja langsung duduk tanpa banyak bicara. Seorang anak sibuk dengan ponselnya. Seorang ibu menyiapkan makan malam sambil diam. Hari-hari berlalu seperti itu sampai suatu hari percakapan tidak lagi bisa dimulai. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu jauh. Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menumpuk menjadi jarak. Keluarga tidak retak karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah terjadi.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, semua orang akan terlihat cantik dan tampan jika melakukan 5 hal ini. 1. Selalu berhati tulus. Wajah yang mempesona adalah cerminan dari hati yang tulus. Mulai dari senyuman, tatapan, dan tutur kata. Kesemuanya itu terpancar kejujuran tanpa topeng. 2. Percaya diri. Daya tarik sejati dari lahir adalah kepercayaan diri, dan dia tidak butuh pembanding. 3. Empati. Seseorang akan terlihat luar biasa ketika mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati melembutkan sikap dan hati seseorang. 4. Ketenangan batin. Wajah orang yang tenang akan terlihat teduh dan tentram. Kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman. 5. Kebaikan hati. Tidak ada yang lebih menarik daripada orang yang berhati baik. Ia mungkin tidak sempurna, tapi tindakannya membuat dunia terasa indah dan nyaman. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boplo.

0: kami, Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio,
0: your family station.

Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Oh, senang sekali saya Oktrin kembali hadir menemani Anda di program Heartline Request di edisi Selasa 28 Juli 2026. Tentu saja Heartliner, program Heartline Request ini hadir menemani Anda ya dari Senin sampai dengan Jumat di lagu-lagu yang diputerin Barat dan Indo tahun 2000-an hingga pukul 3 sore nanti tentunya akan Oktrin putarkan. Jadi untuk Heartliner yang sedang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, mendengarkan di dalam mobil ya di radionya masing-masing, ingin request lagunya langsung saja hubungi di line WhatsApp di 0819269000. Atau yang ingin bergabung dan meramaikan akun TikTok kita, langsung saja bergabung di akunnya Heartline FM. Tentu saja ya Heartliner, langsung jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda tentunya. Dan di siang hari ini langsung saja yang jadi lagu pembuka kita ada Kututup Hatiku dari Novia Bakmit.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.
3: This is Heartline Radio, your

106,6 Heartline Radio, your family station. Kembali bersama dengan Noctrine, tentunya masih di program Heartline Request yang akan menemani Anda nih Heartliner hingga pukul 3 sore nanti. Untuk kamu Heartliner yang sedang berkendara ya, mendengarkan kita di dalam mobil, tetap berhati-hati di jalan, menaati setiap peraturan lalu lintas tentunya ya. Selamat sampai tujuan. Dan juga mungkin ingin mendengarkan lagu, mau request lagunya, aku pengen deh dengerin lagu tahun 2000-an di program Heartline Request ini. Gimana caranya? Langsung saja hubungi di line WhatsApp di 0819-269-1000. Dan juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Sudah ada yang bergabung nih di live akun TikTok kita. Ada Heartliner yang sudah bergabung. Ada siapa saja ini? Kita scroll dulu dari atas ya. Ada Kak Roy Dumplak. Selamat siang Kak Roy Dumplak. Lalu ada Bang Chris juga. Ini Heartline mana ya Kak? Katanya kita di Heartline Tangerang. Lalu Kak Kristio mendengarkan kita dari Cikarang. Oke. Lalu ada Bang Kris juga. Selamat siang Bang Kris. Bang Kris mendengarkan kita dari Tuban, Jawa Timur. Jauh ya. Lalu ada Kak Ishak juga. Selamat siang Kak Ishak, ingin mendengarkan lagu dari Andra and the Backbone, judulnya Sempurna. Oke, ditunggu. Lalu ada Kak Lucius juga. Selamat siang Kak Lucius. Kak Lucius ini mendengarkan kita dari Jakarta. Oke, pendengar kita dari Jakarta ya. Lalu ada Kak Road to Champion. Selamat siang Kak Octrin, selamat siang juga. Mau request lagu dong yang tahun 2000-an, judulnya Sebelum Cahaya dari Let. Oke, ditunggu ya. Lalu Kak Kristio Daniel ingin mendengarkan lagu dari Malik and the Essential. Dia bisa Kak? Oke, Octrin carikan dulu ya. Apakah ada di songbank kita? Kalau ada nanti Octrin puterin ya Kak Kristio Daniel ya. Kita beralih di line WhatsApp kita di 0819-269-1000. Ada Ibu Iren. Heartline request, selamat siang Mas Chandra dan Mbak Octrin. Kali ini hanya Octrin seorang diri saja nih Ibu Iren. Kak Chandranya lagi ada urusan di luar gitu ya. Tapi tenang, nanti bakal balik menemani Heartliner pastinya. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Dear God. Oke, dikirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Wardiono, Bung Coki, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Omoyati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman di grup GGA. Dan salam spesialnya juga untuk Octrin serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Iren, ditunggu lagunya ya. Lalu masih di WhatsApp kita ada Kak Yohana Rumagit ya. Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Octrin, selamat siang juga Kak Yohana. Mau request lagu dari Bunga Citra Lestari, judulnya Cinta Sejati. Oke, lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Salam kompak selalu di udara. Serta buat Octrin dan para kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Thursday and God bless us always. Oke, terima kasih Kak Yohana Rumagit, ditunggu ya lagunya akan Octrin putarin. Lalu ada Kak Cila Shine juga. Kak, hari ini aku ulta. Oke, selamat ulang tahun Kak Cila ya. Kak Cila mau request lagu apa nih di hari ini spesial ulang tahunnya? Dan juga untuk Heartliner nih, mungkin ada hari spesial atau mungkin lagi suasana yang spesial saat ini, mau dengerin lagu yang spesial-spesial juga, langsung saja hubungi kita ya. Bisa di line WhatsApp di 0819-269-1000 atau yang ingin bergabung via akun TikTok, kita sedang live di akunnya Heartline FM. Langsung saja nih kita dengerin lagu Leto dengan Sebelum Cahaya.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Kerja 12 jam itu sudah ketinggalan. Dulu orang bangga kerja sampai tengah malam, tidur sedikit, kerja terus, lembur terus. Tapi di zaman sekarang belum tentu keren. Hardliners, kalau semua masih tergantung pada kehadiran Anda, berarti sistem belum berjalan. Banyak pemilik bisnis capek, bukan karena bisnis besar, tapi karena semua dikerjakan sendiri. Balas chat sendiri, kontrol semua sendiri, putuskan sendiri, takut untuk mendelegasikan. Akhirnya pemilik bisnis sibuk, tapi bisnis tidak berkembang. Pemilik bisnis modern bukan yang paling lelah. Pebisnis modern adalah yang paling efisien. Gunakan teknologi, internet, aplikasi, kecerdasan buatan atau AI. Bangun SOP, lalu latih tim agar mampu mandiri. Karena tujuan bisnis bukan membuat Anda bekerja tanpa henti, tapi memberi Anda kebebasan. Dan ingat, headliners, kalau bisnis membuat hidup Anda hancur, pasti ada yang salah dengan sistemnya. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Dari Kemnaker perluas jaminan sosial bagi tenaga kerja mandiri. Perbanas yakin pemerintah pilih gubernur Bank Indonesia terbaik. Harvey Barnes resmi perpanjang kontrak bersama Newcastle United. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan PT Toyota Suho Lippo Residence untuk memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 100 tenaga kerja mandiri pemula di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bantuan yang disalurkan melalui program TJSL CSR mencakup kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dirjen Bina Penta dan PKK Kemnaker Sugeng Heri Suseno menyatakan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi langkah strategis dalam memperluas pelindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Menurutnya, program TKMP 2026 tidak hanya memberikan bantuan usaha, namun juga memastikan para pelaku usaha mandiri memperoleh pelindungan saat menghadapi risiko kerja. Dan untuk informasi selanjutnya, Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas menyatakan optimistis pemerintah akan menunjuk sosok terbaik untuk mengisi jabatan Gubernur Bank Indonesia setelah Peri Warjio mengundurkan diri secara sukarela pada Sabtu lalu. Perbanas menyerahkan sepenuhnya proses penunjukan kepada mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi menilai pengganti Gubernur Bank Indonesia harus memiliki kredibilitas tinggi dan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Ia juga berharap koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait tetap berjalan baik demi menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan. Dan dari dunia olahraga, Newcastle United resmi memperpanjang kontrak penyerang sayap Harvey Barnes pada pulsa transfer musim panas ini. Meski masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, manajemen klub memutuskan memperbarui kesepakatan lebih cepat untuk mengamankan masa depan pemain asal Inggris tersebut. Melalui pernyataan resmi klub, Newcastle belum mengungkapkan secara rinci durasi kontrak baru Barnes. Langkah ini menjadi bagian dari upaya The Magpies mempertahankan salah satu pemain penting mereka di tengah ketertarikan sejumlah klub lain. Barnes mengaku senang bisa melanjutkan karirnya di St. James Park, yang menyatakan antusias untuk terus menjadi bagian dari proyek jangka panjang Newcastle dan membantu tim meraih target pada musim mendatang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya akan sharing tentang mimpi yang menjadi kenyataan. Dulu, pas saya kelas 5 SD, saya ingat sekali, saya punya ibu guru yang sangat baik. Namanya Ibu Un. Beliau sangat baik sekali karena pada saat peralihan pelajaran yang satu dengan yang lain, kami diizinkan untuk membeli majalah. Ibu Un mengizinkan seorang ibu yang sudah lanjut usianya untuk menjajakan majalahnya di kelas kami. Saya sangat suka sekali membaca. Ada banyak majalah yang saya baca, seperti majalah Bubu, Kawanku, Hai, dan lain-lain. Saat itu, uang jajan kami sangat terbatas. Dan kami juga diperbolehkan untuk mengambil dahulu majalah tersebut dan membayarnya ketika kami sudah memiliki waktunya, uangnya. Akibat gemar membaca inilah, saya mulai keranjingan untuk membeli buku-buku yang lain, seperti buku autobiografi sukses, dan mulai memimpikan usaha Gado-Gado Boplo ibuku untuk menjadi sebuah restoran yang keren. Mimpi itu kubagikan kepada teman-teman saat aku kuliah dulu. Padahal saat itu ibuku masih berdagang di garasi milik kakaknya. Di saat itu belum ada motivator, mentor, apalagi yang dinamakan dengan The Law of Attraction. Dan akhirnya mimpiku terjawab di tahun 2004. Seorang investor mengajak kami bekerja sama. Ternyata, dari saat aku bermimpi sampai menjadi kenyataan, prosesnya lumayan panjang. Yang jelas, dari sharing yang saya berikan ini, Anda jangan pernah kehilangan dengan mimpi Anda. Saya Calvin Hartono, sebesar apapun impian Anda, Anda akan sampai ke sana selama Anda tidak berhenti mengusahakannya.

Sempurna dari Andra and the Backbone. Lagu Sempurna dari Andra and the Backbone ini merupakan salah satu lagu cinta paling populer di Indonesia pada era 2000-an. Dirilis pada tahun 2007 sebagai bagian dari album debut bertajuk Andra and the Backbone. Oh, lagu yang berkisah tentang seorang yang mengungkapkan rasa cinta dan kekaguman yang sangat besar kepada pasangannya. Lagu yang menjadi salah satu lagu paling ikonik nih dari Andra and the Backbone dan masih sering diputar hingga sekarang. Dan yang membuat begitu dikenang adalah perpaduan antara melodi yang sederhana yang mudah diingat dan sering dijadikan lagu untuk momen romantis. Oh, emang sangat romantis sih lagu ini ya. Jadi untuk kamu hardliner yang lagi berbunga-bunga hatinya atau memang suasananya memang lagi romantis-romantis, puterin lagu ini gitu ya. Tapi tidak apa ya menutup kemungkinan kalau lagi kerja pun mendengarkan lagu ini enggak apa-apa. Karena aku Trina yakin nih hardliner ya yang sedang mendengarkan program Harlan Request ini pasti ada juga yang mendengarkan di kantor, benar gak sih? Atau lagi duduk-duduk santai setelah makan siang atau menemani perjalanan kamu nih kembali ataupun menuju tempat tujuan. Dan juga untuk hardliner yang sedang mendengarkan kita di dalam mobil atau sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan yang hardliner, selamat sampai tujuan tentunya. Untuk kamu juga yang ingin request lagu, langsung saja nih gabungan bersama dengan Oktrin di siang hari ini. Sudah ada yang bergabung ya, baik di line WhatsApp maupun di akun TikTok kita. Ada Kak Kens juga yang sudah kasih giftnya, ada Rose dikasihnya, ada Treasure juga, terima kasih. Ada Kak Frankie juga, selamat siang Kakak Frankie. Lalu ada Omayati di Batam, selamat siang Omayati. Ingin mendengarkan lagu dari Seventeen judulnya Kemarin. Lalu ada Kak Kristio juga, ingin mendengarkan lagu dari Malik and the Essential judulnya Dia. Lalu di WhatsApp ada Ibu Rita.

Tamu Tiara, selamat siang Ibu Rita. Ibu Rita nih katanya, selamat siang hardliner, penyiar kru dan operator, selamat siang Oktrin, selamat siang juga Ibu Rita. Selamat tugas sampai tuntas, mau request lagu nih dari Anji. Oktrin kasih hingga hari tua ya Ibu Rita ya. Lalu lagunya dikirim untuk sobatku GGA semua katanya. Untuk Mbak Sari, Bu Yohana Rumagit, Bang Mike, Koko Mbotsu, untuk Dika Arwan, Mas Chandra, Ragil Z, dan pendengar Hardline dimanapun berada. Dan juga untuk Oktrin, terima kasih sudah dibacain atensinya. Terima kasih kembali Bu Rita, ditunggu ya lagunya ya. Lalu kita lanjut, ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Ibu Icu, selamat siang Ibu Icu. Di live akun TikTok kita ya, ingin mendengarkan lagu dari Rihanna, judulnya We Found Love. Lalu ada Kak Kodex juga, ingin mendengarkan lagu Dewa 19, judulnya Pupus. Lalu ada Kak Frank, selamat siang Kak Franky, ingin mendengarkan lagu dari Ari Lasso judulnya Hampa. Lalu ada Mbak Sari juga, selamat siang Mbak Sari. Mbak Sari di Jakarta Selatan nih, selamat bertugas Kak Oktrin, mau request lagu jadinya digantinya, ingin mendengarkan lagu dari Zigas judulnya Sahabat Jadi Cinta. Lalu salamnya buat yang ultah nih katanya, Kak Cila, wish you all the best, God bless you. Oke, semoga tersampaikan ya salam ulang tahunnya kepada Kak Cila. Lalu untuk Bung Yusmanto juga, Bung Jeff dan kawan-kawan, semoga terhibur, selamat beraktivitas. Dan juga buat yang jauh di mata, dekat di mana ya Oktrin? Loh, kenapa tanya saya ini Mbak Sari? Mbak Sari malah bertanya sama Oktrin nih, di manakah dia? Oktrin pun tak tahu. Juga untuk lagu-lagunya kepada dia yang jauh di sana, kata Mbak Sari. Terima kasih sudah dibacakan atensinya. Terima kasih kembali Mbak Sari, ditunggu ya lagunya. Lalu untuk hardliner juga yang masih bersama dengan Kitra, kita di siang hari ini ada Kak Kristio Daniel juga. Ada Kak Frankie masih stay di live akun TikTok kita. Ada Kak Ishak juga, selamat siang. Lalu ada Kak Kens juga tadi ya. Ada Kak Jonathan, halo Kak Jonathan, selamat siang juga Kak Jonathan. Ada pengendali air, wah pengendali air ini, hanya air aja nih, udara dan daratnya mana ini. Lalu Mbak Sari juga, salam kembali kepada Ibu Rita. Baiklah, lalu di live akun TikTok kita bergabung, iya tadi kakak pengendali air katanya, keep on growing and never give up. Oke, yes, benar sekali. Terima kasih. Lalu di WhatsApp kita bergabung ada Pak William di Jakarta Timur. Kak mau request Bernadia, Laut Yang Tenang. Oke, Oktrin carikan dulu ya. Dari William Henryson Susanto dari Buaran, Jakarta Timur, menginformasikan cuaca hari ini di Jakarta Timur, duren sawit cerah, suhunya 33 derajat Celcius. Oke, kita cari ya Bernadia, apakah sudah ada. Untuk Bernadia mungkin bisa diganti judulnya ya, Kak William. Lalu ada Kak Dinan juga, masih dengan Sheila on 7-nya, seberapa pantas. Oke, nanti Oktrin carikan ya. Ada Kak Kawai juga, selamat siang Nona Oktrin, selamat siang juga Kakak Kawai, apa kabarnya ini. Benar banget di siang hari ini Oktrin siaran sendiri lagi ya, tapi tidak menyurutkan semangat pastinya. Tetap semangat untuk menemani hardliner memutarkan lagu-lagu di tahun 2000-an hingga pukul 3 sore nanti. Dan juga untuk hardliner yang mau request lagunya, langsung saja hubungi di line WhatsApp kita di 08 1926 9000, atau yang ingin bergabung di live akun TikTok kita langsung saja via di akunnya Hardline FM tentunya. Kita dengarkan lagu dari Seventeen dengan Kemarin.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Octrin tentunya di program Heartline Request yang akan menemani kamu, Heartliner, menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti, tentunya dengan lagu-lagu di era 2000-an yang akan Octrin puterin Barat dan Indo. Lalu sudah banyak nih Heartliner yang sudah bergabung bersama dengan kita di live akun TikToknya di akun Heartline FM. Ada Kak Dinan, selamat siang Kak Dinan. Selamat siang apa udah sore nih? Masih siang ya Heartliner ya. Ingin mendengarkan lagu dari Sheila on Seven, judulnya Seberapa Pantas. Oke. Lalu ada Kak Kawai juga. Selamat siang Kak Kawai. Kak Dinan ditunggu ya lagunya ya. Kak Kawai juga ingin mendengarkan lagu dari Adele, judulnya All I Ask. Oke. Lalu ada Omotoy juga ingin mendengarkan lagu Dialova dari Once. Lalu ada Kak Sonya Sinaga. Selamat siang Kak Sonya. Kak Sonya ingin mendengarkan lagu dari Vanessa Z, judulnya Menjauh. Menjauh dari siapa nih Kakak Sonya? Lalu ada Pak William tadi di Jakarta Timur, akhirnya ingin mendengarkan lagu dari Judika, judulnya Terlalu Dalam. Dan ada Kak Dila di live akun TikTok kita yang sudah request berapa kali. Akhirnya ketemu lagu yang cocok ya. Dia ingin mendengarkan lagu dari Derby Romero, judulnya Tuhan Tolonglah. Oke, memang udah ditolong ya akhirnya Kak Dila ya. Akhirnya lagunya ketemu gitu. Lalu tadi masih dengan lagu yang sudah masuk dalam antrian kita, ada We Fall Love, Pupus, Hampa, dan juga Sahabat Jadi Cinta, request dari Mbak Sari. Ditunggu lagu-lagunya untuk Heartliner semua. Dan sudah pasti lagu-lagu tahun 2000-an akan terus diputerin nih untuk Heartliner dimanapun berada. Juga untuk Heartliner yang punya informasi terkini ya di daerah kamu masing-masing, mungkin ada update berita apa, boleh langsung menginformasikan bersama dengan Octrin. Boleh juga informasi arus cuaca juga, informasi cuaca, arus lalu lintas, mohon maaf ya, arus lalu lintas dan juga cuaca, boleh gabungan bersama dengan Octrin di siang hari ini hingga pukul 3 sore nanti. Langsung saja memberikan informasinya di line WhatsApp di 0819269000. Atau yang ingin bergabung bersama dengan Octrin yang sedang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati tetapi ingin bercengkrama ya, ingin sapa-sapa, say hi via akun TikTok, langsung saja kita sedang live di akunnya Heartline FM. Stay tune di 100,6 FM Heartliner, karena lagu-lagu tahun 2000-an akan terus Octrin puterin di program Heartline Request ini.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

bulan Juli adalah pengingat bahwa anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga anugerah yang perlu dijaga. Mari ciptakan keluarga yang penuh kasih, komunikasi yang sehat, dan rumah yang menjadi tempat pulang terbaik. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Sosiolog UNER soroti maraknya aksi main hakim sendiri. Komisi 3 DPR dukung pengusutan tuntas kasus kematian Sutrimo. Dari BMKG waspadai peningkatan risiko kekeringan dan karhutlah. Kita mulai dengan informasi yang pertama, sosiolog Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, menilai maraknya aksi main hakim sendiri terhadap terduga pelaku kejahatan mencerminkan akumulasi rasa takut dan kekecewaan masyarakat akibat meningkatnya tindak kriminal. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kasus tewasnya terduga pencuri ayam yang dikeroyok massa di Kabupaten Tabanan, Bali. Menurut Bagong, praktik street justice atau peradilan jalanan semakin sering terjadi karena sebagian masyarakat merasa ancaman kejahatan semakin tinggi. Akibatnya ketika seorang terduga pelaku tertangkap, massa kerap memilih menghukumnya sendiri daripada menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. Meski memahami keresahan masyarakat, Bagong menegaskan tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Ia pun mengingatkan sebagian pelaku kejahatan melakukan tindak pidana karena tekanan ekonomi, sehingga persoalan kriminalitas perlu dipahami dan ditangani secara menyeluruh. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 3 DPR RI Hasbiala Ilyas meminta Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus kematian Sutrimo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yang menilai temuan awal berupa busa yang keluar dari mulut dan hidung korban perlu didalami karena mengindikasikan dugaan keracunan. Hasbiala menyatakan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui hasil otopsi dan pemeriksaan laboratorium forensik agar penyebab pasti kematian korban dapat diketahui. Menurutnya proses penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan bukti ilmiah. Ia juga menekankan pentingnya penanganan serius karena Sutrimo diketahui merupakan penjaga rumah mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Kepastian hukum dan penyampaian informasi yang akurat dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya, BMKG mengingatkan potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah serta angin kencang akan meningkat dalam sepekan ke depan seiring menguatnya fenomena El Nino. Hingga dasarian kedua Juli 2026, musim kemarau telah meluas ke 509 zona musim atau sekitar 72,8% wilayah Indonesia. BMKG mencatat sebanyak 92,93% wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah. Sementara 89,97% wilayah lainnya mencatat sifat hujan di bawah normal. Kondisi ini menunjukkan musim kemarau semakin mendominasi di berbagai daerah. Dampak musim kering mulai terlihat dengan adanya laporan kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Tengah pada 24 hingga 27 Juli lalu. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di beberapa daerah, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

100.6 Heartline Radio, your family station. Ada Adele dengan All I Ask menemani kita di pukul 14:38. Oh, lagu request dari Kak Kawai di Manado. Ada Mbak Sari juga yang sudah pamit ya bersama dengan kita. Terima kasih Mbak Sari, terima kasih kembali. Selamat melanjutkan aktivitasnya tentunya. Terima kasih juga untuk Kak Kawai yang sudah request lagu ini. Katanya artinya sesuatu banget kan. Iya sih, emang lagu-lagu Adele ini selain liriknya, cara dia membawakan lagunya pun penuh penghayatan ya. Jadi kita yang mendengarkan itu tenggelam di dalam lagunya. Ya gak sih? Setuju gak sih untuk hardliner nih? Mungkin kamu juga penggemarnya Adele, atau mungkin kayak Octrin awalnya gak yang ngikutin Adele banget, tapi dari lagu All I Ask ini akhirnya dengerin lagu-lagunya yang lain juga gitu. Mungkin ada arti tersendiri untuk kamu kalau tadi Kak Kawai memang suka ya dengan lagu ini ya. Mungkin dari liriknya, dari musiknya juga. Dan juga untuk hardliner yang request lagunya, yang sudah request, pasti ada apa ya, ada sesuatu yang membuat kenapa harus request lagu itu. Mungkin ada kenangan tersendiri di lagu itu, atau mungkin biasanya lagu itu menemani kamu di saat-saat tertentu. Dan yang pasti hardliner, program Hardline Request dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang kita puterin siap menemani kamu apapun aktivitas kamu ya. Mungkin sekarang yang lagi apa dengerin sambil nugas, atau dengerin sambil bekerja di kantor, atau mungkin yang bekerja di rumah, atau yang mendengarkan kita lagi di perjalanan juga ya. Kita akan setia menemani kamu dimanapun berada, apapun aktivitasnya. Dan masih dengan lagu-lagu tahun 2000-an akan terus Octrin puterin ya untuk hardliner dimanapun berada. Karena itu stay tune di 100.6 FM. Ada Dialova dari Once.

Kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM. Ada Judika dengan Terlalu Dalam. Oh, request dari Pak William di Jakarta Timur. Menemani kita hingga pukul 14.51 menit di studio Hotline. Oh, tidak terasa ya Hardliner. Hampir 2 jam program Hardline Request menemani Anda. Lalu ada Kak Buhasi Shop nih baru masuk bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Sebelumnya mau request lagu Justin Timberlake, tapi mohon maaf nih Kakak Buhasi Shop karena waktunya yang tidak cukup lagi dan juga sudah penuh ini. Jadi tidak bisa diputarin ya. Mungkin bisa bergabung di hari besok ya, di esok hari, tentunya di jam yang sama. Karena itu jangan ditunggu sudah di menit-menit terakhir ini apa yang mau dilakukan, tidak bisa ya. Dan juga untuk hardliner nih yang mungkin mendengarkan di lagi berkendara di dalam mobilnya masing-masing, hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan ya hardliner. Sudah pukul 14.52 menit, sudah waktunya Octrin harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir, ada program Cemilan Sore bersama dengan Versiana tentunya yang akan menemani kamu dari pukul 3 sore hingga pukul 5 sore nanti. Jadi stay tune di 100,6 FM karena kita akan live TikTok juga. Di sana akan membahas topik yang menarik, lagu-lagu yang asik juga pasti akan diputarin untuk kamu. Akhir kata saya Octrin, pamit undur diri, terima kasih dan mohon maaf ya sekali lagi untuk hardliner yang mungkin lagu-lagunya tidak sempat Octrin putarin. Bisa kembali lagi di hari esok di jam yang sama tentunya dari pukul 1 hingga 3 sore nanti. Tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Ada request dari Kak Jo di live akun TikTok kita. Title, Meghan Trainor.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado
1: Halo,
0: Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada beberapa hal yang saya akan ceritakan di sini, tapi bukan untuk mengungkapkan keburukan anakku, tetapi lebih kepada bagaimana orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anakku Jason punya stereotip yang khas sebagai seorang anak berkebutuhan khusus. Dia suka memutar-mutar benda yang bulat, misalnya roda mobil-mobilan, senang melihat lampu, mengamati kipas angin, dan sebagainya. Dan kami pun sebagai orang tua sudah melakukan terapi ke beberapa tempat yang merupakan pakar anak berkebutuhan khusus. Ada yang memberikan obat, ada juga yang memberikan masukan menggunakan terapi seperti masuk dalam gulungan kain yang dibentuk seperti cerobong. Jadi Jason harus merangkak sampai ke ujung cerobong tersebut. Jujur saja, sebagai ortu anak ABK, kami dibentuk Tuhan agar lebih sabar, lebih mengerti kebutuhan Jason. Dan kadang kesabaran kami sudah terlampaui sehingga kami bisa terpancing emosi dan marah. Sangat tidak mudah untuk menghadapi kelakuan anak berkebutuhan khusus. Suatu ketika,

sangat booming dan mudah ditemukan saat tahun 2000-an ke atas. Dan akhirnya, talk show pun terjadi. Saat itu, Freddy banyak menyanyikan hal-hal yang membuat hatiku tercabik-cabik. Dan mulailah aku gundah gulana dengan pertanyaannya. Keharuan mulai melanda diriku. Satu hal yang dapat ku yakini adalah Tuhan punya rencana indah dalam menitipkan Jason di keluargaku. Sambil berlindangan air mata, ku hapus semua air itu dengan sabut tanganku. Aku pun pelan-pelan mulai menceritakan kisahku di acara talk show Kiss itu. Terlepas dari segala kekurangan Jason, aku merasa terhibur melihat prestasi Jason mewakili sekolahnya saat ikutan lomba renang. Walaupun tidak menang, aku tetap bangga kepadanya. Oh ya, ada salah satu talenta lagi yang diberikan Jason, yaitu dia mahir bermain drum. Sebuah keinginan yang amat kuinginkan saat aku kecil, yaitu bisa bermain drum seperti idolaku, Phil Collins. Namun, saat kecil, aku menyadari aku harus membantu ibuku mencari nafkah dan keinginan untuk bisa main drum harus kutepis jauh-jauh. Dan ternyata Jason berhasil mewujudkan cita-citaku yang tidak kesampaian itu. Jason sering diminta perform, main drum di mall besar dan di gereja kami juga. Aku bangga dengan prestasi Jason di luar kegiatan akademisnya. Bagiku, Jason adalah harta karun yang dititipkan oleh Tuhan agar aku bisa merawatnya baik-baik. Jika diizinkan Tuhan, aku ingin melihat Jason menikah suatu saat nanti. Semoga ada wanita yang mencintai dan mengasihi Jason dengan setulus hati. Sebagai penutup, untuk orang tua yang memiliki anak ABK, saya berpesan, tetaplah kuat merawat anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Memang tidak mudah membesarkan mereka, tapi jika Anda meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan kesanggupan pada Anda dalam membesarkan anak ABK. Saya Kevin Hatono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Hai, hai, hai. Apa kabar semuanya? Ada Versiana di sini, di CS Cemilan Sore, edisi 28 Juli 2026. Hayo, siapa di sini yang suka main hakim sendiri? Ya,
1: aduh,
0: ya. Yang jelas bukan Restu. Iya. Di sini ada Restu.
1: Restu ya. Ya,
0: namanya adalah Restu. Yang mau lihat Restu, kita lagi live di TikToknya Heartland FM. Boleh kalian komen-komen dan bantu share, tap-tap love. Yang belum follow juga boleh. Ya, Restu, apa kabar?
1: Baik, baik, baik.
0: Ya.
1: Kak Versi, apa kabar?
0: Aku puji Tuhan, baik juga. Syukur, Restu, ya. Senang banget boleh ketemu lagi sama Restu. Restu ini orangnya ceria banget, cheerful. Tapi, kata Restu, topik kita sore ini agak-agak berat, gimana
1: iya,
0: gitu
1: nih.
0: Menurut Versi
1: sedep.
0: Kita bakal ngomongin soal budaya amuk masa, main hakim sendiri yang sering kali memakan korban. Iya.
1: Iya tuh.
0: Iya, betul banget. Iya, kita pengen tanya deh ke semua hardliner, pertanyaannya buat semua pendengar, apa nih Restu?
1: Nah, kalau para hardliners, kalau Anda melihat pencuri tertangkap warga, iya, apa yang seharusnya dilakukan? Diam dan pergi atau membantu mengamankan atau langsung telepon polisi atau malah ikut mukul karena kesel.
0: Oh, jangan ya dong.
1: Program CS sore ini sampai jam 5 sore itu kita akan membahas Versi tentang amuk masa atau main hakim sendiri yang sering memakan korban.
0: Iya.
1: Yuk, yuk, yuk, kasih opini kamu bareng kita-kita di sini.
0: Iya, sebetul.
1: Bareng aku dan Versiana.
0: Betul, sampai jam 5 sore ya. Sekali lagi gue ulang pertanyaannya dari Restu. Kalau kamu melihat pencuri tertangkap warga, apa yang seharusnya akan kamu lakukan? Diam dan pergi, bantu mengamankan, atau langsung telepon polisi, atau ikutan mukul gebukin, ya kan? Ini beberapa kasus terakhir ada yang viral, amuk masa atau main hakim sendiri yang memakan korban nyawa. Ya, boleh kasih opini, tanggapan kalian seperti apa? Di mana Restu?
1: Di nomor WA interaktif tentu saja di 0819-269-1000.
0: Yes, betul banget. Dan tentu saja bisa komen-komen di TikToknya Heartland FM.

0: Aduh, kenapa gue jadi nyanyi-nyanyi dari tadi? Ya, suara gue adalah suara perunggu. Ada Ragil suara emas, ada Eva suara emas. Kalau versi mam masuk kategori suara perunggu. Jadi kalau nyanyi bagus sih, tapi lebih bagus
1: diam.
0: Terima kasih untuk kejujuran Anda.
1: Kalau Restu malah suaranya merdu, merusak dunia.
0: Aduh.
1: Jadi mendingan gak usah nyanyi ya.
0: Iya. Oke, kita kembali ke topik budaya amuk masa atau main hakim sendiri yang memakan korban. Ini pertanyaan buat kalian semua yang agak menggelitik sebenarnya pertanyaannya. Kalau yes, kalau kamu melihat pencuri tertangkap warga nih hardliner, apa yang seharusnya kamu lakukan menurut versi kamu? Diam dan pergi, bantu ngamanin, langsung ikut telepon polisi, atau ikut mukul karena kesel main hakim sendiri? Ya, kita bahas amuk masa atau main hakim sendiri yang sering memakan korban. Sama Restus dan Versiana sampai di jam 5 sore. Nah, pertanyaan ini memang jadi semakin penting ketika orang diduga melakukan kejahatan. Apakah kita sebagai masyarakat berhak untuk menghukumnya sendiri, ya kan? Orang yang diduga melakukan pengeroyokan justru meninggal setelah menjadi korban pengeroyokan. Ada beberapa, kalau gue catat di sini ada 3 kasus yang cukup viral dalam kurang lebih 2 bulan terakhir ini ya. Karena
1: banyak juga ya.
0: Iya, betul. Betul. Jadi gini loh, di satu sisi masyarakat kayaknya marah ya. Marah pasti terhadap yang namanya pencurian. Siapa sih yang gak marah gitu ya? Udah diusahakan, ditabung, usaha. Ya mungkin ada yang masih kredit terus dicuri, ya kan?
1: Itu yang maling motor ya.
0: Ada korban yang kehilangan motor. Ya kemarin ayam,
1: ayam diganti sama nyawa manusia.
0: Iya, barang dagangan atau harta benda. Rasa marah kayaknya manusiawi deh. Siapa sih yang enggak di hidup ini enggak pernah marah? Tapi yang jadi soal ya, menjadi persoalan yang serius ketika kemarahan akhirnya berubah jadi kekerasan.
1: Nah,
0: apalagi sampai menghilangkan nyawa. Ini yang kayaknya pada akhirnya disesalkan ya, Restu ya.
1: Iya, karena versi ketika seseorang yang diduga melakukan kejahatan kemudian dikeroyok sampai akhirnya meninggal, kita tuh menghadapi 2 persoalan hukum sekaligus. Yang pertama tuh dugaan kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut, si pencuri itu ya. Terus kemudian dugaan tindakan kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh massa. Nah, apa itu? Kejahatan tidak bisa dibalas dengan kejahatan baru.
0: Seharusnya ya, seharusnya. Gitu. Nah, biar semua lagi pada versi sama Restu lagi ngomongin apa sih? Kalau gue cari, ya gue kumpulin dari beberapa media online yang terpercaya, yang kredibel, bukan abal-abal, bukan dari media sosial. Ada 3 kasus terbaru amuk masa yang berujung maut yang jadi sorotan dalam kurang lebih 2 bulan terakhir. Yang pertama mungkin masih hangat banget di Tabanan, Bali. Terduga pencuri ayam tewas dikeroyok massa.
1: Aduh, ngeri.
0: Dan tangisan anak ini menjadi sorotan banyak pihak. Waktu kejadiannya hari Jumat 24 Juli 2026.
1: Baru itu ya.
0: Masih gres banget terus tuh. Ya, ini terjadi pertama di Banjar Dinas.
1: Gimana tuh versi?
0: Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
1: Bali.
0: Kita sebut saja dia inisialnya KD, bukan Chris Dayanti, bukan.
1: Karena ini pria.
0: Yes, dia tepatnya adalah warga Buleleng dan diduga kepergok hendak curi ayam aduan. Ya ampun, kebayang ya, ayam judi gitu ya. Menurut pemberitaan yang dihimpun dari media, setelah diduga tertangkap, si KD ini kemudian jadi sasaran pengeroyokan warga. situasi awalnya berkaitan dengan dugaan, ini baru dugaan loh.
1: Dugaan belum tentu ya.
0: Dugaan berarti pencurian berubah jadi kekerasan massa.
1: Yang akhirnya menyebabkan si KD itu meninggal dunia.
0: Aduh.
1: Kemudian yang membuat kasus ini semakin menyita perhatian publik ya versi. Bukan soal kematian KD-nya doang, tapi juga reaksi keluarganya. Ya ketika si jenazah KD itu tiba di rumah duka, salah satu anaknya menangis histeris ketika melihat jasad ayahnya. Ya aku juga waktu itu sempat ya masuk di FYP aku tuh videonya sedih juga.
0: Sedih banget sedih, pastinya.
1: Gitu,
0: walaupun kita tahu kasus kenapanya gitu ya.
1: Iya.
0: Tetap apa namanya, karena kita hati ibu-ibu yang mulia. Iya kan, istri-istri yang apa namanya berbakti gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya betul.
0: Ya.
1: Nah, gambaran ini kemudian menyebar tuh kan FYP di media sosial dan menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau seseorang memang diduga melakukan kesalahan, kenapa sih hukumannya harus sampai menghilangkan nyawanya gitu? Apakah sebanding, apakah setimpal gitu ya kan?
0: Iya betul banget. Dan yang gak kalah penting sih Restu sama kamu yang lagi dengerin adalah gimana nasib anak-anak yang ditinggalin sama si KD coba.
1: Ya.
0: Ini fakta yang gak bisa dipungkiri. Dari sebuah media online terpercaya yang kami kutip, KD meninggalkan 3 loh
1: ya,
0: 3 orang anak. Bahkan anak bungsunya masih duduk di bangku sekolah dasar. Si bungsu nih ya. Jadi menarik untuk dibahas karena apa nih Restu?
1: Nah kasus ini juga memperlihatkan kepada kita bahwasanya sebuah tindakan kriminal tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban kejahatan. Ketika terjadi pengeroyokan hingga seseorang meninggal, dampaknya bisa melebar kemana-mana nih.
0: Betul.
1: Antara lain ke anaknya yang kehilangan orang tua ya, terus istri atau keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, kemudian keluarga korban pencurian yang mungkin juga merasa dirugikan, atau warga yang terlibat pengeroyokan dan kemudian harus berhadapan dengan hukum.
0: Betul.
1: Ada lagi masyarakat yang menyaksikan kekerasan secara langsung maupun melalui media sosial, itu juga akan terdampak loh.
0: Betul sekali Restu. Jadi satu peristiwa bisa menciptakan banyak korban, apalagi yang ikut mukul itu. Kemudian yang juga masih hangat adalah 3 kasus terbaru tadi kasusnya. Kasus keduanya adalah di Sukabumi, Jawa Barat. Terduga pencuri bengkel ya, pencuri di bengkel tewas setelah aksi kekerasan. Kasus terjadi di Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Inisialnya kita sebut saja AYS, usianya 24 tahun. Kasus ini awalnya diduga dari pencurian di sebuah bengkel ceritanya. Dan menurut keterangan polisi yang diberitakan juga dari sumber terpercaya, pemilik bengkel mendapati sejumlah mesin dan peralatan bengkelnya hilang. Ya, kemana nih peralatan bengkel?
1: Ya,
0: mesin di bengkel kayaknya hilang. Dan kerugian ditaksir 3 juta rupiah sampai 5 juta rupiah.
1: Banyak banget.
0: Dan ternyata kejadian itu terekam sama CCTV. Dari rekaman CCTV ini, pemilik bengkel kemudian berusaha nih nyari yang diduga terlibat. Dan masalah langsung berkembang kemana-mana.
1: Kenapa?
0: Ya kan, diviralkan mungkin atau disebarkan. Pemilik bengkel gak berhenti pada laporan ke aparat. Jadi dia gak hanya sekedar lapor aparat aja. Yeah. Tapi akhirnya dia berusaha untuk nyari dan mendatangi orang yang diduga terlibat dalam pencurian di bengkelnya. Proses yang awalnya proses awalnya dimaksudkan untuk minta klarifikasi atau nyari jawaban, kemudian berubah jadi tindakan kekerasan. AYS akhirnya meninggal dunia dikeroyok warga. Polisi kemudian menangani kasus pengeroyokan ini, dan seorang terduga pelaku pencurian lainnya berinisial AG juga diamankan untuk diproses terkait dugaan pencurian ini.
1: AYS itu yang punya ya berarti.
0: Ya, ya. Betul. Enggak, AYS yang meninggal,
1: yang
0: korban.
1: Yang meninggal.
0: Jadi ini menarik banget ya, dimana di satu menjadi salah satu pelajaran penting bahwa
1: rasa marah sering membuat orang merasa berhak mengambil tindakan sendiri.
0: Hmm.
1: Awalnya mungkin berpikir saya cuma mau nanya kok. Mm-mm. Kemudian saya cuma mau nakut-nakutin, oh gertak sambel misalnya, yeah, kan. Saya cuma mau memberi pelajaran, yeah, kemudian. Tapi dalam situasi yang melibatkan emosi dan banyak orang, semuanya bisa berubah sangat cepat.
0: Betul.
1: Orang yang awalnya ingin memberi pelajaran cuma dikit-dikit, akhirnya bisa terlibat dalam perkara pidana yang jauh lebih berat. Kerugian, betul, materi mungkin bisa dihitung ya, versi ya.
0: Tapi
1: nyawa manusia gak bisa dikembalikan tuh.
0: Betul, nyawa manusia tidak bisa dikembalikan. Mungkin kalau berujung di kasus hukum, si pelaku atau terduga pelaku bisa nyari ganti berapa, 3-5 juta yang hilang, yeah, ya kan. Tetapi yang disayangkan adalah apakah yang main hakim sendiri ini bisa mengembalikan nyawa dari terduga pelakunya?

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruam. Polda Metro Jaya bantah Kasatres Narkoba Polres Tangsel terlibat kasus etomidet. BPBD Kota Tangerang catat 14 kebakaran dalam 2 hari. PBTI genjot persiapan atlet menuju Asian Games 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Polda Metro Jaya menegaskan Kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan tidak terlibat dalam kasus dugaan kepemilikan dan peredaran 200 katrit etomidet yang saat ini ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan yang diproses dalam perkara tersebut hanya 2 tersangka berinisial MR dan DD. Keduanya merupakan anggota kepolisian, masing-masing menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Tangerang Selatan dan personel Polda Aceh. Meski demikian, Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan bersama 5 anggotanya tetap menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bid Propam Polda Metro Jaya untuk kepentingan pendalaman dan pengawasan internal. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, BPBD Kota Tangerang mencatat 14 kasus kebakaran terjadi dalam 2 hari terakhir. Mayoritas insiden dipicu oleh kelalaian masyarakat, seperti membakar sampah di ruang terbuka dan membuang puntung rokok sembarangan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengimbau masyarakat menghentikan kebiasaan tersebut, terutama di area lahan kosong, ilalang, tumpukan sampah dan lahan kering yang mudah terbakar saat musim kemarau. Menurutnya, cuaca panas yang disertai angin kencang membuat api kecil dapat dengan cepat membesar. Berdasarkan data BPBD, sebagian besar kebakaran yang terjadi dalam 2 hari terakhir merupakan kebakaran alang-alang, lahan kering, dan tumpukan sampah. Dan untuk informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pengurus besar Taekwondo Indonesia atau PBTI terus mematangkan persiapan atlet untuk menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salah satu fokus utama meningkatkan jam terbang 3 atlet andalan melalui berbagai kejuaraan internasional guna mengumpulkan poin peringkat dunia dan meraih posisi unggulan. Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Hotasi Siagian menyatakan program persiapan telah disusun sejak awal, termasuk mengikuti sedikitnya 5 agenda uji coba di luar negeri sebagai bagian dari strategi meningkatkan performa atlet. 3 atlet yang diproyeksikan tampil di Asian Games 2026 seperti Muhammad Basam Raihan, Arya Danu Susilo, dan Andi Sultan Altaf Mirsa. Andi Sultan menggantikan Muhammad Rizal yang harus absen akibat mengalami cedera.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Sebentar ya, bentar Hani, bentar.
1: Halo nak, Mas Giring. Tadi waktu Mas Giring telepon, Ibu masih sholat. Iya, Ibu pokoknya selalu berdoa untuk Mas Giring, mudah-mudahan lancar. Ya Ibu doakan pokoknya semua yang apa terbaik untukmu ya nak ya. Jangan lupa, ya amin. Jangan lupa sholat ya. Oke, okay. I love you.
0: I love you, Bu.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Ternyata ini rahasia sukses untuk anak-anak di masa depan. Selama 75 tahun, Harvard University melakukan studi mendalam tentang hubungan antara pekerjaan rumah dengan kesuksesan di kemudian hari. Ternyata, anak-anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah yang dilakukan sejak kecil akan menjadi lebih sukses dan lebih bahagia. Namun, penemuan paling mengejutkan dampaknya adalah terhadap harga diri anak-anak yang diberikan pekerjaan rumah tangga akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih percaya diri dan kompeten. Penelitian terhadap 10.000 anak memperkuat hal ini. Pekerjaan rumah membantu meningkatkan dan membangun kepercayaan diri. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak tega melihat anaknya mengalami kesulitan. Padahal, dengan tidak memberikan kesempatan anak mengalami tantangan, tanpa sadar, kita sudah merampas rasa percaya dirinya. Dan ingatlah, tugas kecil seperti mencuci piring bukan hanya masalah kebersihan rumah, tetapi juga melatih tanggung jawab dan ketangguhan seorang anak. Saya Calvin Hartono terbiasa dilatih ibu saya sejak kecil untuk membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah. Saya melakukan bangun pagi, belanja ke pasar, ngelap meja, dan mengupas telur dan sebagainya. Pekerjaan itu harus kita lakukan tanpa membedakan apakah saya laki-laki ataukah saya anak perempuan. Bahkan, bukan sekedar saya diwajibkan untuk menjadi asisten ibu saya saat beliau merintis Gado-Gado Boplo. Tidak banyak waktu untuk bermain, tidak banyak juga waktu untuk bersantai. Namun, ternyata inilah yang membangun dan membentuk mental saya menjadi pebisnis hingga saat ini. Ingat, didikan yang lembek menghasilkan jiwa yang rapuh. Didikan yang penuh dengan disiplin dan diimbangi dengan kasih sayang akan menghasilkan anak-anak yang tangguh di masa depan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
4: Hotline FM.
5: Wujudkan masyarakat yang mandiri membutuhkan.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Sukamti FM.

0: 101.6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama Restu dan Versiana di sini di acara Cemilan Sore dengan tema Amuk Masa yang Berujung Maut.
1: Iya, yes, sebetul banget. Amuk Masa yang Berujung Maut. Tadi kita udah bagi ke kalian kronologi 3 kasus terbaru Amuk Masa yang Berujung Maut yang menjadi sorotan publik. Nah, terakhir ini ada satu kasus terakhir.
0: Apa tuh,
1: di baru banget kejadian beberapa hari yang lalu, Sabtu 25 Juli 2026, tepatnya di Morowali, Sulawesi Tengah. Seorang pria yang dituduh nyuri motor dikeroyok hingga meninggal. Kasus ini terjadi di desa Baho Makmur, kecamatan Baho Podi, kecamatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pria ini inisialnya S, usia 33 tahun, berasal dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Jadi sasaran pengeroyokan massa setelah dituduh atau diduga mencuri sepeda motor.
0: Ya. Ampun.
1: Baru 25 Juli ya, masih gres banget kemarin ya. Dan menurut pemberitaan, S ini berada di sekitar minimarket ketika kemudian terjadi nih kejadian yang berkaitan dengan dugaan pencurian motor itu. Si S ini kemudian dikeroyok sejumlah warga. Dan peristiwa ini bahkan rekam kamera ponsel warga dan CCTV di sekitar lokasi. S kemudian dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis, tapi miris kondisinya serius dan akhirnya meninggal dunia. Yang penting kita untuk garis bawahi di sini, polisi sampai 28 Juli hari ini dari 3 kasus yang kita bagikan tadi masih melakukan penyelidikan dan belum dapat menyimpulkan kalau si S yang tadi terakhir kasusnya benar-benar merupakan pelaku pencurian motor. Artinya dari sudut pandang hukum, statusnya masih didalami. Jadi coba ya kita bayangkan ya. Terus tuh, coba kita bayangin apa.
0: Nah, ini juga jadi poin penting nih, Versiana. Bayangin kalau seseorang dituduh melakukan kejahatan, tapi dia belum terbukti gitu loh. Kan ada asas praduga tak bersalah.
1: Setuju,
0: gitu kan.
1: Restu.
0: Terus dia juga belum menjalani proses hukum. Proses hukumnya belum inkrah, belum ada keputusan pengadilan gitu kan. Tapi orang tersebut juga sudah dihukum oleh massa.
1: Aduh.
0: Ya ampun, padahal kan proses hukumnya aja ketahuan, baru ketahuan doang gitu loh, terduga doang gitu loh.
1: Terduga.
0: Terus udah harus dihukum dengan kematian.
1: Wow.
0: Ini yang buat budaya main hakim sendiri itu sangat berbahaya, Versi.
1: Ya, jangan ya, Dek.
0: Karena massa bisa salah menuduh, bisa juga salah ngenalin orang, bisa juga dapat informasi yang nggak lengkap atau terprovokasi, yang ketika akhirnya diketahui kebenarannya, semuanya udah terlambat karena udah meninggoy.
1: Iya, betul banget.
0: Bisa dikembaliin lagi.
1: Betul banget. Pak Isak komentar di TikToknya Heartline, katanya.
0: Kumaha.
1: Sebaiknya kalau ketemu dengan apa namanya pelaku terduga pencurian dan sebagainya, diamankan dulu. Selanjutnya telepon polisi. Tunggu sampai polisi tiba untuk mengikuti proses hukumnya.
0: Betul. Ya. Itu yang harusnya emang kita lakukan ya.
1: Betul.
0: Sebaiknya.
1: Jadi dari 3 kasus main hakim sendiri yang tadi kita sudah bahas. Tadi Restu juga off air sempat cerita tentang seorang security yang jadi korban, bukan amuk masa sih, itu lebih kepada siswa-siswa SMP ya yang ditegur main balap motor.
0: Ya. Berisik kan bunyinya, digeber-geber.
1: Ditegur dan mereka main hakim sendiri. Security ini ditemukan mengambang di tengah air laut ya, dan tentu saja yang menyisakan penyesalan yang panjang dari kita semua. Tapi dari peristiwa-peristiwa itu ada pola yang mungkin kayaknya kita perlu lihat. Ada dugaan kejahatan, ketemu sama orang yang lu ngambil ya, kemudian tertangkap atau dituduh. Kemudian jadi emosi massa yang meningkat, terjadi kekerasan di situ, dan korban meninggal. Proses hukum terhadap pelaku kekerasan terjadi. Masalahnya, pada titik tertentu masyarakat seperti mengambil alih peran polisi, peran jaksa gitu, dan hakim sekaligus untuk mengambil tindakan main hakim sendiri itu. Padahal kan Betul, Restu. Padahal kan sistem hukum itu dibuat justru karena manusia bisa salah. Ya, makanya ada prosedur hukumnya, ada sistemnya. Polisi memang bertugas menyelidiki. Jaksa membawa perkara ke pengadilan. Hakim memutuskan berdasarkan proses pembuktian. Sedangkan massa biasanya bergerak hanya berdasarkan...
0: Ya, itu. Hanya berdasarkan emosi aja, kemarahan, informasi yang belum tentu lengkap gitu loh. Terus tekanan kelompok, kemudian persepsi dia pasti salah nih.
1: Aduh, disinilah.
0: Main bahayanya main hakim sendiri.
1: Gitu. Oh, nah di sini masalahnya ya.
0: Nah kan di hukum kita sendiri kan ada ya asas praduga tak bersalah. Betul. Gitu loh. Bahkan sampai udah diproses pengadilan pun
1: dia
0: masih
1: udah terdakwa.
0: Ada gitu loh.
1: Ya betul.
0: Masih ada praduga tak bersalah gitu.
1: Kayak ada budaya di bangsa kita untuk udah hakimin aja, digrebek aja, dihukum aja, dilempari, dipukul, gitu. Digebukin atau apapun. Nah. Kenapa sih orang mau main hakim sendiri? Ya, kenapa? Kenapa coba Resto?
0: Mungkin ya versi nih. Kalau menurut aku nih, karena ada rasa marah mengambil alih logika.
1: Aduh.
0: Jadi dia karena udah kehilangan motor atau ayam atau uang atau barang yang berharga, yang muncul bukan hanya kerugian materi, tapi ada rasa kesel. Dihianatin, diperlakukan gak adil, terus merasa orang lain udah ngambil nih haknya, ngambil miliknya gitu kan. Aduh, aku bacanya jadi ikut menggelora. Oke, terus emosi seperti ini sangat kuat. Dalam kondisi marah, orang bisa berpikir kalau tidak dihukum sekarang, mungkin nanti akan diulangin lagi.
1: Betul banget.
0: Nah, masalahnya keputusan yang dibuat saat emosi sedang tinggi seringkali tidak proporsional.
1: Nah,
0: gitu.
1: Gue setuju tuh part itu. Keputusan yang kita buat, gue pernah dengar kalau lu lagi emosi, lu diam dulu, jangan ambil keputusan apapun, termasuk mau makan, diam aja dulu.
0: Karena nanti jadi kalorinya berlebih.
1: Iya, termasuk mau belanja sekalipun, ya kalau lu lagi emosi, lagi marah banget, emosi lu lagi unstable, jangan belanja dulu, ya. Bisa jadi belanjanya jadi impulsif, ya. Ngambil ini, ngambil itu, padahal sampai di rumah, lah, kan stoknya masih ada, ya kan. Terus sudah seminggu kemudian, lalu jadi sadar, ya, kenapa gue beli ini? Kan gue gak butuh-butuh amat. Nih, ya kan. Kenapa orang mau main hakim sendiri? Karena udah gak percaya lagi sepertinya sama proses hukum di bangsa kita.
0: Nah.
1: Iya gak, Resto?
0: Iya, ya. Mungkin.
1: Karena ada masyarakat mungkin yang ngerasa, kalau nanti dibawa ke polisi, paling nanti keluar lagi. Atau nanti dia punya duit, nanti dibayar polisinya. Lapor jadi percuma. Nah, rasa-rasa kayak gini nih yang bisa bikin orang ngambil jalan pintas. Jadi masyarakat ngerasa hukum gak cukup cepat, gak cukup adil, gak cukup tegas. Akhirnya muncul pemikiran orang yang bilang, kalau bukan kita yang menghukum siapa lagi? Iya, udah, ya, hajar gitu ya. Padahal kan jawabannya bukan dengan kekerasan, kita negara hukum gitu loh. Kalau masyarakat merasa proses hukumnya gak jalan dengan bagus, yang seharusnya dilakukan adalah kita dorong dong perbaikan sistem hukum kita dan kita tingkatkan lagi kepercayaan terhadap aparat. Bukan gantiin hukum dengan kekerasan massa. Iya gak sih?
0: Setuju banget itu.
1: Apalagi biasanya, kenapa orang mau main hakim sendiri, Restu?
0: Biasanya orang tuh ikut-ikutan versi. Ini salah satu hal yang menarik secara psikologis. Kalau orang satu marah tuh mungkin masih bisa dikendalikan ya. Misalnya versi doang yang marah. Tapi kalau misalnya udah 10 orang, 20 atau lebih banyak orang berkumpul, emosi tuh bisa menyebar.
1: Gitu.
0: Seseorang yang pada awalnya gak berniat untuk melakukan kekerasan bisa ikut terbawa, ada
1: bener
0: pikiran
1: juga.
0: Orang lain juga ngelakuin kok. Kalau semua orang bisa marah berarti emang dia salah gitu loh. Terus ada lagi omongan, gue cuma ikut-ikutan kok gitu. Padahal dalam hukum alasan saya cuma ikut-ikutan tidak otomatis menghapus tanggung jawab seseorang.
1: Betul, gitu. Kalau ada bukti ikut mengeroyok, ikut memukul, bisa jadi terseret hukum juga, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Kenapa menurut kalian hardliner orang mau makin main hakim sendiri gitu ketika tahu, oh ada juga kepergok, maling ayam, maling apalagi motor dan sebagainya, ya kan?
0: Yeah.
1: Karena ternyata banyak orang tuh ngerasa jumlah massa membuat mereka lebih aman kalau rame-rame gitu. Kalau iya, kalau misalnya ada orang yang sendirian, mungkin dia pikir dua kali untuk mukul, ya kan? Kita nggak tahu siapa dia, punya ilmu bela diri kah? Dia punya ilmu apa namanya?
0: Kebal
1: kan? Ya, tetapi kalau misalnya kita ada di kerumunan, kita jadi ngerasa, wah, gue nggak bakal ketahuan kalau gue ikutan mukul, gue timpukin atau gue apain. Banyak orang yang akhirnya melakukan tindakan pemukulan, pengeroyokan dan apapun, ya kan? Bukan cuma gue dong, kan banyak orang waktu itu gitu kan. Yeah. Gue masih ingat banget di ingatan gue kasus yang dimana seorang ibu guru yang dihakimi massa, lu lihat juga nggak?
0: Oh iya, betul itu.
1: Yang dia sengaja hampir mohon maaf ditelanjangin di tengah jalan.
0: Miris banget itu.
1: Karena dia bawa siswanya untuk dilecehkan atau mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, ya kan? Ini bikin orang jadi melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan dia lakukan jika dia sendirian. Tetapi yang gue lihat di situ muka-muka yang ke-expose adalah muka-muka orang yang berpendidikan, muka-muka orang yang
0: sebenarnya harusnya paham hukum,
1: ya,
0: gitu loh.
1: Betul. Mm-mm. Tapi tetap aja gitu, tindakan main hakim sendiri ini seperti sesuatu yang udah nggak apa-apa dia salah gitu loh.
0: Mm-mm. Nah terus kemudian kenapa sih masih ada aja yang masih mau main hakim sendiri? Mungkin karena budaya kekerasan dianggap sebagai pelajaran.
1: Oh, buat ngasih pelajaran gitu ya?
0: Iya, ada sebagian masyarakat yang berpikir kalau pencuri nggak dipukul, mereka nggak akan kapok.
1: Oh.
0: Gitu. Ini pemikiran yang perlu dikritisi seharusnya.
1: Betul.
0: Pertanyaannya, apakah kekerasan benar-benar membuat masyarakat lebih aman? Atau justru menciptakan ketakutan baru?
1: Aduh.
0: Karena ketika kekerasan dianggap normal untuk menghukum orang yang dianggap bersalah, batasnya bisa semakin kabur.
1: Betul.
0: Jadi hari ini orang dipukul karena mencuri, besok orang lain bisa dipukul karena dituduh melakukan sesuatu yang belum tentu benar.
1: Iya, betul. Belum lagi ya, gue sempat bahas juga sama Rusu tadi yang dimana orang-orang yang kapan-kapan ya sering sih ya, ada aja di media sosial dimana kita sih gak mau ya, kita dua istri yang soleha.
0: Aduh, jangan dong.
1: Ya, yang dimana ketemu sama suami yang amit-amit selingkuh. Oh ya, kemudian diviralkan, tetapi pas dia ketemu selingkuhan dari suaminya, terduga selingkuhannya, dia bawa keluarganya, dia bawa massa untuk ikut gebukin si terduga pelakornya. Wow, miris.
0: Ngerai.
1: Makin sering ada di mana-mana, dan apakah ini mencerminkan Indonesia? In this economy, ya kan?
0: Seharusnya enggak ya.
1: Seharusnya enggak, ya. Kita masih tunggu respon kalian, opini kalian di line interaktif 0819269000. Bisa kirimkan pesan suara kalian di situ, atau juga opini kalian di situ, atau seperti Pak Isak yang berkomentar bahwa kadang ada mitos pelaku pakai jimat, jadi harus dipukuli supaya tidak mengulangi.
0: Oh.
1: Aduh, pelaku, ya mungkin. Ini kali ya, ngepet kali ya. Jadi dipukuli biar
0: atau kayak si pitung.
1: Si pitung. Waduh, kayak
0: dia harus ditembak pakai peluru emas.
1: Iya, jadi di mana aturan kita belum ada undang-undang.

0: Frontliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Ngacu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
1: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
1: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id.

0: Di dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
1: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
0: Selalu aja ayang aja.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Kerja 12 jam itu sudah ketinggalan. Dulu orang bangga kerja sampai tengah malam, tidur sedikit, kerja terus, lembur terus. Tapi di zaman sekarang belum tentu keren. Hardliners, kalau semua masih tergantung pada kehadiran Anda, berarti sistem belum berjalan. Banyak pemilik bisnis capek, bukan karena bisnis besar, tapi karena semua dikerjakan sendiri. Balas chat sendiri, kontrol semua sendiri, putuskan sendiri, takut untuk mendelegasikan. Akhirnya pemilik bisnis sibuk, tapi bisnis tidak berkembang. Pemilik bisnis modern bukan yang paling lelah. Pebisnis modern adalah yang paling efisien. Gunakan teknologi, internet, aplikasi, kecerdasan buatan atau AI. Bangun SOP, lalu latih tim agar mampu mandiri. Karena tujuan bisnis bukan membuat Anda bekerja tanpa henti, tapi memberi Anda kebebasan. Dan ingat headliners, kalau bisnis membuat hidup Anda hancur, pasti ada yang salah dengan sistemnya. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 100.6 Your Family Station masih bersama Restu dan Versiana.
1: Iya, yes, betul. Dan kita masih membahas topik kita main hakim sendiri atau amuk masa main hakim sendiri.
0: Berujung maut.
1: Berujung maut. Ya, yang mau nanggapin boleh, kalian punya opini sendiri. Menurut kalian nih, hardliner, apakah yang namanya yang akan kalian lakukan kalau itu tuh yang namanya kejadian di mana kalian berhadapan dengan pencuri yang tertangkap warga. Apa yang harus kalian lakukan atau apa yang akan kalian lakukan? Diam, pergi, bodoh amat gitu ya. Bantu ngamanin iya pelaku atau terduga pelaku, langsung telepon polisi atau ikutan massa memukul karena kesal bahwa wah, enggak apa-apa orang kayak gini dipukul juga enggak apa-apa. Kita lagi bahas amuk massa atau main hakim sendiri sering memakan korban. Tadi terakhir adalah kasus di mana seorang, dua kasus terakhir adalah nyolong ayam ya dalam minggu ini terjadinya, kemudian
0: maling motor
1: baru 3 hari yang lalu. Ya kan, selanjutnya nih kita bahas apa akibatnya kalau kita suka main hakim sendiri. Tapi sebelumnya ada respon dari pendengar kita, antara lain ada Opung Roy. Hai Opung. Halo CS, topiknya menarik. Mbak Restu dan Mbak Versi, nggak boleh kita main hakim sendiri. Ini negara hukum, bukan masalah kerugian finansialnya, tapi cara menanganinya nggak tepat itu. Kalau saya ada di area itu, langsung bertindak. Jangan sampai ada amuk massa. Kalau perlu kita buang tembakan. Wah, Opung ya.
0: Waduh.
1: Karena kita anggota ya. Perbaikin izin senjata ada. Telepon polisi. Gitu aja guys, kata Opung. Terus ada lagi Ibu Rince. Dia bilang gini. Selamat sore, menurut saya pencuri tertangkap warga. Ya lapor yang berwajib. Jangan main hakim sendiri. Ada undang-undang yang sudah diatur oleh negara. Semoga hal ini jadi pelajaran untuk kita semua, biar jangan mudah terpancing emosi yang mengakibatkan nyawa orang meninggoy. Ya.
0: Setuju.
1: Terima kasih buat Opung Roy sama Ibu Rince. Ya. Nah, ada ternyata akibatnya loh kalau kita suka main hakim sendiri. Ya, apa tuh akibatnya?
0: Apa?
1: Bisa salah sasaran. Ya, ini yang paling mengerikan sih. Ini paling mengerikan ya. Bagaimana kalau orang yang dikeroyok atau yang dikeroyok banyak orang itu ternyata bukan pelakunya, ya. Dia hanya kebetulan ada.
0: Itu.
1: Ada kan kasus yang kayak gitu. Dia ternyata bukan, ya. Orangnya udah jadi korban, ya kan? Ternyata bukan dia pelakunya. Cuma kebetulan dia ada di posisi pelaku, di posisi dekat situ, bajunya sama seperti baju pelaku, dia yang digebukin, ya kan? Terus bagaimana kalau informasi awal ternyata salah gitu. Ada kan yang suka ya salahnya siapa gitu. Dia pengen orang itu dia ada dendam atau apapun gitu. Terus dia ngejudge di situ gitu kan. Terus langsung deh dihakimi rame-rame. Bagaimana kalau cuma itu cuma kesalahpahaman. Dia lagi mau benerin motor ya. Karena mungkin kadang-kadang ya yang namanya orang Indonesia ya, parkirnya di mana, ya tempatnya masih luas, parkirnya mepet-mepet gitu kan. Atau motornya ngalangin orang gitu kan. Orang mau keluar, dia di mana motornya. Nyawa itu gak bisa dikembalikan ketika akhirnya kita udah menemukan kebenarannya ternyata seperti ini. Wah, minta maaf.
0: Tetap gak ngembalin nyawanya.
1: Gak bisa ngembalin nyawa kan. Kemudian apalagi Restu?
0: Terus kemudian kita juga bisa menciptakan korban baru.
1: Gimana itu maksudnya?
0: Awalnya ada korban pencurian nih. Terus kemudian ada orang yang dituduh sebagai pelaku. Kemudian pelaku itu menjadi korban pengeroyokan. Kalau sampai meninggal, keluarga menjadi korban kehilangan. Jadi sebuah kejahatan bisa berkembang menjadi rantai korban yang lebih panjang. Kemudian pelaku pengeroyokan juga bisa berhadapan dengan hukum. Ini yang sering dilupakan versi. Ketika seseorang memukul, menendang atau melakukan kekerasan terhadap orang lain, dia tidak otomatis bebas dari hukum hanya karena orang yang dipukul diduga melakukan kejahatan. Dugaan pencurian dan pengeroyokan adalah dua persoalan yang berbeda. Jadi dia punya dua kasus hukum hukum ya.
1: Kalau
0: ada orang mencuri, prosesnya melalui hukum. Kalau ada orang yang menganiaya atau mengeroyok, itu juga bisa diproses hukum.
1: Iya betul. Kalau kita main hakim sendiri, coba bayangin deh anak dan keluarganya si korban ini yang menanggung akibatnya gitu kan. Gue tadi bilang bahwa buat kita mungkin orang itu bukan siapa-siapa, apa sih sampah gitu ya.
0: Tapi,
1: bisa jadi. Tapi bagi keluarganya dia segala-galanya loh, ya kan?
0: Iya.
1: Anak keluarga, anak dan keluarganya ikut menanggung akibat. Kita belajar dari kasus Tabanan yang tadi ya, kita bahas bahwa kayak jadi pengingat yang kuat buat kita semua, mewarning kita semua seharusnya. Ketika seorang ayah meninggal, anak-anaknya yang ada 3 orang anak itu kehilangan sosok ayah. Anaknya gak ikut nyuri, anaknya gak ikut ngeroyok. Tetapi anaknya harus hidup dengan akibat dari sebuah peristiwa yang tidak ia pilih. Ya kan, harus jadi refleksi kita semua rasanya. Apakah kita pernah berpikir tentang keluarga dari orang yang kita pukul? Dan sebaliknya, apakah kita juga pernah berpikir tentang keluarga korban pencurian? Pada akhirnya semua tindakan manusia akan berdampak pada keluarga korbannya.
0: Seperti itu.
1: Terus apa lagi,
0: kita
1: Resto?
0: Juga ada kekerasan hanya bisa menjadi tontonan. Hari ini kejadian pengeroyokan bisa direkam dengan handphone, kemudian diunggah, disebar, dikomentari, bahkan menjadi viral. Disinilah ada persoalan baru. Jangan sampai kita hanya menjadi masyarakat yang melakukan kekerasan, tapi juga menjadi masyarakat yang menikmati tontonan itu. Jangan sampai kita nikmati tontonan itu gitu loh, tontonan kekerasan itu. Harusnya kita putus rantai lah.
1: Betul.
0: Dan kita juga harusnya nanya dulu sebelum kita sebarkan, apakah setiap video kekerasan ini harus kita sebarkan? Apakah dengan menyebarkan video tersebut akan membantu penyelesaian masalah atau hanya membuat kekerasan itu sebagai hiburan aja gitu?
1: Betul.
0: Nah, selanjutnya apakah marah terhadap pencuri itu salah?
1: Kita bahas ya sesudah yang berikut ini. Kalian gak usah kemana-mana, di sini aja.

0: Color is Your Life presents The Commons Worship. What a beautiful name too. With the legendary worship leader and gospel songwriters, Reuben Morgan and Ben Fielding invite you to worship together and feel the presence of God. August 5th, 2026 at the Casablanca Hall, Molkota Casablanca, Jakarta. Special guest, Sydney Muhede. Join with us for a powerful night of worship. Let's praise God together. Get your tickets now at attics.id. More info, click commonsworshipjkt.com. This event brought to you by Color Asia Life and supported by...
1: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Ada kesedihan yang melanda saya jika diminta untuk sharing tentang Boplo Serpong. Boplo Serpong merupakan outlet Boplo yang ikonik yang dibangun oleh investor kami sekitar tahun 2010-an. Setelah Boplo Serpong jadi, dan kami semua sangat kagum dengan desain bangunan tersebut. Bayangkan, logo Boplo dijadikan desain tampak luar dari gedung tersebut. Setelah opening, banyak tamu yang menyatakan kekagumannya dengan keberadaan resto kami. Saya dan partner bisnis kami bergantian menjaga resto tersebut saat pada jam ramai. Saya sangat ingat, saya kebagian menjaga pada hari Sabtu sore, dan saya sudah berangkat dari rumah menuju Boplo Serpong. Saat jam makan, aku pun berada di akuarium, maksudnya di open kitchen, untuk membantu membuat gado-gado kami agar customer cepat terlayani. Namun, tak lama kemudian, putaran jalan dari Jakarta menuju outlet kami ditutup dengan portal, dan usaha kami pun terdampak. Customer kami malas untuk mencari putaran karena amat jauh, harus sampai ke Villa Melati Mas dulu baru bisa berputar ke restoran kami. Dan kami pun sudah mengajukan kesediaan kami untuk membayar agar portal tersebut bisa dibuka dengan membayar sejumlah uang. Namun, pemerintah kota tidak menyetujuinya dan kami terpaksa menutup resto kami tersebut. Bukan hanya resto kami saja yang terdampak, tetapi sejumlah resto besar pun tidak kuat menahan turunnya omset, dan akhirnya mereka tutup pun beramai-ramai. Amat disayangkan jika sebuah bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja dan membayar pajak tutup karena kebijakan yang merugikan pebisnis. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kejadian ini adalah, dalam berbisnis, selalu ada hal yang tidak terduga, yang tidak bisa kita hindari. Rencana yang sudah sangat matang, bahkan bisa menjadi titik kesuksesan yang belum datang berpihak kepada kita. Dan Tuhan pun punya rencana yang lain untuk mematangkan mental kita menuju kesuksesan lainnya. Maka dari itu, siapkan dirimu, mentalmu, rencanamu untuk kejadian yang tidak terduga. Namun, jangan sampai melemahkan semangatmu untuk mengejar mimpimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari Dinkes Kabupaten Tangerang temukan 5.101 kasus TBC pada semester pertama 2026. Gubernur Banten apresiasi capaian program cek kesehatan gratis di Kota Tangerang. Paus Leo ke-16 serukan perdamaian di Timur Tengah. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Tangerang dalam mempercepat pelaksanaan program cek kesehatan gratis berkat kolaborasi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aparatur kewilayahan. Capaian program ini menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten. Apresiasi disampaikan saat meninjau pelaksanaan CKG di kawasan Pondok Laka Permai, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug. Andra menyebut Kota Tangerang telah mencapai 43% dari target 45% jumlah penduduk yang menjadi sasaran program, menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 5.101 kasus tuberkulosis atau TBC selama Januari hingga Juni 2026. Temuan ini merupakan hasil pelacakan aktif yang dilakukan Pemda sebagai bagian dari upaya mendukung target eliminasi TBC nasional pada 2030 mendatang. Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menyatakan tingginya jumlah kasus yang ditemukan mencerminkan optimalnya proses deteksi dini yang dilakukan petugas kesehatan di lapangan. Berdasarkan data Dinkes, Kecamatan Mauk, Sepatan, dan Sukadiri menjadi 3 wilayah dengan jumlah temuan kasus TBC terbanyak. Pemda akan terus memperkuat upaya penemuan kasus dan penanganan pasien guna menekan penyebaran penyakit tersebut. Dan untuk informasi selanjutnya, Paus Leo ke-16 kembali menyerukan pentingnya perdamaian di Tanah Suci dan kawasan Timur Tengah. Seruan ini disampaikan dalam khotbah Angelus di Castel Gandolfo pada minggu kemarin sebagai respons atas meningkatnya konflik dan kekerasan di wilayah tersebut. Dalam pesannya, Paus menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dampak kemanusiaan akibat konflik yang terus berlanjut. Ia menyoroti banyaknya korban sipil yang berjatuhan, baik di tepi barat maupun jalur Gaza, serta mendesak agar kekerasan segera dihentikan. Paus Leo ke-16 juga mengajak seluruh pihak yang bertikai untuk kembali menempuh jalur dialog guna mencapai solusi politik yang adil. Menurutnya, penyelesaian konflik harus didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia dan hak yang setara bagi semua pihak.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station.
1: Ya, yeah, masih sama Restu dan Versiana. Kita di bagian akhir ya, jumpa kita di Cemilan Sore edisi 28 Juli 2016. Bahas apa nih Restu kita?
0: Bahas tentang budaya main hakim sendiri yang berujung mau.
1: Iya, jadi tadi di sebelum jeda kita Restu sempat tanya, jadi gimana dong ini sebenarnya marah ke pencuri itu salah gak sih?
0: Iya, salah gak sih itu?
1: Tadi kita udah sempat ngobrolin off air ya. Dan yeah, kita sama-sama kita berdua sepakat bahwa ya itu emosi yang gak salah sih. Namanya juga manusiawi rasanya ketika ada pelanggar hukum yang merugikan orang lain, atau bahkan mungkin orang banyak, atau udah banyak korbannya. Kita marah rasanya wajar. Tetapi bukan sekedar marah dan main hakim sendiri rasanya. Apakah main hakim sendiri ini akhirnya mencerminkan wajah bangsa kita? Karena sedikit-sedikit viral main hakim sendiri. Gimana rasanya kita kan gak pengen ya punya bangsa yang terlihat dikit-dikit main hakim sendiri. Gimana cara kita, bisa gak sih kita punya sesuatu yang bisa menghentikan budaya main hakim sendiri ini loh?
0: Nah, kita tuh harus berani menghentikan kekerasan ini. Kadang yang dibutuhkan bukan cuma pahlawan yang melawan pelaku, tapi yang dibutuhkan justru orang yang berani berkatakan, udah jangan dipukul lagi, kita serahin aja ke polisi. Tapi ini bukan berarti membela pencuri loh ya. Ini berarti mencegah terjadinya kejahatan berikutnya. Kemudian betul, dengan penegakan hukum yang harus cepat dan terpercaya. Ini juga merupakan tanggung jawab negara, dan masyarakat akan lebih percaya pada hukum kalau mereka melihat laporannya ditindaklanjuti, pelaku diproses hukum, kemudian korban mendapat perlindungan, perkara ditangani secara transparan gitu loh. Yeah. Terus kemudian hukum berlaku secara adil.
1: Ya betul, gitu. Ya, oke, hukum harus berlaku secara adil ya, oke. Tapi gini loh Restu, kalau memang si terduga lah ya, kita ngomongnya terduga, kalau si terduga pelaku ini memang salah, memang kenapa kita harus peduli? Orang dia salah juga, dia pelaku kejahatan, kenapa gue yang harus peduli gitu ya?
0: Nah mungkin kita juga sering bertanya-tanya seperti itu ya pertanyaannya. Terus jawabannya
1: ya gimana?
0: Nah karena keadilan bukan tentang siapa yang paling kuat, iya, betul. Tapi kalau kita membiarkan orang dipukul hanya karena dianggap bersalah, maka kita sedang menciptakan aturan baru. Yang kuat boleh menghukum yang lemah. Aturan rimba ya. Hari ini mungkin menjadi korban adalah orang yang dituduh mencuri, besok bisa jadi orang lain, bisa jadi orang yang salah dituduh, atau bisa jadi salah paham, bisa aja seseorang yang menjadi korban fitnah. Makanya hukum dibutuhin agar keputusan tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak atau paling kuat gitu.
1: Betul. Versi. Jadi kita nih sebagai masyarakat, katakanlah kita masyarakat membantu menghentikan kejahatan. Kemudian aparat sendiri melakukan apa yang namanya tugasnya untuk menyelidiki gitu ya. Benar gak nih ini orangnya seperti ini, benar gak ini pelakunya. Kemudian ada pengadilan juga karena kita negara hukum ya, untuk menentukan kesalahan dan hukuman yang nanti ditimpakan atau jadi hukuman si pelaku itu. Kalau semua peran diambil sama massa, yang terjadi bukan keadilan, ya adalah kekacauan. Siapa aja boleh bertindak sesuka maunya, gitu kan? Dan yang perlu kita bahas juga, jangan sampai kita hanya fokus pada pelaku pengeroyokan aja.
0: Nah, betul sekali. Tapi dalam kasus main hakim sendiri, kita juga perlu melihat akar persoalannya. Kenapa pencurian terjadi? Kenapa masyarakat merasa tidak aman? Kenapa orang kehilangan kepercayaan terhadap hukum?
1: Betul.
0: Terus kemudian kenapa nih warga merasa harus mengambil tindakan sendiri? Ini bukan berarti membenarkan pengeroyokan. Tapi kalau kita ingin menghentikan budaya main hakim sendiri, kita harus menyelesaikan masalah dari hulu sampai hilir.
1: Betul banget. Jadi penegakan hukumnya harus jalan, pencegahan kejahatan juga harus kita perkuat, kepercayaan masyarakat juga harus dibangun bahwa udah ada penegak hukumnya. Jadi kita harus percaya bahwa mereka bisa mengambil langkah-langkah hukum yang tepat. Kemudian ada literasi hukum yang harus ditingkatkan. Jadi masyarakat, kita semua sama-sama belajar bahwa jadi warga yang peduli gak harus menjadi hakim atau ikut-ikutan main hakim sendiri.
0: Betul sekali. Kita bisa bayangin ya,
1: Gimana?
0: Ada seorang anak yang tadi pagi masih punya ayah ya. Kemudian malam harinya ayahnya tuh udah gak ada, udah meninggal. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena dikeroyok massa. Anak itu juga mungkin gak ngerti apa yang terjadi. Dia cuma tahu ayahku udah gak ada gitu. Di sisi lain, keluarga korban pencurian juga mungkin sedang berjuang menerima kehilangan.
1: Betul.
0: Jadi satu kejadian bisa meninggalkan luka banyak pada keluarga, pada banyak keluarga. Karena itu jangan hanya bertanya dia salah atau enggak.
1: Sebenarnya dia salah atau enggak.
0: Ya, tapi kita harus juga tanyain apa yang terjadi setelah kita memilih kekerasan.
1: Ya, apa akibatnya ketika kita memilih kekerasan sebagai tindakan main hakim sendiri yang kita benarkan? Ya. Kesimpulannya, obrolan kita dari obrolan sore hari ini bahwa hardliner, apa yang namanya main hakim sendiri itu bukan keadilan. Kita boleh aja marah terhadap pelaku kejahatan, boleh ya. Ya mungkin kita adalah orang yang membela kebenaran gitu ya. Jadi marah terhadap pelaku kejahatan rasanya wajar gitu. Kita boleh membenci yang namanya pencurian. Ya siapa sih yang mendukung Yayu nyuri gitu ya. Rasanya lebih banyak orang yang akan membenci pencurian. Kita boleh kecewa juga terhadap yang namanya penegakan hukum yang inilah gak becus lah, inilah itulah gitu. Tetapi jangan sampai kemarahan bikin kita kehilangan yang namanya kemanusiaan kita. Ketika orang diduga mencuri, jangan langsung hukum. Ketika ada orang yang tertangkap, jangan langsung main pukul gitu kan. Ketika ada di sekitar kita massa yang mulai emosi, jangan diperkeruh ya kan. Karena satu sikap yang memanasi atau satu sikap yang ikut memukul akan ikut mempengaruhi orang lain. Kalau kita melihat kekerasan, kalau memungkinkan dan aman, bantu hentikan dan panggil aparat. Karena pada akhirnya masyarakat yang baik bukan masyarakat yang tidak pernah marah terhadap kejahatan.
0: Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mampu mengendalikan kemarahan dan tetap memilih jalan hukum.
1: Yes.
0: Kalimat kunci ini yang bisa menjadi benang merah siaran kita kali ini, Versi.
1: Ya, betul.
0: Jangan sampai kita membenci kejahatan, tetapi kemudian melakukan kejahatan lain di atas nama keadilan.
1: Lempar batu sembunyi tangan ya.
0: Itu. Kemudian menangkap bukan berarti berhak menghukum. Nah, terduga pelaku juga tetap manusia juga loh. Dan proses hukum harus tetap berjalan. Ketika hukum digantikan oleh amarah massa, siapapun bisa menjadi korban.
1: Betul.
0: Dan kita tidak sedang membela pencuri, kita sedang membela hukum dan kemanusiaan.
1: Yang kita bela adalah hukum kemanusiaan. Jadi biarlah prosedur hukum yang berlaku, bukan menjadi hakim sendiri atas setiap pelaku atau terduga pelaku kejahatan. Rasanya ini bisa menjadi refleksi kita semua dalam beberapa kasus terakhir yang cukup viral di media sosial, di media online, yang bertebaran di mana-mana, main hakim sendiri sebagai langkah hukum yang diambil di negara hukum. Jangan sampai generasi muda atau anak-anak bangsa mencontoh kegiatan seperti ini, main hakim karena menemukan kesalahan atau tindak kejahatan. Sama-sama kita harapkan perubahan itu bisa terjadi, dimulai dari diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita ketika kita sedang berada dalam lingkungan masyarakat dimanapun juga. Semoga gak ada lagi berita-berita yang bilang yang viral, kegiatan-kegiatan atau amuk massa yang akhirnya memakan korban
0: maut.
1: Jangan sampai ya.
0: Iya, jangan. janganlah.
1: Wow, jangan. Oke, okay, thank you banget buat semuanya yang sedari tadi udah ngikutin Farsiana dan juga
0: Restu.
1: Restu siaran di kesempatan hari ini 28 Juli 2026. Thank you so much. Ya, kita masih ketemu besok dan dengan topik yang berbeda tentu saja. Yang tugas ada Farsi,
0: ada Restu.
1: Kita mau pamit dulu. Terima kasih kebersamaannya. Heartline Radio, Your Family Station,
0: memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bye-bye.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, kemarin aku memanggil tukang servis AC untuk membersihkan AC di rumahku. Nah, langgananku ini sudah lama banget aku panggil dari sekitar tahun 2024. Dan dia bilang sampai lebaran jadwal servisnya sudah full. Gila banget ya. Kami agak kesusahan banget kalau minta tolong dia datang untuk menservis AC kami karena jadwal dia padat. Mungkin sudah melebihi jadwal presiden ya, kalau dibandingkan dia dengan presiden. Nah, kelebihannya adalah dia juga bisa membetulin kompor gas, dispenser, mesin cuci kami, semua peralatan yang rusak dia mampu betulin. Orangnya jujur, juga baik. Makanya dia cerita pas dia tidak bisa untuk menservis AC, tapi dia menawarkan untuk mengirimkan anak buahnya untuk menggantikan dia. Banyak pelanggan yang gak mau. Mungkin karena pelanggan sudah sangat percaya sama dia. Dan trust itu terbangun tidak dalam semalam loh. Orang yang bekerja dengan jujur, tekun, serta menjaga kepercayaan dari pelanggannya akan menuai banyak rezeki timbang orang yang tidak amanah alias asal-asalan dalam bekerja. Kita ada dan hidup di zaman di mana banyak orang yang ingin memperoleh pencapaian dengan cara instan dan mengabaikan ketekunan, kerja keras, serta integritas. Padahal nilai-nilai inilah yang memupuk nilai-nilai bisnis kami sehingga mempunyai daya juang yang tinggi. Pesan saya hari ini, apapun yang Anda jual, produk maupun jasa, pastikan bahwa Anda dan tim punya nilai-nilai yang benar. Nilai yang benar itu apa? Ya, nilai yang benar adalah bertekun, bekerja keras, serta menjaga integritas. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
2: Hardline FM.
0: Hardline Radio. More value, more than radio.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Hai.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: This is Heartline Radio.

0: kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your Family Station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pattern yang selalu terulang. Sukses itu selalu punya bentuk dan jejak yang sama. Mereka akan datang ketika Anda benar-benar paham cara mereka bekerja. Jangan pernah takut mengungkapkan ide Anda kepada siapapun. Dan saya termasuk orang yang tidak pernah pusing dengan komentar orang lain tentang ideku saat sendiriku sharingkan. Usaha jual gado-gado mau punya investor. Ah, yang benar saja. Itulah pendapat nyinyir yang kuterima pada saat aku meluncurkan idenya. Kebetulan aku punya teman yang pernah bekerja di McDonald's dan dia menyarankan aku untuk membuat sebuah proposal. Aku pun bergegas membuat sebuah proposal yang memuat presentasi usahaku dan meminta seorang sahabatku untuk melihat isi proposal tersebut. Dan akhirnya sahabatku itu memperkenalkan aku dengan seorang teman yang cukup kaya raya dan kami pun bertemu di rumahku. Calon investor itu melihat dan membaca proposal, lalu menanyakan beberapa hal, setelah itu dia pulang. Terjadi dealkah dengan calon investor itu? Jawabnya adalah tidak. Namun, tanpa sadar, aku sudah melakukan apa yang dinamakan B.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, halo, shalom, selamat malam, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Akan menemani Anda, Heartliner, hingga 1 jam ke depan. Tentu seperti biasanya setiap hari Selasa dari jam 7 hingga pukul 8 malam nanti, Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Heartliner, di program Let Us Reason Together, kita akan membahas tema kita tentang siapa bilang itu salah. Ini itunya nih apa nih maksudnya? Saya bilang itu salah nih maksudnya. Untuk itu kita akan segera terhubung dengan narasumber yang selalu membuat judul yang kadang-kadang selalu kita selalu bertanya-tanya gitu ya. Ada Evangelist Elsar Hayer STH yang saat ini sudah terhubung melalui online. Kita akan segera menyapa Bung Elsar. Halo, shalom Evangelist Elsar.
1: Shalom Bung Timo, suara saya cukup jelas pagi Bung Timo.
0: Wow, loud and clear Bung.
1: Loud and clear. Saya paling suka tuh, like loud and clear.
0: Apa kabar Bung Elsar?
1: Puji Tuhan, baik Bung Timo.
0: Iya, terlihat sudah mulai lebih gemuk lagi nih Bung Elsar ya.
1: Iya, sekarang udah di berat badan normal nih, 74.
0: Wow, nih, puji Tuhan. Nih, sepertinya perjuangan juga nih untuk mencapai berat normal ya.
1: Iya, tapi sempat ini, sempat naik tuh jadi 78 tuh, sempat naik.
0: Gak apa-apa, yang penting sehat Bung Elsar ya.
1: Amin.
0: Amin. Nah, ini dia. Bung Esal yang selalu memberikan judul yang selalu kita bertanya-tanya gitu ya. Siapa bilang itu salah? Waduh. Ini maksudnya apa nih Bung Esal? Itunya siapa gitu, lagi ngebahas apa tiba-tiba siapa bilang itu salah gitu.
1: Tapi dalam segala aspek kan kita sering dengar kata-kata itu kan.
0: Iya sih.
1: Itu salah atau kalau ini benar gitu. Itu salah. Dalam konteks apapun, misalnya keputusan wasit, itu salah tuh. Dia nggak cek inilah.
0: Ya.
1: Keputusan-keputusan ya kan si ngecek VAR lah istilahnya. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat juga misalnya anak tuh tidak pintar itu orang tua marah itu salah, jadi jangan dimarah-marah itu salah. Jadi sebenarnya yang berhak menentukan ini salah ini benar itu siapa sebenarnya?
0: Iya.
1: Yang kita bahas malam ini ini sebenarnya aturan masyarakat, undang-undang atau norma kaidah atau perintah seseorang. Jadi yang berhak menentukan itu salah itu siapa sebenarnya?
0: Waduh, iya. Kayak yang berhak itu netizen. Netizen.
1: Tapi netizen pun terbagi dua kubu, Bung Timo.
0: Oh iya ya.
1: Ya kan ada yang bilang itu benar, itu salah. Jadi sebenarnya yang berhak. Jadi sekarang kan semua orang berhak untuk menentukan vonis gitu.
0: Nah, pada malam hari ini kita akan cari tahu siapa sih yang bisa menentukan itu sebenarnya siapa gitu. Baik. Untuk itu kita akan sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu nih. Mungkin Bu Elsar bisa.
1: Oke, mari kita berdoa.
0: Dalam doa, baik.
1: Oke. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami bertemu kembali di udara. Hamba akan menjadi penyaji materi. Dan Bung Timo sebagai hostnya memandu acara ini. Sehingga perjalanan baik, Tuhan berkati kami. Kuduskan kami sehingga apa yang kami perbincangkan, apa yang kami diskusikan, apa yang kami lakukan pada malam hari ini menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Tuhan kuduskan kami semua dan Tuhan berkati program Let Us Reason Together. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin.
0: Amin. Baik, Heartliner, setelah lagi kita sama-sama terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang disampaikan oleh Evangelist Elsar sekitar 30 menit. Nanti setelah itu kita akan kembali untuk membahas, untuk menentukan siapa bilang itu salah. Silakan Bung Elsar ya.
1: Terima kasih Bung Timo. Siapa bilang itu salah? Ini tema yang akan kita bahas malam hari ini dan nanti akan diskusi nih. Menarik ya, pertanyaan-pertanyaan kita akan lakukan bersama untuk membahas statement ini atau pertanyaan ini. Saya memulai mendasarnya dengan satu firman Tuhan dari satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 ini banyak jemaat orang percaya sudah tahu nih. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini ada perintah nih supaya kita kudus karena yang memerintahkannya itu kudus. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kudus. Karena yang memberikan perintah. Kalau yang memberikan perintah tidak kudus, ya tidak usah diikutin karena dia tidak kudus. Tapi yang jadi perhatian kita, yang memberikan perintah itu adalah pribadi yang kudus. Sehingga kalau dia minta pengikutnya untuk kudus, ya harus dilakukan. Tapi kan tadi memulai memulai ini dengan pembicaraan berdua dengan Bung Timo, dan ini kita membahas tema siapa bilang itu salah. Ini pertanyaan terdengar aneh sih. Tapi coba direnungkan. Ini pertanyaan sederhana, tapi banyak kan dipertanyakan orang, atau banyak dilakukan orang, atau bahkan kita pernah ngomong, siapa bilang itu salah? Kamu udah cek belum? Atau begini, siapa bilang itu benar? Ini kan ada dua versi nih. Siapa bilang itu salah, siapa bilang itu benar. Tapi sering kita lakukan atau sering kita dengar. Tapi coba renungkan baik-baik pertanyaan ini. Siapa bilang itu salah? Coba. Coba renungkan. Mengapa kita bilang atau kita mengatakan mencuri itu salah? Alasannya apa coba? Kita mengatakan mencuri itu salah. Nanti kita bahas. Mengapa kita marah ketika dibohongi orang? Saya nggak tahu ya, ada orang nggak sih yang nggak pernah marah ketika dibohongin orang? Saya nggak tahu ya, tapi orang orang normal, Bapak Ibu dan Saudara pendengar, tahu saya, kalau dibohongin terus-menerus ya marah juga. Lalu kenapa kita katakan atau kita mengecam korupsi, pembunuhan, pengkhianatan, kita kan marah tuh. Bahkan tidak jarang atau bahkan sering kita bilang itu semua salah. Karena itu kita mengecam korupsi, pembunuhan, pengkhianatan. Nah sekarang timbul pertanyaan, saudara. Siapa yang menentukan bahwa semua itu memang salah? Coba ya kita bayangkan sebuah situasi. Suatu situasi, sebuah situasi. Ada lima orang sedang diskusi, lima orang sedang diskusi. Orang pertama berkata, menurut saya itu benar. Orang kedua bilang, enggak. Justru itu salah. Orang ketiga bilang begini. Setelah aku cek, setelah saya cek, ini enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. Ini cuma tergantung sudut pandang aja. Orang yang keempat berkata, yang penting tidak merugikan saya. Jadi saya enggak peduli mau benar atau salah. Selama dia tidak merugikan saya fine-fine aja, saya aman-aman aja gitu. Orang kelima berkata, saya mengikuti apa aja yang berlaku di masyarakat. Masing-masing kan punya pendapat yang berbeda gitu. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang benar? Siapa yang benar? Ada yang bilang itu salah, ada yang bilang itu benar. Ada yang bilang, ya dua-duanya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Orang keempat bilang, tidak merugikan saya aman-aman aja. Orang kelima bilang, ya saya ngikutin apa aja, saya ngikutin apa yang ada di masyarakat gitu. Jadi sekarang kita mau menentukan siapa yang benar. Kalau begitu mengapa? Sorry, kalau begitu yang menentukan benar dan salah itu siapa? Apakah suara mayoritas? Apakah kalau mayoritas setuju melakukan sesuatu, apakah otomatis menjadi benar? Ini ada peristiwa baru-baru di Baturiti di Bali ya, ada seorang lagi, ayah muda ya. Itu kalau kita lihat videonya kasihan ya. Dipukulin sampai meninggal dan anaknya menjerit. Tapi sekarang anaknya itu banyak YouTuber, banyak vlogger yang datang kasih bantuan. Saya lihat orang kasih uang puluhan juta kepada anaknya karena dia menangis, dia teriak papanya itu meninggal dunia karena dipukul orang karena papanya nyuri ayam. Dan yang menghakimi itu orang-orang di sekitar situ dan mereka bilang ini orang salah gitu karena dia nyolong. Jadi yang menentukan seseorang salah itu adalah apakah suara orang banyak, pendapat orang banyak sehingga dia dia bisa menjadi standar moral atau penentu hukum moral atau penentu hukum. Atau budaya yang menentukan siapa benar, siapa yang salah. Walaupun itu akan dibahas nanti lebih dalam lagi. Tapi budaya juga apakah bisa menjadi standar moral yang menentukan siapa benar, siapa salah. Apakah pemerintah yang menentukan siapa benar siapa salah? Tapi lucunya gini, kalau kita bilang budaya yang menentukan atau menjadi standar moral, ukuran moral atau moral values untuk membuat orang melakukan moral duties, kewajiban moral dimulai karena ada standar moral, ada moral values. Apakah itu budaya? Tapi lucunya, ada budaya lain yang bilang ini benar, tapi di bawah yang lain itu salah. Saya melihat bahwa ada saya tinggal perhatian satu daerah dan saya lihat orang kok menikah tanpa ikatan pernikahan ya, tanpa ikatan perkawinan, tapi nggak ada yang marah, dianggap aman-amannya, nggak apa-apa selama mereka saling mencintai. Tapi di budaya yang lain itu salah. Jadi sekarang kalau menjadi standar moral secara umum di dunia, itu siapa sebenarnya yang pernah menentukan ini salah, ini benar? Kalau begitu, apakah sesuatu menjadi baik karena disahkan oleh pemerintah? Jadi kalau pemerintah mensahkan sesuatu sehingga pemerintah bisa mengatakan ini benar, ini salah. Apakah itu? Bukankah dalam sejarah pernah ada hukum yang justru melegalkan perbudakan, penindasan, bahkan pembunuhan? Kan ada dalam sejarah kita lihat kan orang-orang melegalkan perbudakan, pembunuhan, penindasan, karena mereka punya hukum sendiri itu. Ya, kalau standarnya berdasarkan like or dislike, ini akan chaos, akan jadi perang, kekacauan, keributan. Apakah ditentukan oleh perasaan? Saudara bisa bayangkan ada hakim buat satu keputusan penting, vital dalam sebuah persidangan, dan dia lakukan berdasarkan perasaan. Saya rasa bahwa orang ini lebih lebih benar daripada yang lain gitu. Kalau hari ini perasaannya mengatakan benar, lalu besok berubah pikiran, apakah moral juga berubah total? Atau moral values-nya berubah? Ya, karena perasaannya berubah. Ya kalau kita dasarkan moral values pada feeling, pada perasaan, ketika perasaannya berubah, moral values-nya pasti berubah. Kalau kita standar moralnya tentukan kepada pemerintah, pemerintah berubah, ya moral values juga berubah. Nah kalau kita apa namanya lakukan standar moral atau membuat standar moral berdasarkan budaya, kalau budayanya berubah, ya hukum moralnya atau moral sorry moral values-nya, nilai-nilai moralnya juga itu berubah secara pendengar. Jadi sebenarnya apa sih yang menentukan orang itu salah atau benar, atau siapa sih yang pernah menentukan ini salah itu benar? Ya. Ataukah ada standar lebih tinggi yang tidak berubah oleh waktu, tidak berubah oleh budaya, tidak berubah oleh pendapat manusia, tidak berubah oleh perasaan? Nah, itu kan mana sih yang harus kita pegang? Nah, pertanyaan ini yang ribuan tahun dipikir oleh para filsuf. Nah, hari ini kita akan bahas. Karena para filsuf pada ribuan tahun juga udah membahas. Bisakah ada moral tanpa Tuhan? Siapakah yang sebenarnya berhak menentukan sesuatu itu salah? Ya. Kalau kita lihat Roma 2 ayat 14 sampai 15 dikatakan di seluruh dunia itu manusia memiliki hati nurani yang sama. Tapi kok standar moralnya bisa bisa bisa berubah begitu? Kan moral values itu yang akan mendorong seseorang melakukan moral duties, tindakan moral atau kewajiban moral. Friedrich Nietzsche, orang Jerman, filsuf Jerman, dia menolak moral Kristen. Dia bilang moral itu adalah ciptaan manusia. Sehingga manusia harus menciptakan moralnya sendiri. Lihat ya. Jadi menurut dia, dia nggak terima moral Kristen. Karena moral Kristen santarnya itu kepada Yesus Kristus. Nanti kita akan bahas dari dalam. Sehingga dia mengatakan moral itu ciptaan manusia. Moral itu ciptaan manusia. Jadi tiap orang bisa buat, tiap orang jadi begini, manusia harus ciptain moralnya sendiri, nira moralnya sendiri, bukan bukan Kristen. Jean Paul Sartre Saya nggak tahu cara pengucapan seperti apa. Ini bahasa orang Perancis. Dia bilang begini, tidak ada Allah sebagai sumber moral. Jadi manusia yang menentukan sendiri yang benar dan salah. Jadi kebebasan manusia menjadi dasar moral. Saudara bayangkan ya kalau dia dia punya pendapat ini, filosofisnya, kata-kata filosofinya ini diterima dan dipraktikkan pada masa kini. Kalau dibilang benar ya, dia lakukan. Kalau dibilang salah ya, dia tidak lakukan. Kalau dia merasa bahwa dia berpikir bahwa maki-maki orang, hina orang itu benar ya, dia lakukan. Karena standar moralnya kepada dirinya sendiri. Jadi dia menolak Tuhan atau dia menolak Allah sebagai sumber moral. Itu Jean Paul Sartre. A.A. Ayer, itu filsuf Inggris, dia bilang moral bukan kebenaran objektif. Jadi benar dan salah hanya ungkapan emosi. Jadi nggak ada standar moral yang mutlak menurut dia. Nah pertanyaannya, Pak Ibu yang kita akan bahas malam ini, kalau moral ditentukan oleh apa namanya, manusia, siapa yang berhak menentukan yang benar dan yang salah? Kalau memang moral itu ditentukan oleh manusia. Manusia siapa sekarang saya mau tanya? Manusia siapa yang berhak menjadi orang yang menentukan atau sebagai penentu yang mengatakan bahwa ini benar, ini salah? Kalau orang terima atau konsep-konsep para filsuf diterima begitu. Tapi nyatanya kan tidak ada tuh yang kita bisa katakan bahwa dia menjadi apa namanya standar moral. Nah kalau kita kembali ke Alkitab kepada kekristenan dikatakan 1 Petrus 1 ayat 16, tetapi yang hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Soalnya tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi standar moralnya adalah Kristus. Kenapa? Karena dia kudus. Dia bilang begini, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi, apa namanya, moral values-nya adalah Kristus. Moral duties-nya, kewajiban moralnya adalah menjadi kudus. Tindakan moralnya. Tapi, standar moralnya atau moral values-nya, hukum moralnya, moral values-nya adalah Yesus. Kan bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kita nggak bisa terima pendapatnya Nietzsche, nggak bisa terima pendapatnya Sartre, bahwa mereka menolak Tuhan semua. Manusia yang berhak menentukan moralnya sendiri. Atau pendapatnya Ayer tadi mengatakan bahwa ya manusia yang berhak menentukan, itu cuma ungkapan emosi gitu. Dan mereka nggak terima moral Kristen gitu. Nah, kalau mereka setuju bahwa manusia menjadi sumber sumber standar moral, waduh kacun, perasaan bisa membuat suatu keputusan. Bayangkan aja kalau di pengadilan ya, hakim memvonis karena perasaan suka nggak suka. Ini kan jadi masalah besar kalau standar moral kita yang menentukan siapa benar siapa salah ditentukan oleh manusia. Harus ada gitu. Harus ada satu pribadi yang bisa menjadi standar. Kristus sudah pasti. Kekristenan sudah pasti. Jawabnya adalah 1 Petrus 5, 15 dan 16. Kalau saudara baca Yohanes 14, 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran, the truth, kebenaran itu dalam, begini para pendengar, kebenaran itu dalam Kristen bukan lagi konsep. Kebenaran adalah suatu tindakan untuk melakukan apa yang sesuai dengan norma. Enggak. Di dalam Kristen, kebenaran itu bukan konsep. Kebenaran itu adalah pribadi. Akulah kebenaran. Jadi kebenaran di Kristen bukan konsep. Tapi kebenaran adalah sebuah pribadi. Seorang pribadi. Kristus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi bukan lagi konsep. Jadi kalau mau bicara benar dan salah, ya harus patokannya kepada pemberi standar moral yang tertinggi. Suara lihat berita sekarang ya baru ini yang ada yang dibuat, saya lihat satu cuplikan, ada seorang bapak yang dia nggak mati tapi dipukul ya, dia nyuri dan semua orang menghakimi dia atau pukul sampai babak belur, tapi dia nggak meninggal. Tapi ada satu lagi yang saya ceritakan tadi. Ini anak kecil dia nangis karena papa. Saudara cek aja di mana di berbagai platform lagi ramai sekarang. Jadi papanya tuh nolong satu ekor ayam dan dia apa hakimi oleh begitu banyak orang warga di Baturiti di Bali. Jadi dia meninggal dunia dan anaknya nangis. Anak perempuan kecil. Sekarang saya lihat di berbagai platform media, Instagram, di TikTok. Sekarang para YouTuber datang ke Bali untuk kasih hadiah, kasih sumbangan kepada anak ini. Ya sekarang siapa menentukan salah itu benar? Dan si orang buat video ada dia begini, miris ya. Ada orang curi satu ekor ayam, tapi langsung dihakimi karena menurut mereka dia salah. Tapi ada orang yang menyimpan 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah, dan dia bilang begini, saya dikriminalisasi. Gimana mungkin? Ini siapa? Ini orang hukum yang ngomong loh. Ini aduh ngaco benar nih. Parah. Nah, sekarang standar moralnya siapa? Yang berhak menentukan ini salah, ini benar siapa nih? Dan ditanya, kenapa dia nggak diborgol? Kenapa dia dikasih baju rompi? Lalu dia bilang begini, ini karena sudah malam jadi terburu-buru. Bayangkan aja begitu. Semua dibuat untuk memberikan nyaman kepada seseorang. Kenapa dia penguasa, dia pejabat. Nah itu bayangkan kalau standar moral adalah kepentingan. Kepentingan loh sekarang ini. Tapi Yesus ini, jadi kita puji Tuhan ya, orang Kristen ya. Moral, apa, kebenaran bagi Kristen itu bukan lagi konsep, tapi itu pribadi. Akulah jalan, ya kan? Akulah kebenaran. Jadi kebenaran adalah pribadi, bukan lagi konsep. Ini udah jelas nih. Dan dia bilang begini, kuduslah kamu karena aku kudus. Standar moral adalah, kalau kita diminta hidup kudus, karena pemberi standar moralnya adalah Yesus. Dan dia kudus. Akulah terang, hiduplah dalam terang. Kenapa? Dia standar untuk semuanya. Kalau yang lain-lain itu diragukan begitu. Kita nggak bisa bilang, waduh, saya baca nih. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 5:16. Artinya standar moral bukan lagi budaya, bukan negara, bukan suara mayoritas atau perasaan manusia. Standar moral itu berasal dari karakter Allah sendiri. Jadi gini, standar moral Kristus adalah menjadi seperti Yesus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu standar moralnya Kristen, menjadi seperti Yesus. Dia nggak bilang begini. Standar moral adalah satu, dua, tiga, aturan-aturan. Enggak. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia nggak bikin list aturan ya, aturan-aturan untuk bagaimana moral kalian itu bagus. Enggak, dia bilang, jadilah seperti aku. Saudara baca aja. Yang tadi saya bilang, kalau budaya berubah, ya moral values-nya berubah dong. Kalau perasaan berubah, moral values berubah dong. Dulu kan beberapa negara kan melegalkan perbudakan. Setelah mereka lihat, wah ini ngaco, ini gak benar. Lalu mereka mulai mengubah undang-undang bahwa perbudakan itu salah. Moral values-nya berubah. Nah Tuhan itu gak berubah. Saudara buka ya. Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ini si pemberi. Negara bisa berubah, budaya bisa berubah, mayoritas dapat berubah. Mayoritas bisa berubah loh. Kalau tiba-tiba jadi minoritas, ya moral filosofinya berubah. Karena apa? Karena mayoritas jadi minoritas. Tapi yang tidak berubah adalah apa? Tuhan tidak berubah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Negara bisa berubah, budaya bisa berubah, mayoritas dapat berubah. Tapi karakter Allah itu selama-lamanya. Jadi kalau standar moral Kristen adalah menjadi seperti Kristus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara pernah dengar satu tokoh namanya Chuck Colson. Chuck Colson atau Chuck Colson katanya. Chuck Colson adalah seorang penasihat Presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Dia meninggal 2012. Saudara mungkin pernah tahu skandal Watergate di Amerika Serikat. Skandal Watergate adalah 5 orang masuk ke kantor Demokrat, pesaingnya Partai Republik. Lalu mereka tuh apa ya, mereka tuh pasang apa namanya, pasang apa nama itu, mereka foto dokumen, jadi mereka tuh lacak semuanya dan mereka ketangkap, mereka pasang penyadap. Ini orang-orangnya Presiden Nixon, Richard Nixon, dan ketangkap. Waktu ketangkap, orang-orangnya Richard Nixon itu berusaha menyuap si lima orang. Ini orang-orang Demokrat. Udahlah, kita bayar kamu, kalian jangan jangan ngaku. Pokoknya kalian bertahan aja. Lalu orang-orangnya Nixon presiden, karena mereka punya kekuasaan, mereka minta CIA supaya menghalangi penyelidikan oleh FBI. Segala cara dilakukan. Itu tahun 72, Watergate itu. Hanya ketahuan juga akhirnya. Akhirnya hakim memutuskan mereka salah dan Presiden Richard Nixon mengundurkan diri tahun 74. Tapi dia nggak dihukum. Presiden berikutnya, Rutherford, tidak menghukum dia. Tapi dilepaskan. Tapi ada lima orang penasihat-penasihatnya ditangkap masuk penjara. Salah satunya adalah Chuck Colson. Dan dalam penjara, dia bertobat jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Dia jadi penginjil, dia tulis buku, dan dia bilang begini. Apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dikatakan murid-muridnya itu benar. Karena mereka tidak mungkin mereka rekayasa. Begini, dia bilang begini, tidak mungkin murid-murid rekayasa. Karena kalau mereka rekayasa, satu saat mereka akan capek, kan mereka dianiaya, mereka itu tidak punya kekuasaan. Bandingkan diri kami ya, kami orang-orang penting, tahun 72 kita penasihat di presiden, tapi kita punya kekuasaan. Dalam berapa minggu aja kita ketangkap semuanya. Itu punya kekuasaan loh. Kita rekayasa, ketangkap, dan Presiden Richard Nixon mengundurkan diri. Dan dia bilang begini, orang-orang Kristen, murid-murid tidak bisa rekayasa. Karena apa? Mereka dianiaya, bahkan dibunuh. Tapi tetap mereka tetap kasih kesaksian. Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, dia mati dan dia bangkit. Apa yang dikatakan itu benar. Saudara perhatikan kalimat ini ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalimat ini hanya diucapkan oleh satu orang. Menurut C.S. Lewis, dia tulis, ini kalimat ini bisa dilakukan oleh pembohong, pembohong, atau dia sangat yakin, atau memang dia benar. Karena kalau ada orang bilang, akulah jalan kebenaran hidup, sampai ribuan tahun kemudian, lama-lama kalau dia bohong, akan ketahuan. Kalau dia rekayasa, akan ketahuan. Gitu. Nah, kepada pribadi yang bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, standar moralnya harus di situ. Kalau standar moralnya berdasarkan budaya, perasaan, apa kata orang, waduh, atau yang tadi dibilang sama si para filsuf itu berdasarkan perasaannya seorang aja. Jadi moral itu ditentukan oleh manusia yang ciptakan moral sendiri. Aduh, kacau saudara. Makanya orang bisa membunuh karena konsep itu. Karena moral dia yang buat. Tapi kekristenan, moral value, standar moral, konsep kebenaran itu bukan kebenaran, bukan lagi konsep, tapi kebenaran adalah pribadi. Dan itu kita mengucap syukur. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 15 ayat 6. Jadi Yesus berkata, aku hanya mengajarkan, dia tidak hanya mengajar kebenaran, tapi akulah kebenaran. Kalau saudaranya tokoh-tokoh agama, para pendeta, kalau kita nih, kayak saya juga, kita ajarkan, kita lagi mengajarkan kebenaran. Saya lagi membahas apa yang kata Alkitab, mengajarkan kebenaran. Tapi Yesus tidak mengajarkan kebenaran, akulah kebenaran. Waduh, itu mah keren banget, top level tuh. Karena kita semua orang mengajarkan kebenaran. Yesus bukan mengajarkan kebenaran, dia adalah kebenaran. Sehingga standar moral, standar moral Kristen adalah menjadi seperti Yesus. Akulah terang dunia, jadi adalah terang dong. Moral moral itunya, moral duties-nya itu kan, kewajiban moralnya itu kan. Jadi dia pribadi yang bermoral, kemudian dia menjadi standar moral. Akulah, jadilah kudus karena aku kudus. Jadilah kudus saja, itu kan kewajiban moral, kita harus jadi kudus. Allah adalah kasih. Kenapa kita mengasihi orang? Ya karena standar moralnya Allah, dia adalah kasih. Itu maksudnya gitu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kemudian dia katakan lagi, ini pribadi yang jadi standar moral ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya, karena Allah benar. Lalu Titus 1 ayat 2, Allah tidak dapat berdusta. Jadi kalau orang bilang Tuhan bisa lakukan segala sesuatu, ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Dia tidak bisa berdusta. Nah, kepada pribadi yang terang dunia, yang kudus, yang kasih, yang tidak berdosa, standar moralnya di situ. Nanti kita akan bahas, tapi saya melontarkan pertanyaan nanti nanti akan digiring oleh Bung Timo ya. Itu salah karena undang-undangnya, undang-undang melarangnya, atau undang-undang melarangnya karena itu salah. Jadi ini ada perbedaan saya. Itu salah karena undang-undang melarangnya, atau undang-undang melarangnya karena itu salah. Saya ulangi ya, ini. Itu salah karena undang-undang melarangnya, atau undang-undang melarangnya karena itu salah. Jadi kita mau lihat ini standarnya kemana, ke undang-undangnya atau ke moral values-nya. Gitu. Saya kembalikan kepada Bung Timo.
0: Ya, terima kasih untuk Bung Elsar. Ya. Dan saat ini Heartliner, Anda sedang mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Dan tadi Bung Elsar sudah menjelaskan gitu ya, dan ada pertanyaan terakhir, undang-undangnya yang salah gitu ya. Atau sampai saya tadi sampai mikir loh Bung Elsar.
1: Bagaimana, Bung?
0: Ya tadi saya mikir pertanyaan terakhir dari Bung Elsar.
1: Oh iya, ini biar kita diskusikan, mungkin ada pendapat dari para pendengar. Itu salah karena itu salah atau sesuatu salah karena undang-undang melarangnya, atau undang-undang melarangnya karena itu salah.
0: Nah loh, beda ya ternyata ya.
1: Ya beda-beda. Sepintas mirip tapi juga ada perbedaan.
0: Sampai sekarang saya masih mencerna gitu, maksudnya apa gitu, apa yang salah sebenarnya, apakah normanya atau undang-undangnya gitu ya, sampai akhirnya dibuatlah undang-undang tersebut karena hal tersebut gitu ya.
1: Iya, tapi kalau menurut Bung Timo, tanpa Tuhan hukum moral itu bisa ada nggak? Maksudnya tanpa Tuhan bisa nggak orang bermoral?
0: Tanpa Tuhan orang
1: moral
0: bisa
1: itu tindak, bermoral itu tindakan, bermoral itu adalah tindakan moral. Bisakah ada moral? Sorry, saya ganti pertanyaan. Bisakah ada moral tanpa percaya kepada Tuhan?
0: Bisakah ada moral tanpa percaya ada Tuhan? Bisa aja.
1: Bisa aja, benar. Bisa aja. Sangat bisa gitu.
0: Iya, istilah kan mereka.
1: Itu karena makanya Nietzsche. Iya, silakan.
0: Iya. Silakan, Bu. Karena ya mereka bisa aja berbuat baik gitu kan. Karena kalau berbicara tentang moral kan segala sesuatu yang ada kaidahnya perbuatan baik kan gitu kan, harus sesuai dengan kebaikan gitu kan. Tapi kan belum tentu
1: nah,
0: mereka
1: orang tanya,
0: yang berbuat baik kan
1: ya benar.
0: Percaya kepada Yesus gitu.
1: Benar banget Bung Timo. Makanya orang begini, ya kalau gitu ngapain kita butuh Tuhan lagi? Kalau kita bisa apa namanya? Kita bisa hidup benar, bisa hidup benar baik. Ngapain kita butuh Tuhan lagi? Ngapain butuh juru selamat lagi?
0: Nah, itu dia. Itu pertanyaan utamanya itu ya.
1: Iya dong. Kan orang suka berdebat begitu kadang-kadang. Orang suka berdebat begitu. Ngapain kita butuh Tuhan lagi? Buktinya dia pakai istilah begini, ini biar kita diskusikan bersama. Dia pakai istilah begini, orang Jepang, orang Cina tuh ya, itu mereka tidak mengenal Yesus Kristus, tidak punya Roh Kudus, tapi angka korupsi menurun, bahkan itu bisa dihukum mati loh. Itu negara tidak bertuhan begitu. Tapi lalu lintas Jepang itu dikatakan wow, sangat rapi sekali, tapi orang-orang tidak punya Roh Kudus, ngapain kita perlu Tuhan lagi gitu. Tapi kalau mengacu kepada Yohanes 14 ayat 6 yang tidak pernah ada tokoh dulunya bilang akulah jalan kebenaran hidup, itu tidak mungkin orang berani ngomong seperti itu. Karena kalau menurut C.S. Lewis, orang ngomong itu ada tiga hal aja, dia sangat percaya diri atau memang dia sangat benar, yang kedua dia seorang pembohong benar atau memang dia halusinasi, cuma tiga aja, nggak mungkin. Tapi kalau mau lihat C.S. Lewis itu kan apologetik Kristen, tapi menurut dia para murid-muridnya itu sangat yakin dan itu bertahun-tahun sampai mau mati, ya berarti ini benar. Simon Greenleaf adalah seorang pakar hukum. Dia bilang begini, ini secara hukum apa yang dilakukan murid-murid itu secara kaidah hukum itu benar. Orang mempertahankan apa yang diyakini dan itu sangat benar. Mereka bisa bertahun-tahun sampai mati mempertahankan. Berarti apa yang dikatakan Yesus itu benar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu standar standar moral tertinggi begitu. Walaupun para filsuf bilang Setengah moral itu kan ciptaan manusia, jadi manusia yang berkuasa gitu. Sehingga mereka bilang, gini, lihat aja orang Jepang. Itu moral mereka ciptakan sendiri loh. Mengasihi orang baik sama orang duduk. Itu kan mereka itu budaya ngatur. Berarti nggak perlu Tuhan sebenarnya. Lalu kenapa harus ada istilah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang jadi. Jadi siapa yang berhak menentukan salah? Apakah manusia yang tanpa Tuhan atau kita yang punya Tuhan yang menentukan orang ini atau menolong orang untuk melihat bahwa dia salah atau dia benar? Misalnya gitu. Kalau kita Kristen, kita nggak ada masalah, Bung Timo. Kalau kita Kristen, cuma ini apologetik Kristen, kita harus menjawab pertanyaan orang-orang yang tidak mengerti. Kalau kita, kalau saya dan Bung Timo kan nggak ada masalah. Kita punya standar moral adalah akulah jalan dan kebenaran. Jadi bukan konsep lagi, bukan secara konseptual, tapi ini benar. Dia pribadi, akulah kebenaran, bukan aku mengejarkan kebenaran. Kita udah gak ada masalah. Tapi orang-orang luar mempertanyakan. Jadi malam ini kita mengucap syukur. Ini dibahas gitu, Bung Timo. Supaya orang yang sangat yakin bahwa tanpa Tuhan itu, mereka akan timbul, satu saat akan timbul masalah mereka satu saat.
0: Wow. Berarti bagaimana nih bisa meyakinkan mereka nih, Bung Aisar? Istilahnya ketika, kalau kita sebagai umat yang percaya, justru kita maluin. Misalkan mereka yang nggak percaya Tuhan aja bisa berbuat baik, sedangkan kita yang percaya Tuhan, percaya juru selamat malah tidak berbuat baik, kan itu ke sebenarnya ketika kita
1: nah,
0: berbuat
1: dia,
0: baik kan karena kita sudah bersyukur, karena kita sudah diselamatkan, makanya kita berbuat baik kan, gitu kan,
1: itu kuncinya, itu udah pasti itu kuncinya. Kan Paulus begini di Roma ya, bahwa kalau untuk berbuat baik semua orang dunia melakukan hal yang sama karena hati nurani. Tapi kan itu menurut Paulus tidak bisa jadi standar moral. Karena baik itu ada masanya, ada baik ada masanya. Ketika perasaannya berubah, kebaikan dia berubah. Ketika dukungan terhadap dia berubah, dia akan berubah juga kebaikan. Itu pasti secara kultur, secara kultur kebaikan akan luntur ketika suku berubah, apa namanya orang ditindas itu berubah. Tapi satu tidak berubah. Kita bicara Yesus zaman dulu sampai zaman sekarang, perintahnya jangan membunuh berlaku sampai sekarang.
0: Nah. Bagaimana nih Bung Alisar agar kita bisa menerangkan kepada mereka, mereka yang selama ini mungkin sudah bisa, istilahnya mungkin perbuatan baiknya melebihi kita gitu lah. Pokoknya benar-benar sampai semua orang mengakui bahwa baik banget loh orangnya gitu lah. Tapi belum percaya Yesus gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa yuk percaya Yesus gitu.
1: Jadi saya diskusi sama teman dari Jepang. Saya bilang, orang Jepang tuh, ini orang Kristen ya. Orang Jepang tuh ya, gak punya Yesus loh. Tapi hidupnya teratur, kata si orang Jepang. Siapa bilang? Itu tingkat stresnya mereka tinggi sekali. Angka-angka menyendiri, tidak mau menikah. Itu kan, itu melanda orang Jepang. Dan dia bilang begini, orang Jepang tuh kekuatannya di Shinto. Jadi kayak kita cuma lihat secara umum aja, bahwa dia tuh hormat sama orang tua. Itu secara budaya. Jadi mereka tuh harmoni, kata si teman saya orang Jepang yang Kristen ini. Pendeta Jepang. Itu karena mereka menjaga harmoni. Jadi mereka tuh berbuat baik. Makanya ketika ada orang tuh sembahyang di jalan, mereka sebenarnya mereka nggak suka sebenarnya. Tapi daripada ribut, ya udah mereka udahlah, nggak apa-apa deh. Tapi sekarang, seperti begini, dia bilang begini. Di Jepang tuh tidak boleh mengkritik atasan, tidak boleh permalukan. Karena jangan sampai itu harmoninya hilang, karena itu ajaran Shinto. Tapi sekarang dia bilang begini, sekarang perusahaan-perusahaan Jepang, kalau atasannya salah, boleh tegur. Jadi harmoni tetap, dia begini, harmoni tidak hilang, tapi pencetus harmoni itu berubah. Dulu adalah begini, dulu tetap harmoni, jangan tegur orang. Tapi sekarang, supaya harmoni tetap, harus tegur orang. Jadi pencetus pembuat harmoninya berubah. Jadi standar moralnya sekarang berubah. Untuk tetap harmoni, ya harus tegur orang. Jadi berarti ternyata ini munafik. Ini. Jadi dibilang jangan kelihatan. Dibilang begitu. Jadi jangan kelihatan bahwa orang Jepang itu patuh. Itulah, kalau mereka nggak punya Roh Kudus, jadi mereka lakukan karena konteksnya menjaga harmoni supaya jangan ribut. Tapi sebenarnya mereka itu lagi stres. Karena apa? Semua serbanya harus teratur. Sedangkan tidak ada pemberi standar moral tertinggi. Mereka hanya karena konteks budaya. Ketika budayanya berubah, sekarang mulai chaos, katanya. Lihat aja, orang mulai teriak-teriak, orang mulai sembahyang di pinggir jalan, harmoninya hilang. Karena apa? Mereka nggak punya standar moral yang tertinggi begitu, tentang mengampuni, memaafkan, nggak ada.
0: Iya, dan kita sebagai, istilah sebagai makhluk sosial gitu, hidup bermasyarakat kan juga punya norma-norma dalam bermasyarakat kan, istilahnya gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, ya, dan tentu kita ketika hidup bermasyarakat ya udah menjalankan norma-norma yang ada gitu kan. Dalam masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma tersebut. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Plus kita juga sebagai umat percaya nih, apa yang bisa kita lakukan nih, Bung Asar nih, agar
1: ya, yang pertama
0: ya,
1: ini sebenarnya kita nih puji Tuhan banget. Kenapa? Tuhan kita tuh jadi standar moral yang tertinggi begitu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Karena aku Allah kasih. Akulah terang dunia. Jadi semua konsep kebaikan tentang Tuhan itu diminta kita melakukan. Jadi standar moral atau moral values itu tindakan moralnya, kewajiban moral adalah seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Enggak terlalu rumit-rumit begitu. Jadi semua moral values Kristen, tindakan moral adalah seperti Kristus. Jadi kalau kita menjadi seperti Kristus, kita tahu mana yang enggak sama gitu, mana yang salah begitu dalam hidup kita gitu. Pinjam istilah bendera perak. Ketika kamu makin mendekat ke cermin, kamu tahu ada bagian mana dari muka kamu yang kotor begitu. Makin kamu dekat kepada Tuhan, kamu serupa Kristus, kamu tahu ada bagian-bagian mana yang salah begitu. Hubungan sama orang lain kamu salah, hubungan sama diri sendiri kamu salah, hubungan sama pemerintah kamu salah, karena kamu tidak dekat sama manusia yang di dalam Kristus. Ketika kamu dekat sama Kristus, kamu tahu, hubungan sama manusia ini harusnya begini, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Ketika makin dekat sama Tuhan, kasihilah pemerintah, hormatilah pemerintah. Karena kita dekat Tuhan, Tuhan juga mengajarkan, berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Nanti, kok dia nggak taat? Tunggu, Tuhan bilang tunggu, ada masa penghakimannya. Karena kalau kita cabut gandumnya, ilalangnya juga terangkat. Ada masa-masa penghakimannya, langsung dan tidak langsung. Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi sekarang, jadilah serupa Kristus dulu gitu. Jadi orang Kristus kan menjadi berkat. Jadi serupa dengan Kristus. Tapi kan benar, hukum moral itu sudah ada, Bung. Hukum moral itu sudah ada. Bung, yeah. Timo pernah ini nggak? Pernah pasang termometer nggak? Kelihatan kan berapa
0: derajat
1: Celsius. Misalnya, tiba-tiba, let's say, tiba-tiba 32 atau 30 derajat. Nah, apakah itu karena Bung Timo menggunakan termometer, makanya tiba-tiba si termometer menceritakan adanya suhu. Sebenarnya kan enggak, dia cuma mencerminkan. Kan suhunya sudah ada sebenarnya. Tapi ditangkap oleh termometer. Moral values itu sebenarnya sudah ada. Pemerintah itu cuma mencerminkan aja begitu. Sudah ada sebenarnya hukum. Jadi hukum tertinggi Tuhan sudah ada. Manusia cuma menjalankannya saja. Jadi misalnya begini, itulah makanya dibilang, apakah itu salah? Makanya undang-undang melarang. Atau undang-undang melarangnya karena itu salah. Yang pertama itu hukum yang menjadi panduan untuk moral. Kalau yang kedua, moral yang menjadi panduan untuk hukum. Misal begini, itu salah karena undang-undang melarangnya. Begini, undang-undangnya begini. Itu, jadi orang nggak nangkap kalimat itu. Itu salah karena undang-undang melarangnya. Itu mesti begini. Itu salah karena undang-undang melarang. Undang-undang melarang kalau orang tidak pakai helm. Itu kan larangan gitu. Ketika kita nggak pakai helm, itu salah karena itu undang-undang. Undang-undang menjadi penentu ini moral. Tapi ketika yang dibawanya, undang-undang melarangnya karena itu salah. Membunuh itu salah. Undang-undang melarangnya karena itu bertentangan. Ya kan itu salah. Itu memang salah. Di sini moral yang menjadi penentu sebuah ukuran moral. Moral jadi ukuran untuk hukum begitu. Ya, moral itu sudah ada begitu. Siapa pemberi moral itu? Kristus. Sehingga kalau Nietzsche, Eyer, lalu yang lain menolak tidak perlu itu standar moral. Itu kacau kalau diterapkan, Bung. Misalnya mereka begini, manusia itu yang berhak menentukan bayangkan aja diterapkan sekarang. Sekarang dia nggak terapkan aja udah kacau. Kan masing-masing orang kan merasa paling benar.
0: Iya. Dan ya kalau dari mereka berkaca dari umat Kristen gitu, istilah kan kita punya panutan kan punya. Tentang kasihilah orang lain seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi pegangan kita saat ini adalah tentang kasih. Gitu ya. Kalau misalkan kita sudah sudah pegang pedoman tersebut, pedoman kasih, seharusnya sih semua norma-norma ya udah pasti akan kena semua gitu. Istilahnya ya baik semua gitu.
1: Iya, itu benar. Karena standarnya udah ada tuh, aku Allah adalah kasih. Tapi tidak semua kasih adalah Allah, itu jangan kata orang suka balik sembarangan gitu. Allah adalah kasih, ini yang paling benar gitu. Allah itu murah hati, Allah tidak berusaha. Nah kalau kita menjadi, jadi standar moral Kristen, kebenaran Kristen adalah menjadi seperti Kristus,
0: Kristus.
1: karakternya Kristus. Itu standar moralnya Kristen, menjadi menyerupai Kristus. Itu jadi yang tadi Bung Timo ngomong, kalau dia punya kasih, dia hidup kudus, dia terang, dia bisa melihat semuanya serba luas gitu Bung Timo. Tapi banyak orang yang ada gerakan apa saya lupa lagi, gerakan aduh saya lupa, tiba-tiba lupa nih gerakan. Mereka begini, tanpa Tuhan pun kita bisa selamat gitu.
0: Wow.
1: Halo.
0: Ya. Tanpa Tuhan
1: ya.
0: Pun kita bisa selamat.
1: Filsafat apa? Filsafat saya lupa. Ah, universalisme. Universalism. Filsafat. Mereka bilang begini, kan kalau kita Kristen percaya bahwa keselamatan sifatnya universal. Nah, saya pikir Bung Timo juga setuju dengan ini. Jadi saya nggak bicara keselamatan hilang, tidak bisa hilang. Tapi keselamatan menurut saya itu bersifat universal untuk semua orang. Walaupun ada kalangan tertentu juga bilang keselamatan itu tidak untuk semua orang. Itu pembahasan yang panjang itu antara doktrin keselamatan bisa hilang tidak bisa hilang. Tapi keselamatan itu untuk itu bersifat universal untuk semua etnis. Tapi ada orang begini, keselamatan itu universalisme mengatakan bahwa tanpa Tuhan pun manusia selamat. Karena dia melihat alam semesta, dia melihat ciptaan begitu indah, langsung dia bertobat dan dia nggak perlu Tuhan katanya gitu. Seperti kalimat langit menciptakan kemuliaan Tuhan. Ya kapan kita butuh Tuhan? Kita cukup lihat ciptaannya dia. Tapi orang lupa. Yang nulis langit menciptakan kemuliaan Tuhan itu ditulis oleh orang sudah mengalami pernyataan khusus. Kalau pernyataan umum kan hujan, itu kan pernyataan umum. Tapi kalau pernyataan khusus adalah Yesus mati buat kita. Nah, dia nggak sadar bahwa yang bilang langit menciptakan kemuliaan Tuhan itu adalah Daud.
0: Ya. Yeah. Halo, Bung. Ya, langit menceritakan kemuliaan Tuhan dari Mazmur 19 ayat 2. Halo. Ya, Bung Esar. Halo. Suaranya maaf enggak tidak belum terdengar di Bung Esar.
1: Halo, Bung.
0: Ya, siap, siap.
1: Kedengaran, kedengaran.
0: Siap, siap, siap.
1: Kedengaran.
0: Baik. Bung Esar nih karena juga waktu sudah di penghujung acara nih Bung Esar mungkin bisa memberikan kesimpulan
1: ya.
0: Nih Bung. Sekaligus menutup dialog.
1: Oke. Makasih. Makasih Bung Timo. Jadi standar moral tertinggi untuk Kristen itu bukan bukan budaya, walaupun budaya penting, bukan undang-undang negara untuk Kristen. Standar tertinggi moral itu bukan bukan apa perasaan manusia, bukan ciptaan manusia, tapi standar moral untuk orang Kristen tertinggi itu adalah Yesus. Jadi kalau kita bicara standar moral adalah menjadi serupa Kristus. Jadi standar moral Kristen adalah menjadi seperti Kristus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebenaran. Itu predikat loh. Itu jabatan. Akulah kebenaran. Bukan aku mengajarkan kebenaran. Akulah kebenaran. Jadi standar moral Kristen adalah Kristus yang adalah kebenaran. Di dalam kebenaran Kristus kita melihat mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau seseorang dalam Kristus, dia bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Apakah ini dosa atau ini tidak dosa. Itu yang paling benar.
0: Baik.
1: Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan malam hari ini. Kami diberkati Tuhan, dan biarlah program ini menjadi berkat buat banyak orang. Bung Timo dalam program lanjutannya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
0: Amin, baik. Terima kasih Bung Esar, wah kita sudah diberkati.
1: Sama-sama, sama-sama.
0: Luar biasa.
1: Sama-sama Bung Timo, selamat berkati.
0: Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan Bung Esar dan Joko Tirs, Heartliner. Sekarang kita bisa ditonton ulang di channel itu kita di Heartline Network dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Arante undur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat biblika, diploma khotbah

0: 106,6 Heartline FM. Berakar, bertumbuh dan berbuah Heartliner ya. Hujannya cukup buat semangat ini Heartline malam hari ini. Tentu saja di program Firman dalam Pujian ya. Program yang khusus membahas karya-karya dari Pastor Jonathan Prawira. Dan kita akan segera menyapa Pastor yang sudah terhubung melalui online kali ini ya. Halo, Shalom Pastor.
1: Shalom, Patimo. Shalom, Atlantis dimanapun Anda berada. Salam Power of Worship.

0: Baik, apa kabar ya Pastor?
1: Puji Tuhan, terus puji berakar Tuhan.
0: Terus berakar?
1: Berakar.
0: Terus bertumbuh? Dan terus berbuah?
1: Yes.
0: Rooted, growing, and fruitful. Wow, ini lagunya semangat ini Pastor ya?
1: Ya, biar Patimo yang sudah capek-capek sepanjang hari ini.
0: Nggak capek kok. Tetap semangat. Oh, nggak capek, cuma lelah aja.
1: Oh, oke.
0: Tapi kan ada lagunya Pastor Jonathan, jangan lelah gitu ya.
1: Nah itu, Tuhan sudah tahu kita bakal capek ya, makanya dikasih.
0: Bekerja, itu lagu udah pernah kita bahas ya?
1: Pernah.
0: Udah kita bahas.
1: Wah. Tinggal di, yang kalau penasaran pengen tahu, tinggal dibuka aja kan?
0: Dibuka aja, di channel YouTube kita di Heartline Network. Sudah banyak Heartliner ya, lagu-lagu Pastor Jonathan. Jangan lelah, kemudian hati seperti hamba, kemudian... Saking banyaknya sampai bingung sendiri.
1: Mesti itu kali dikasih episode-nya berapa.
0: Episode berapa ya? Iya ya, ada tulisan episode-nya gitu ya. Wow, ya. Tapi pasti sudah banyak nih Heartliner-nya untuk karya-karya Pastor Jonathan yang sudah dibahas dan semuanya berdasarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas pujian itu tadi. Rooted, growing, fruitful, atau berakar, bertumbuh, dan berbuah. Wow. Kita sering dengar loh, istilah kan tadi kan di syairnya sendiri kan dengerin lah gitu. Syairnya sendiri ini mengacu kepada apa nih? Yesuslah pokok anggur dan kita sarangnya gitu.
1: Iya.
0: Sering loh kita dengar istilah itu, tapi kadang-kadang kita masih bertanya-tanya maksudnya apa sih ketika berbicara Yesuslah pokok anggur dan kita sarangnya gitu ya.
1: Mantap, ini dia saatnya kita bahas ya.
0: Sebelum bahas, mau nanya kabar terbarunya apa Pastor?
1: Ya, kemarin baru kita selenggarakan setiap bulan, akhir bulan ibadah Power of Worship Night. Jadi ada yang datang juga. Ya, jadi saya berdoa kiranya menikmati. Dan silahkan datang lagi di bulan depan. Nanti diumumkan tanggal, tapi umumnya adalah akhir bulan.
0: Akhir bulan.
1: Biar siap menghadapi bulan berikutnya sudah dengan di-prepare gitu loh. Sudah dipersiapkan di bulan baru.
0: Siap. Nah, kembali nih. Kita akan membahas lagu kita tentang tadi nih. Berakar, bertumbuh,
1: berbuah.
0: Dan berbuah ya. Itu harus satu ini ya, istilah satu kesatuan gitu. Berakar, bertumbuh, berbuah.
1: Iya, pasti terjadi.
0: Kalau misalkan akarnya nggak kuat, nggak mungkin bisa bertumbuh.
1: Betul.
0: Kalau pertumbuhannya tidak disiram, tidak dikasih pupuk, nggak akan berbuah.
1: Yes.
0: Wah, ini saling keterkaitan ini. Ini ceritanya.
1: Makanya lagunya panjang judulnya, berakar, iya, bertumbuh, berbuah.
0: Iya.
1: Berakar. Mungkin harus disingkat B3 kali ya.
0: B3. Siap, siap. Nah, ini maksudnya pujian ini seperti apa sih? Gimana ceritanya sampai akhirnya membuat pujian seperti ini?
1: Yes, karena ini adalah profetik untuk supaya kita menghadapi, katakan tahun-tahun kering, ya, menghadapi
0: sekarang lagi musim kering nih,
1: yang tidak baik-baik. Nah, ya kan? Justru kita perlu melawan dengan firman Tuhan.
0: Melawan apa?
1: Ya, melawan tahun kering ini dengan firman Tuhan. Bukannya justru kita
0: ikut kering.
1: Terus ikut kering. Nah, itu kenapa? Karena ini berkaitan banget dengan kenapa kata-kata kita kata-kata profetik. Jadi saya mau pakai bahasa aslinya nanti, bukan profetik. Di episode ini ya, supaya kita jelas dari mana istilah profetik itu. Yang pertama kali adalah kenapa istilahnya kita pohon, karena memang di Mazmur 1 ayat 3 Tuhan mengibaratkan penyembah berkemenangan itu pohon di tepi air. Kan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ini pohon yang spesial ya, lokasinya spesial. yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil.
0: Hmm.
1: Tapi kenyataannya kan ada pohon yang tidak berbuah.
0: Iya.
1: Ya kan, kita ke masuk kenyataan pohon dulu kan.
0: Hmm.
1: Sebelum nanti Pak Timo balikin, saya balikin duluan. Kan ingat gak kita di episode sebelumnya, kita bantah. Realita yang dibantah dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang dibantah realita. Jadi kita ngomongin kenyataannya dulu lah. Ya, terus ada juga pohon yang tumbang. Pernah lihat gak di tengah badai ya, di antara pohon-pohon yang gagah perkasa, ada satu yang tumbang. Gitu kan? Satu
0: pernah.
1: Dua yang tumbang. Ya kan? Nah, kenapa itu? Pohon tidak berbuah atau tumbang?
0: Waduh. Karena akarnya gak kuat.
1: Betul, pasti. Makanya disebut, di mana akar permasalahannya? Karena masalahnya selalu di akar.
0: Semua ya kan? Kembali ke akar gitu.
1: Akar,
0: sumber permasalahannya.
1: Betul, makanya bilang akar masalah kan.
0: Hmm.
1: Akarnya dangkal atau lemah atau sakit. Nah, berarti kekuatan dan buahnya kita itu ditentukan juga oleh akar. Namanya bukannya karena nggak ada badai, bukan gitu. Badai itu pasti datang sewaktu-waktu dan tidak pilih-pilih bulu gitu kan, tidak pilih pohon. Semua dihajar kalau bisa kan.
0: Tapi kalau yang akarnya nggak kuat pasti akan tumbang.
1: Nah itu jadi. Nah sekarang bagaimana kita bisa menjadi umat Tuhan yang nggak tumbang? Kita percaya kita nggak bakal tumbang, tapi tetap berbuah roh yang mempersiapkan kita menerima kemenangan di tengah-tengah tahun kering.
0: Badai ini ya.
1: Badai itu yang lagi lewat, kan? Karena badai itu kan ada kadaluarsanya, gitu loh. Bagian kita kan perlu bagaimana tetap tidak tumbang sampai
0: badai itu lewat.
1: Badainya kadaluarsa, lewat. Dia bukan tinggal di sana, cuma numpang lewat aja. Masalahmu cuma numpang lewat, tapi akan mempengaruhi kita kalau masalahnya kita masuk ke akar kita,
0: waduh,
1: ke tanah hati.
0: Berarti sumber permasalahannya ya akarnya kita nih ya. Dari segala.
1: Betul.
0: Ketika kita memiliki akar yang kuat, akar yang kokoh, maka badai itu akan lewat gitu ya.
1: Yes.
0: Kita cuma goyang-goyang sedikit aja gitu, tapi akhirnya kita survive gitu ya.
1: Ya. Tuh. Nah, bagaimana caranya berakar ini yang tadi kan Pak Timo bilang kan, kita sudah tahu Yesus itu pokok anggur. Kita sudah tahu kita carangnya. Tapi tetap nggak tahu korelasinya karena tidak dihubungkan dengan perjanjian lama.
0: Nah, inilah salah satu keunggulan dari acara Firman dalam Pujian ini ya.
1: Yes.
0: Bisa mengkorelasikan ini. Jadi Heartland mungkin selama ini kita cuma tahu gitu, tahu pernah dengar, tapi kadang-kadang kita masih belum mengerti gitu ya. Hari ini kita akan jelaskan ini oleh
1: perjanjian baru itu akan jelas banget kalau kita korelasikan dengan perjanjian lama gitu. Dan okay, kita langsung aja ya, supaya waktunya. Karena kemarin aja sudah ada yang kasih ide loh. 1 jam gak cukup, katanya. Kalau bisa 2 jam. Ya, saya sih iya. Setuju, tinggal manajemennya itu aja yang atur. Kan. Okay, kita berarti mundur di Mazmur 1 ayat 2. Karena itu ada caranya. Di situ sudah dikasih tahu caranya. Yang suka ditanyakan oleh Pak Timo nih.
0: Iya.
1: Berbahagialah, yang kata tetapi kan berbahagialah yang tidak menurut nasihat orang fasik. Itu kan masalah. Tapi kan tetapi berarti berbahagialah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan. Garis bawahi kata merenungkan Taurat itu siang dan malam.
0: Malam.
1: Siang dan malam ini bukan sekedar periode waktu ya. Tapi ini kiasan dari siang itu bicara tentang waktu baik. Malam itu waktu tidak baik. Itu bahasa Ibrani-nya. Punya kiasan. Jadi Daud memakai bahasa alegori, bahasa perumpamaan untuk siang dan malam itu. Jadi bukannya kita gak kerja, baca firman Tuhan, gak. Tapi bicara soal either waktumu baik, gak baik, renungkan. Jangan renungkan masalahmu, renungkan Taurat. Renungkan firman Tuhan. Jadi yang namanya berakar itu adalah merenungkan. Atau bahasa aslinya adalah hagah. Jadi hari khusus episode hari ini saya nggak akan bilang profetik. Karena nanti orang kira-kira dengan itu berkaitan dengan aliran-aliran tertentu. Padahal itu cuma bahasa keren dari kata bernubuat membangun iman di Alkitab. Cuma hari ini kita pakai bahasa aslinya Daud. Hagah. Saudara tahu yang kita nyanyikan di Power of Worship itu apa? banyak orang bingung. Dibilang pujian kok bukan juga ya. Jadi seperti memperkatakan firman. Nah ini sekarang. Power of worship itu adalah hagah. Jadi kita jangan khawatir. Kita melakukan sesuatu yang memang diperintahkan Tuhan. Dalam waktu baik, dalam waktu tidak baik. Yaitu hagah. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu power of worship. Itu seperti yang tadi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Itu sedang hagah kita. Dan ini bukan sekedar kata-kata motivasi atau afirmasi. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh ini kok seperti mantra ya memperkatakan begini berulang-ulang. Oh bukan, kita lagi hagah, berakar. Cara berakar supaya kuat adalah kita merenungkan. Pikiranmu merenungkan. Ya supaya kuat lagi, kita ke Yosua 1:8 nih ayatnya kita loh, Pak Timo. Yang mau sukses kan? Yui. Bagaimana biar sukses? Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, memperkatakan ini bukan berkhotbah ya. Banyak orang mengaplikasi ini dengan menasihati orang dengan firman Tuhan. Gitu. Tapi di sini maksudnya memperkatakan adalah bagian dari renungan atau hagah. Hagahnya Ibrani itu bukan meditasinya barat lain. Ya meditasi barat kayaknya dari Hindu atau dari India gitu ya kalau tidak salah. Jadi mengosongkan pikiran ya kan. Tapi kalau hagahnya Ibrani, hagahnya Yosua, hagahnya Daud artinya memang yang diperintahkan Tuhan. Itu memperkatakan firman Tuhan kepada diri sendiri. Jadi waktu saudara nyanyi jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Itu seperti saudara hagah memperkatakan firman supaya kita gak lelah. Kita berakar. Supaya akar kita adalah akar yang mengobati kelelahan kita. Itu hagah ya. Jadi supaya kita tidak terjebak. Entah ada orang yang mungkin menggunakan firman Tuhan sebagai mantra ya. Kita gak tahu lah. Gitu. Tapi kita enggak. Gitu. Karena kita tahu cara berakar itu dengan pikiran kita di set. Dengan firman Tuhan. Sebab kalau pikiran kita tidak diset, ya, kapan disetnya? Tiap pagi. Saudara pernah berasa nggak? Pak Timo pernah berasa nggak? Pagi-pagi kita bangun waktu pikiran kita belum bangun, ya. Sometimes kita bisa bad mood, sometimes kita bisa good mood tanpa alasan. Nah, kenapa? Karena tanah hati kita seperti kosong. Tanah kosong, lahan kosong gitu loh. Jadi kalau pikiran kita tuh penabur benihnya, ketika kita nggak set main kita untuk saya mau suka cita, saya mau semangat, saya mau rajin, jangan heran kalau kita bisa bad mood. Karena bisa aja ada benih-benih lain yang masuk gitu. Jadi bayangin hati kita itu seperti lahan. Kalau kita tidak renungkan firman, ya, maka lahan itu seperti saya punya tetangga saya ya di dekat rumah saya itu ada lahan kosong. Akibatnya apa? Pernah ditamin kebun kangkung. Jadi kebun kangkung tuh ya kan? Tapi ya seru juga sih penghijauan kan. Terus abis itu selesai kan diganti panen. Sama apa setelah panen di apa tanahnya diuruk gitu. Karena ada hari raya ada kambingnya sapi banyak banget jadi peternakan mendadak gitu.
0: Lahannya gitu dipakai ya
1: lahannya lahan kosong ya. Jadi nggak jelas ini lahan gitu. Karena kayak hati kita ketika kita pikiran kita tidak menaburkan sesuatu gitu, nggak aktif menaburkan sesuatu, itu seperti lahan yang liar gitu. Dan kemudian setelah lahir-lahirnya lewat, diganti pada main layangan. Pada main layangan semua.
0: Berarti multifungsi nih lahannya ya.
1: Iya. Sampai kemudian pemilik lahannya dipagerin. Dan diulang fondasi. Rupanya dia mau bangun apartemen gitu.
0: Wah, udah laku sekarang,
1: berarti. Iya, berarti sekarang lahan itu sudah jelas peruntukannya untuk apartemen gitu loh. Nah, itu kira-kira lahan hati kita begitu. Mulai sekarang, kita harus sadar bahwa hati kita ini seperti tanah. Makanya dibilang tanah hati kan? Nah, cara berakar supaya hidup kita seperti pohon, itu adalah merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan pada diri sendiri. Wow. Kalau agak bingung ya nyanyikan. Ya kita nyanyikan lagu-lagu seperti sungguh indah kau Tuhan. Kita sedang berakar keindahan Tuhan di hati kita. kita nyanyi bersuka bersuka dalam Tuhan, kita sedang mengakarkan benih-benih sukacita di hati kita. Jadi itu aktif, suatu sikap aktif gitu.
0: Dan itu bisa kita lakukan ketika kita bangun ya?
1: Mesti dilakukan. Kalau kita nggak itu, kita akan ibaratnya ya liar, lahan kosong, tinggal tergantung apa yang lewat, kambing sapi lewat,
0: nggak berakar,
1: kangkung lewat,
0: gitu ya. Iya, kalau ingin berakar, memang mau tidak mau harus haga gitu ya, memperkatakan firman Tuhan dalam pikiran kita, harus
1: power of haga, mengalami kuasa haga, harus haga. Itu memang itu cara beribadahnya zaman. Makanya kita kan nggak bilang Daud itu pose menyembahnya gimana, nggak pernah kan kita kan, nggak tahu
0: metodenya
1: nggak tahu. Karena yang penting buat Tuhan adalah itu tadi, renungannya. Makanya Daud berkata, kiranya renunganku manis di hadapanmu. Jadi Daud tahu yang Tuhan nilai itu renungan kita, bukan soal sekali lagi. Ya kalau renungan kita lagi renungin masalah kita, Tuhan bilang, kamu pay, bukan. Tapi semakin kita merenungkan firman, kita semakin kuat. Saudara tahu kan, ketika sudah merenungkan masalahmu, semakin lemah atau semakin kuat. Gitu kan. Nah, ketika engkau merenungkan perbuatan jahat orang terhadap kita, kita semakin kuat atau semakin lemah. Saudara ngerasa kok. Tapi kalau kita memutuskan, yang saya mau renungkan itu adalah firman Tuhan. Dan merenung itu gak berat ya. Bukan memikirkan loh, beda loh.
0: Merenung bukannya lebih berat daripada, beda ya? Lebih
1: beda, berat daripada makanya itu. Memikirkan. Orang suka bilang kalau yang Tuhan tuh berat-berat. Enggak.
0: Merenung.
1: Kita gak tahu aja caranya. Nih, saudara pernah gak denger film Korea atau film Korea terus nangis gitu?
0: Pernah.
1: Nah, sering ya? Kenapa?
0: Enggak sering,
1: direnungin.
0: Pernah.
1: Karena direnungin. Kan banyak orang sering kan.
0: Justru itu gak bener-bener merenungkan. Cuman istilahnya ketika nonton, kayak kebawa suasana sedih.
1: Nah itu dia. Itu dia, merenungkan. Tau gak, related buat dia. Merasa di dia gitu. Itu renungkan. Coba kalau kita pikirin ya, aktif pikirin yang berat nih, cara saya. Kalau saya gak akan nangis, kenapa? Cuma bohong-bohong nangis. Makin nangis dia makin kaya kok. Makin dibuling, ya kan? Makin dia dapat kontrak film berikutnya, makin jadi penjahat, makin dibenci, makin dia dapat piala Oscar nanti, piala penghargaan. Itu mikir. Tapi merenung itu meresapi, menyambut pesan. Itu merenung. Merenung itu enggak sulit. Merenung itu artinya fokus saudara tuh kemana. Gitu.
0: Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam.
1: Artinya sambut firman. Sambut.
0: Bukan berarti
1: mungkin saudara nggak ngerti, tapi disambut, diaminkan. Sampai orang kan suka bilang, jangan telan mentah-mentah, bla bla bla bla bla. Ya itu perlu pikiran. Tapi kalau emang itu firman Tuhan, ya sambut aja. Caranya gimana nggak tahu saya. Cuma saya itu berakar dulu, gitu loh. Nanti tiba-tiba one day ketika sudah bertumbuh, ini toh yang dimaksud. Saudara akan nangkap kan? Seringan gitu-gitu kan? Maksudnya begini gitu. Tapi itu dimulai dari menyambut dulu. Tapi kalau tanah hati kita sudah nggak mau menyambut firman, ya enggak apa-apa, sekali lagi saya sih enggak pernah mempermasalahkan. Tapi jangan heran kita yang lemah. Contohnya Saul tuh kena mental. Jadi kena mental itu bukan monopoli bangsa generasi sekarang. Jadi zaman dulu pun ada yang kena mental. Raja Saul kena mental itu bukan karena Daud, tapi karena merenungkan atau haga omongan orang tentang Daud.
0: Berarti ini dahsyat ya. Istilah kata merenungkan itu ya, efeknya ke depannya tuh tergantung nih apa yang kita renungkan gitu ya.
1: Yes. Saudara kuat atau lemah dari mana? Apa yang saudara renungkan? Segampang itu. Sesederhana, gampang sih ya. Enggak lah, kita enggak ada yang gampang, tapi kebanyakan orang terlalu rumit mikirin dari metodenya. Saya kurang berbuat sesuatu buat Tuhan. Kalau saudara hatinya enggak kuat, maka yang saudara perbuat itu malah bikin capek. Makanya Yosua pun yang disuruh kuatkan hatimu dulu sama Tuhan. Supaya akarnya kuat, ya kan? Makanya disuruh perkatakan, renungkan, ya kan? Supaya akarnya kuat, maka apapun yang dia buat itu akan dahsyat, jadi buah yang dahsyat. Ya, kita lihat tuh, Saul kan, yang direnungin adalah bahwa dikatakan Saul itu membunuh beribu, mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Nah, itu yang direnungkan, akibatnya apa? Dia terhina, tertolak, ya marah sama Daud kan. Kenapa? Yang direnunginnya itu sih. Coba yang direnungkan. Wih, Daud memang anak buah saya kok. Bangga saya jadi bosnya Daud. Iya dong. Jadi salah renungan. Jadi masalahnya tuh di salah renungannya gitu. Sebaliknya, contoh baliknya ya. Maria. Maria kan juga merenungkan. Kan dikatakan ketika Gabriel ngomong, Maria merenungkan Simbalat atau Hagah juga. Jadi artinya Maria kan bingung. Dia pasti ngerenungin hal yang jelek dulu loh. Kebiasaan kita kan. Apa kata orang? Kan dia ngomong. Aku ini belum bersuami. Wah, dicap perempuan gak bener ini. Kalau saya bilang saya hamil Roh Kudus, apa pada percaya gitu kan? Tapi dia merenungkan, dia Hagah. Makanya bisa ada nyanyian Maria. Apa yang direnungkan? Janji Tuhan. Bahwa dia tuh dipakai Tuhan loh. Dari sekian banyak wanita, Tuhan pilih dia loh. Siapa sih dia? Gak pernah dikenal. Nenek moyangnya juga gak ada orang terlalu. Cuma tahu dia keturunan Daud. Tapi siapa bapaknya, emaknya, segala macam. Mungkin gak ada yang tahu. Tapi Tuhan pilih. Itu yang direnungkan Maria. Ketika ada informasi masuk, kita bisa merenungkan jelek, bisa merenungkan bagus. Jangan merugi.
0: Nah, ketika kita
1: jangan izinkan yang jelek berakar di hati.
0: Wow. Ini jelek baiknya atau jelek bagusnya ini kita sadarkah ketika ingin merenungkan hal tersebut?
1: Terbiasa sadar sih enggak, mungkin baru sekarang baru ngeh gitu. Biasanya kan kita gitu kan, membuka mata. Nah, jadi mulai sekarang saudara lihat saksi-saksi iman itu, mereka itu semua merenungkannya baik. Yusuf itu bisa merenungkan nasib jeleknya juga loh. Aku sudah setia kok malah difitnah. Tapi saya percaya yang direnungkan oleh Yusuf adalah, oh, kisahku belum tamat, masih bersambung. Impianku sedang Tuhan persiapkan. This is not obstacle, this is a miracle. This is not problem, this is process. Wow. Jadi dari fakta yang sama, tergantung kita mau menjadikan itu akar atau enggak. Mulai sekarang berakar pada firman Tuhan yang jadi akar apapun apa yang kita lihat, fakta-fakta yang kita lihat. Nah, itu yang akan menjadi dasar atau fondasi kelak. Yang orang gak lihat, kita gak lihat. Akar malah ada dilihat sih. Tapi nanti dilihatnya waktu bertumbuhnya.
0: Nah, waktu bertumbuhnya. Ini kan pasti ada kaitannya semuanya, satu paket nih, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, sebelum kita lanjutkan, Pastor,
1: ayo,
0: kita mau dengarkan kita dulu nih. Sebelum kita renungkan
1: dengan, ya, dengan semangat ya.
0: Sebelum kita Hagah gitu ya, kita renungkan. Kita dengarkan dulu nih pujian ini ya, yang kiranya nih bisa menguatkan kita nih ya, agar
1: amin,
0: semakin berakar ini
1: hartanya. Ini Hagah saya buat saudara juga.
0: Berakar, bertumbuh, dan berbuah, karya dari Pastor Jonathan Prawira. Kita akan kembali setelah pujian berikut ini.

0: keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.com.

0: Ya, terima kasih Hardliner Satainer masih mendengarkan program Firman dalam Pujian dan masih bersama pencipta lagunya ada Pastor Jonathan Prawira. Judul lagu yang sedang kita bahas kali ini adalah tentang berakar, bertumbuh dan juga berbuah, ya. Dan Pastor, wah ini yang pasti kita harus berakar dulu ya, harus hagah dulu, harus merenungkan Firman Tuhan. Ini caranya berakar adalah kita harus merenungkan, ya.
1: Yes, jadi sudah jelas kan namanya berakar itu adalah ketika saudara merenungkan firman. Karena itu belum kelihatan. Itu sedang bertumbuhnya ke bawah gitu ibaratnya.
0: Iya, kalau akar
1: sedang memperkuat. Tetapi sebenarnya sudah bisa kelihatan gitu. Yang paling banyak muncul di tanah hati kita itu apa? Karena sesuatu yang kita biarkan berakar pasti bertumbuh.
0: Segala sesuatu, mau baik, mau jelek, mau bagus gitu.
1: Iya, mau jelek, mau bagus. Karena tanah hati kita subur. Jadi kalau benih yang masuk adalah benih kekhawatiran, misalnya kita khawatir akan, kata istilah yang lagi mengkhawatirkan kan, in this economy. Maka tiba-tiba bisnis mengkhawatirkan, toko mengkhawatirkan, sosmed mengkhawatirkan, semua tiba-tiba memberi kita alasan untuk krisis gitu. Jadi itu karena sesuatu yang kita sambut, ya, kita terima di hati kita, gitu, pada akhirnya itu akan bertumbuh berlipat ganda gitu. Jadi kabar baiknya kan kita harus kabar baik dong ya. Kalau yang jelek bisa bertumbuh ya, termasuk kita ketika orang bisa melakukan kebiasaan buruk, kenapa gak tiba-tiba bisa itu bertumbuh sehingga jadi buah? Pertama direnungkan dulu, asik juga ya gitu ya, keren juga saya melakukan itu. Nah, maka akan menjadi berlipat ganda, segala akan ada alasan kenapa keren. Oh, kayaknya orang akan lihat kamu hebat. Oh, kamu nggak akan kalah dengan orang ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, benih baik pun juga begitu sebetulnya. Akan bertumbuh. Ketika engkau merenungkan bahwa engkau hidup ini diberkati Tuhan. Yesus itu berkati kita. 5 roti dua diikan, dia bisa lipat gandakan. Maka, pikiran-pikiran berkat itu akan terus bertumbuh. Kita akan ketemu alasan tanpa perlu debat. Tanpa bahwa Tuhan berkati kita. Kita akan heran kenapa orang itu kok enggak ya. Enggak, mana Tuhan berkati saya. Jadi kita mau jelasin juga orang itu gak bisa terima. Karena akar dia sudah bertumbuh. Dia mengingat bahwa enggak, tidak ada berkat Tuhan. Itu bohong pendeta. Jadi ketika dia dalam kenyataan sedang tidak diberkati, badai lagi lewat, yang dia renungkan justru berlawanan dengan firman Tuhan. Dia ketemu alasan, ah berkat itu gak ada. Gitu. Ah itu cuma omongan pendeta doang. Ah itu cuma propaganda. Ah itu cuma terjadi di Israel. Jadi bertumbuh, itu sudah bertumbuh namanya. Jadi kalau saudara mau lihat, karena hati kita tuh mirip komputer, algoritma. Saudara kalau main medsos kan ada algoritma kan, ya kan?
0: Apa tidak? Yang kita lihat sekali, ya itu akan lihat terus.
1: Itu gampang banget anak sekarang ya. Jadi kalau zaman dulu Daud sudah punya sosmed, mungkin dia akan bilang itu algoritma gitu. Pikiran kita algoritma itu sama. Ketika sudah satu masuk, maka algoritma akan bertumbuh ke sana. Yang kita suka, kan pikiran cuma tahu yang kita suka apa. Itu namanya apa, amigdala kalau nggak salah. Dia nggak tahu benar salah, amigdala itu nggak tahu benar salah, cuma menikmati. Kalau dia, kita menikmati, maka dia akan terus bertumbuh, mengalgoritma kesana terus begitu. Misal kita lagi suka satu mobil, tiba-tiba mata kita akan terarah mobil itu ada di sini, ada di sana. Merasa nggak Pak Tiwa? Ya ada loh di sini, ada sekarang. Kita lagi menikmati gitu loh. Jadi itulah. Tetapi kalau gitu jangan kasih makan benih yang lain. Kan kadang-kadang kita bilang, lah sudah terlambat nih, hati saya sudah penuh tanaman liar, semak belukar, ya kan? Gampang, perkatakan yang baik terus. Itu ibaratnya cabut akar ya. Tolak, saya nggak mau khawatir. Benar-benar, kita kan suka bilang yang kita mau, kita harus bilang juga, saya nggak mau khawatir. Lagi takut nih, saya nggak mau takut. Gitu. Jadi itu mencabut akarnya. Itu persis seperti yang kali perjanjian lama ya. Yang orang sampai gak bisa khotbahkan, sampai bingung gitu. Bahwa umat Israel kan disuruh tebang habis Amalek. Bangsa Amalek. Ya kan? Sampai ke akar-akarnya. Anak-anaknya, binatangnya disuruh bantai semua. Mereka bingung kan? Ya itu adalah analogi kalau sekarang gampang. Hati itu bicara soal ketika kita. Amalek itu artinya mendatangkan kesusahan. Mengganggu. Menghisap. Artinya ada benih yang menghisap gizi-gizi kita, ya, menghisap kebaikan, kesabaran, menghisap emosi, menghisap damai sejahtera. Hah. bantai seperti Amalek itu. Jangan sayang sedikit pun sama pikiran itu.
0: Nah, itu kan kalau mereka sadar istilah gitu, ketika bisa membantai segala sesuatunya gitu, aku cabut akar gitu kan. Itu kan kalau mereka yang akhirnya tersadarkan. Nah, yes. Kadang-kadang juga sampai sekarang juga enggak sadar-sadar gitu. Istilahnya ketika terjebak dalam kekelaman atau apalah gitu. Untuk keluarnya aja kayak susah banget gitu loh. Apa yang harus dilakukan nih agar bisa mencabut?
1: Tugas kita kan adalah memberi memberi apa ibaratnya apa firman Tuhannya. Yang alamin, nah yang terima akan alami. Kalau yang enggak mau ya enggak apa-apa dong, masa mana sih dipaksa sih. Saya percaya sih banyak yang tersadarkan sebenarnya, karena saya percaya pendengar hatlah itu lapar dan haus akan kebenaran. Makanya kita kasih kebenaran pasti mereka sambut.
0: Amin.
1: Ya saya percaya hari ini banyak yang disadarkan justru. Yang enggak sadar juga ya kasih dengar aja videonya nanti. Coba mau enggak? Karena itu bukan buat kita loh. Kalau Tuhan kasih perintah coba di Yosua 8 setelah kita hagah ya. Hasilnya apa sih? Yosua yang berhasil dan beruntung kok, bukan Tuhan?
0: Iya. Buat kita. Ya kan?
1: Buat kita gitu. Jadi kalau kita menyampaikan firman, ingat itu bukan buat Tuhan juga, buat dia, kepentingan dia. Kalau kita bicara dengan orang untuk kepentingan orang itu, saya percaya sih hampir sebagian besar diterima lah. Minimal dia gak secara langsung terima, tapi gak langsung ditolak. Tapi ketika kita bawa sesuatu bukan buat kepentingan dia, ya ini Tuhan nih, ini belum tentu orang mau terima. Karena dia gak sadar itu berguna buat dia. Kan anak kita suka gak mau belajar karena dikira itu buat kepentingan kita. Kepentingan guru, kepentingan sekolah. Kayaknya enak amat tuh yang nyuruh-nyuruh. Loh, emang kalau kita pinter dapet siswa, emang guru kita yang dapet? Karena gak sadar gitu aja. Tapi kalau orang tua bilang, menyadarkan seperti saya dulu disadarkan bahwa ini buat kamu, karena papa belum tentu bisa bayar uang sekolah kamu terus, kamu harus bisa cari uang sendiri nanti. Nah itu, saya tahu itu buat saya gitu. Saya percaya itu akan lebih jelas. Nah cuma itu mulai sekarang biasakan. Kayak Daud gitu loh. Waktu Daud itu hadapi Goliat ya. Kenapa Daud gak bilang, ih gede banget ya. Waduh belum apa-apa nih. Saya bisa apa ini hadapan begini. Kenapa? Karena sudah terbiasa hagah. Seperti Yosua ketika menghadapi raksasa. Yang lain kan teriak-teriak tuh. Itu raksasa tuh orang enak. Itu kita bakal jadi makanan. Yosua bilang apa? Enggak, Tuhan sudah menyerahkan mereka ke tangan kita. Kebahasa yang sama di ngomongin sama Daud. Hari ini Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Kenapa? Karena mereka sama-sama dengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Nuh di Kejadian 9 ayat 2. Segala sesuatu Tuhan serahkan ke dalam tanganmu. Jadi, hal jelek, hal baik Tuhan sudah serahkan ke tangan kita, ke pikiran kita. Mari kita pakai dengan baik, perkatakan dengan baik. Gitu. Gampang kan?
0: Gampang.
1: Ya, orang suka bingung gimana bertumbuh, harus melakukan. Enggak, cuma biasakan berkata yang hal yang tidak menyusahkanmu. Jangan terima kalau hal susah, khawatir kan bikin susah. Amalek itu, usir. Enggak, saya enggak mau khawatir. Kenapa? Karena Tuhan bilang, apa jangan khawatir, Tuhan akan pelihara hidup saya. Gitu. Kayaknya Yesus adalah pokok anggur. Kita ini di perjanjian baru gampang loh. Yang kita ingat bukan hukum lagi loh. Yesusnya kan mudah banget. Apa yang Yesus lakukan, kita lawan untuk menghadapi iblis. Iblis mendatangkan khawatir. Kita bilang, enggak. Yesus bilang, jangan khawatir. Aku percaya sama Yesus. Itu enak banget. Segampang itu kok. Jadi perkataan kita itu melawan akar-akar yang udah ketanam akan kecabut. Lama-lama saudara gak akan dengar lagi khawatir ngeluh. Ya gak akan dengar lagi ketakutan ngeluh. Kalaupun ada, tipis banget gitu. Kenapa? Karena benihmu sudah kuat, bertumbuh kuat, berlipat ganda. Makanya saya suka bilang gini. Sebentar, pepatah dulu ya. Abis itu silakan. Nah kan ada yang bilang gini, jangan katakan kepada Tuhan besarnya masalahmu, tapi katakan pada masalahmu besarnya Tuhan. Nah itu kan contohnya. Saya suka. Jadi, memang mengadulah pada Tuhan apa yang masalah perbuat. Ya, oh Tuhan, ini masalah bikin saya takut, ini masalah bikin khawatir. Tapi perkatakan pada masalahmu apa yang akan Tuhan perbuat padanya. Oh Tuhan akan menghancurkanmu. Tuhan akan mengalahkan iblis. Tuhan akan membuat saya diberkati. Tuhan akan membuat saya dimenangkan. Tuhan akan menyembuhkan saya. Tuhan akan menguatkan saya. Kasih hikmat ke saya. Ngomongin tuh ke masalah.
0: Ya, kita. Nah, bagaimana ketemu nih, Pastor? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berakar dan kita masuk dalam proses pertumbuhan nih, Pastor?
1: Karena sebetulnya kita sudah berbuah kok. Cuma buahnya hari ini itu adalah hasil dari akar yang kemarin. Nih, di Kolose 2 ayat 7 ya, di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus, dianya saya ganti Yesus ya biar jelas ya. Dibangun di atas Yesus dan bertambah teguh dalam iman yang melimpah dengan syukur. Ada dua tuh ciri-cirinya. Kalau kita sudah bertumbuh imannya, lebih bisa bersyukur.
0: Kalau misalkan, itu salah satu cirinya adalah bisa bersyukur.
1: Ya.
0: Kalau misalkan saat ini di tengah pergumulan belum bisa bersyukur, jangan-jangan ini.
1: Ya itu ya dicek sendiri aja kan sekarang self-diagnosis kan. Ini kan saya cuma membantu supaya saudara tahu nih masalahnya di mana nih gitu kan. Jadi kalau ada orang dunia aja bisa bilang itu loh apa-apa untung.
0: Ya, masih ya, untung ya, loh untung.
1: Ya kehilangan 100.000 untung gak 1 juta. Itu adalah cara yang saya bilang metode tanpa sadar dia sedang mengakarkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Apalagi kita sudah punya iman, tanah hati kita sudah tanah hatinya Tuhan gitu, yang punya Tuhan. Makanya kalau ada iblis bilang kita nggak bakal bagus masa depan, oh enggak, saya adalah milik Tuhan. Tuhan bilang masa depan saya bagus. Jadi jangan mau sewakan tanahmu, sertifikatmu itu kepada benih-benih yang tidak patut untuk ditanam di sana. Rugi, tanah hatimu mahal loh. Mulai sekarang gitu. Tanah hati saya mahal. Pernah nyewa tanah kan, kavling kan. Makin subur atau makin bagus lokasinya, makin mahal.
0: Strategis gitu, makin mahal.
1: Makin
0: gitu.
1: Strategis, makin mahal. Kan, makin. Iya, sebab itu saudara itu tanah hatimu mahal. Yang bangun tanah itu Yesus yang sudah menaruh di sana darah Yesus yang sudah menguduskan tanahmu sehingga tanahmu tanah luar biasa. Jangan merugi. Nah, ini perkataan-perkataan. Makanya saya bilang seperti profetik. Tapi kalau sekarang saya bilang tuh haga. Makanya lagu-lagu saya itu orang akan ngerti ya Pak Tima ya. Lagu saya itu tipenya haga semua. Merenungkan firman supaya ketika dinyanyikan itu masuk di hati ya. Waktu orang yang tadi dia berdosa ya, yang tadi gak mau bertobat, gak mau percaya Yesus, dia nyanyi nih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Dia sedang haga itu, dia dengar, mungkin dia gak ngomong, tapi dalam hati dia sambut. Lalu dia mulai perkatakan, iya ya, kok hidup saya seperti ini ya, Tuhan sudah baik loh selama ini buat saya, loh saya dikasih kesehatan, dikasih uang, dikasih segala macam. Kok saya sia-siakan hidup ini hanya gara-gara orang lain, gara-gara lingkungan. Nah, bertumbuh kan? Kemudian dia pun berbuah, buah pertobatan. Itu semua korelasi semua kan? Jelas kan? Nyambung ya Pak Timo ya sekarang ya.
0: Dan endingnya adalah
1: Yesus itu pokok anggur. Gitu.
0: Endingnya adalah buah pertobatan.
1: Salah satu buah pertobatan. Buah yang lain buah ketenangan, buah damai sejahtera. Buah yang kita bisa nikmati, tapi juga orang bisa lihat. Kita orangnya panikan apa tenangan? Kita orangnya apa namanya emosian atau sabaran? Itu kan buah semua. Orang suka kira namanya buah itu apa sih gitu loh. Buah kan kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Artinya kan lemah lembut atau kasar buahnya. Jadi gak bisa kita bilang, oh itu cuma mulut saya yang kasar, hati saya baik. Enggak.
0: Tapi sering loh aku dengar.
1: Ya, kalau dari segi firman Tuhan, enggak. Berarti kita salah kasih buah. Artinya kita pelit gitu loh. Kita kasih orang buah yang jelek. Sedangkan buah yang baik, buah lemah lembut, kita buat kita sendiri. Itu yang terjadi. Jadi, ketika saudara damai sejahtera, nikmati. Saudara bersyukur, oh iya saya damai. Jadi ketika saudara bisa sabar menghadapi sesuatu, jangan malah dijelekin. Ya, pengennya sih gue tombak tuh orang. Sekarang istilah suka ditombak. No, wah thanks God. Saya bisa sabar loh. Itu loh. Kalau ikutin daging saya sih habis tuh orang. Tinggal saya bisa sabar, thanks kan. Itu buahmu loh. Jadi buah itu adalah sesuatu yang kalau bahasa kan kita sekarang nanya gini kan, kapan berbuah? Ya enggak sih? Sebelum saya ditanya tanya duluan ah, kapan ayo berbuahnya, Pak Tiwo?
0: kapan berbuah kalau sudah berakar dan bertumbuh? Semua akan tiba waktunya untuk berbuah. Ah,
1: kapan itu?
0: Kapan waktunya ya?
1: Saya kasih tahu kalau sudah ada jawabannya. Ayo jawabannya apa?
0: Kapan berbuahnya?
1: 3 bulan? Ya. Setahun?
0: Tergantung jenis buahnya dong. Ada yang bisa 3 bulan, ada yang setahun gitu.
1: Itu hikmat. Itu hikmat. Mantap ya. Jadi saudara belajar untuk itu. Tapi kadang-kadang ada orang bilang gini, yaitu waktu Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu ya, namanya waktu Tuhan bahasa modern ya. Mm-mm. Namanya tiba-tiba.
0: Masa? Tiba. Baru denger, waktu Tuhan adalah tiba-tiba gitu ya.
1: Namanya tiba-tiba itu waktu Tuhan. Ya. Saudara gak rencanakan?
0: Tiba-tiba.
1: Daud hanya tahu Hagah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Tuhan pelihara hidupku. Tiba-tiba Nabi Samuel datang.
0: Di luar prediksi, di luar, gak kepikiran sama sekali.
1: Yes, tiba-tiba.
0: Waktu jadi, Tuhan itu,
1: Jadi jangan heran, kapan ya Tuhan, kok gak tunggu, tenang aja.
0: Tiba-tiba.
1: Waktu Tuhan itu namanya tiba-tiba. One day, nanti lagunya saya bikin.
0: Baru pengen ngasih tahu. Kak Jo, bikin lagu judulnya tiba-tiba kok.
1: Sudah, nanti albumnya keluar di YouTube. Boleh dengar di YouTube. Karena,
0: berarti aku gak usah nanya kapan muncul ya, pokoknya ntar tiba-tiba aja gitu ya.
1: Jadi namanya waktu Tuhan itu kan kita suka bilang waktu Tuhan tuh apa sih? Nah bahasa modernnya kita gampang ingat adalah tiba-tiba.
0: Jadi yang nggak bisa diprediksi, nggak ada tandanya. Kalau namanya udah tiba-tiba tuh nggak ada tanda-tanda tuh.
1: Iya, saudara jatuh cinta tiba-tiba. Karena saudara ngelihat menyambut satu perempuan yang kena di hati, langsung disambut direnung karena tiba-tiba fall in love deh. Jadi kayak Daniel kan, Daniel kita pakai contoh lain ya. Daniel itu kan dia cuma tahu, nah ini ya doa. Kan orang suka nanya doa itu minta atau gimana. Sebetulnya doa itu adalah cara kita Hagah loh. Memperkatakan firman Tuhan lewat doa. Makanya saya bilang banyak bersyukur. Gitu. Bersyukur Tuhan bahwa jawaban doa kemarin Tuhan proses.
0: Amin.
1: Saya kemarin doa untuk kesembuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan itu sedang proses kesembuhan saya.
0: Amin.
1: Saya bersyukur bahwa Tuhan sedang proses anak saya yang tadi ya nakal. Tapi janji Tuhan bilang ini, bahwa anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Saya percaya, saya bersyukur Tuhan sedang bimbing anak saya ke jalan benar. Jadi doa itu kalau zaman dulu tuh Hagah. Kalau sekarang aja banyak mintanya gitu loh.
0: Iya ya. Minta aja gitu ya. Tidak Hagah gitu ya. Tidak
1: ya, jadi Daniel itu doa gitu. Itu Hagah. Jadi dia memperkatakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingatkan dia. Tuhan aku ada di Babel tapi hidupku aman. Itu karena Tuhan yang pelihara. Syukur ya. Terus kan dia ditangkap tiba-tiba, mulut singa ketutup, singanya mungkin tiba-tiba sakit gigi. Tiba-tiba semua kan.
0: Iya ya.
1: Jadi bukannya singanya itu apa sudah rencanakan atau memang gak pengen makan gitu. Sebab ketika Daniel dikeluarin dan yang pengadu dia dimasukkan, singanya langsung sikat. Jadi tiba-tiba mujizat, tiba-tiba gitu.
0: Wow.
1: Berbuah, ya sudah sampai berbuah. Jadi buahnya itu akan tiba-tiba. Tapi sebetulnya kau sudah berbuah. Saudara selama ini bisa sabar, kenapa? Itu buah sabar. Itu buah roh yang sudah timbul karena akar sebelumnya mungkin di waktu saudara tuh percaya Yesus pertama-tama ya, cinta mula-mula, terus merenungkan firman siang dan malam gitu ya. Nah, bertumbuhnya itu sampai setahap sekarang saudara. Kalau pengen maju lagi, ya buah yang berikutnya lagi di tengah situasi makin sulit, ya dalami seperti Ishak menggali sumur, dalamin lagi renungan, perkuat lagi. Kata-kata firmanmu perkuat, bukan soal khotbah ke orang lain, itu beda, itu mengajar. Jadi ketika saya ngomong gini ke saudara, saya mengajar, saya kasih contoh, memang saya berprofetik terhadap saudara. Tapi bukannya menasehati orang itu maksudnya, tapi menasehati diri sendiri justru, Hagah itu.
0: Wow.
1: Ayatnya nih.
0: Iya.
1: Yeremia 17 ayat 7-8. Cuma saya potong ya, biar maksudnya biar singkat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saya suka nih. Ia tidak khawatir pada tahun kering. Jadi, buah tetap berbuah di tahun kering tetap. Ya, jadi tidak khawatir itu pun adalah buah. Ketenangan dia, keyakinan itu buah loh. Dan tidak berhenti menghasilkan buah, tetap semangat, tetap sukacita. Sementara yang lain stres, kita tetap rajin. Sementara yang lain sudah lemes bawaannya, maunya marah-marah, kita tetap bersuka cita. Percaya nggak? Saudara akan ketika di tengah krisis, oh, saudara jadi orang-orang yang terpilih untuk menempati hal yang lebih tinggi dari sebelumnya. Karena buahmu itu dinikmati oleh perusahaanmu, dinikmati kolegamu, dinikmati klienmu. Memang kita suka bilang sekarang zamannya pada jahat-jahat ya. Ya sudah, memang situasi terjadi. Nggak bisa bilang tahun nggak kering. Tapi bukan berarti engkau tidak bisa berbuah. Berbuah kebijaksanaan, berbuah kedewasaan, berbuah ketenangan, berbuah kebaikan. Maka ketika orang kemudian ingat, misal mencari sesuatu yang mereka butuhkan, buah mana yang dicari? Ya buahmu lah. Mereka akan ingat pada pohonnya. Engkau jadi pohon yang memang ibaratnya apa, menjadi pohon yang meneduhkan mereka, pohon yang tergambar di pikiran mereka. Ini dia.
0: Wow. Luar biasa.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi firman ini. Tuhan itu dahsyat ya. Sangat-sangat membantu kita untuk menang. Jadi makanya saya heran kalau orang suka bilang, oh, maksudnya tidak bisa mengkorelasikan antara firman Tuhan dengan kemenangan. Itu saya bingung malahan. Sangat terkorelasi kita. Dia bilang gini, ah saya cuma pengen seperti Yesus. Kita jujur aja, kalau kita benar-benar seperti Yesus, kita akan sukses loh. Yesus itu ampun kerjanya lembur loh. Betul gak Pak Timo? Mau istirahat pun ada orang minta dilayani tetap layani. Rajin loh. Yesus itu bukan berdoa melulu. Berdoanya pagi. Kenapa pagi berdoa? Siangnya kerja. Aktif. Yesus itu proaktif. Yesus semangat. Yesus tidak menyerah. Yesus itu adalah pohon yang banyak buahnya. Orang lihat aja udah damai. Orang lihat aja penuh kebijaksanaan. Orang lihat dia ketemu solusi. Jadi baik. Kalau kita berkarakter seperti Yesus, itu konsekuensinya mestinya, kita mestinya maju. Kalau cuma bilang berkarakter Yesus gak maju, nah artinya perlu apa? Perkatakan lebih lagi, gak ke orang lain tapi diri sendiri.
0: Perlu agak.
1: Saya harus seperti Yesus. Saya harus seperti Yesus. Kalau Yesus bisa, dia kasih contoh, saya juga bisa. Gitu loh. Dan itu pasti sukses. Baik dalam pelayanan maupun dalam kerja. Karena saya pun banyak alasan untuk bilang saya gak bisa. Waktu bikin lagu pertama, kamu gak bakal deh jadi pencipta lagu. Saya kasih dengar ini, gak bakal deh, gak, lagu kamu gak bagus. Selalu saya dikasih alasan-alasan untuk saya bilang saya gak mungkin jadi seorang pencipta lagu. Tapi bukan itu yang saya renungkan. Saya renungkan kalau emang Tuhan yang sudah angkat saya, mau orang tarik saya gak bakal bisa. Kalau Tuhan sudah urapi saya, gak ada yang bisa batalin. Nasib saya bukan di tangan mereka, di tangan Tuhan kok. Itu aja yang saya renungkan. Terus, terus. Dan akhirnya sekarang buah. Bukan cuma berbuah, berpohon-pohon lagi berikutnya. Dan saya percaya ini bukan cuma soal saya, ini bukan sayanya. Ya, tetapi saya mengalami firman. Gitu loh. Saya gak mau cuma Daud alami, Daniel alami, Yusuf alami gitu kan. Saya mau saudara juga alami.
0: Amin. Semoga kita bisa mengalami seperti Daud, Yusuf gitu ya.
1: Yes.
0: Dan juga Pastor Jonathan. Baik Pastor. Tiba-tiba waktunya sudah di penghujung acara nih Pastor nih.
1: Tapi sudah berbuah kan?
0: Tapi sudah ya, puji percaya, Tuhan sudah dikuatkan semangat, gitu, sudah ya, semangat kan?
1: Buah
0: lagi.
1: Kekuatan. Nah, amin. Mulai sekarang jangan merugi. Kadang-kadang udah kuatin hari Selasa ya. Toto hari Rabu, Kamis, Jumat dengar lagi sesuatu yang diterima lagi. Mulai sekarang jangan merugi. Terus berakar, tolak akar-akar yang lain, benih yang lain, buang-buang. Hati saya mahal, tanah hati saya mahal. Udah nggak bayar masuk ke tanah hati saya. Menghisap lagi gizi di dalamnya, usir Amalek. Jadi ini kata-kata terakhir ya. Bahkan di saat engkau merasa nih, kadang-kadang kita merasa gak bisa terima janji Tuhan itu kenapa? Karena seakan-akan terasa too good to be true. Maybe apa iya ya? Ya kan? Kayak Maria gitu loh, apa iya ya? Tapi saya kasih kata-kata profetik Haga. Ingatlah, God is good and God is true. Ya kan? Jadi ketika sesuatu kayaknya terlalu muluk, ya memang Tuhan segitu baiknya, memang Tuhan segitu benarnya ya. Jadi masalahmu itu ada tanggal kadaluarsanya. Jangan gara-gara sesuatu yang bakal lewat itu saudara jadi gak menjadi pohon yang sukses gitu loh. Baik. Penyembah berkemenangan, tapi firman tentu kekal. Tidak ada kadaluarsa, tidak ada bilang perjanjian baru gak berlaku lagi. Gak, kan Tuhan bilang kekal. Ayo aktifkan power of Haga setiap hari.
0: Amin. Baik, ada yang ingin disampaikan mungkin doa untuk Heartener?
1: Doa ya. Ayo kita declare yuk. Kita doa sama-sama. Saya berdoa dengan percaya hatimu amin. Adalah tanah yang baik. Mulai sekarang katakan hati saya adalah tanah yang baik.
0: Hati saya
1: hidupmu tanah. Seperti pohon di tepi air. Katakan hidup saya, hidup saya seperti pohon di tepi air. Firman Tuhan berakar di hati saya.
0: Firman Tuhan beraktif.
1: Firman Tuhan bertumbuh di hidup saya. Firman Tuhan berbuah di hidup saya setiap musimnya. Dalam nama Yesus. Amin.
0: Amin. Luar biasa, Pastor. Hari ini kita belajar banyak banget ya terkait dengan Hagar, dan yang pasti dikuatkan kembali nih. Boleh.
1: Jadi mulai episode berikutnya kita akan membiasakan kata Hagar ini ya.
0: Amin, berakar, jadi bertumbuh dan berbuah.
1: Makanya perlu ada episode nomor berapa episode.
0: Oke, siap. Kita ketemu minggu depan, Pastor.
1: Sehat yes, selalu. Dengan Hagar dan lagu yang lain. Renungkan terus sampai bertumbuh, imanmu bertumbuh, pengharapanmu bertumbuh, kasihmu bertumbuh, jadi buah kemenangan di hidup.
0: Amin. Baik. Amin. Terima kasih. Saya Timo Ardante dan juga
1: Pastor saya Jonathan Prawira.
0: Kita ketemu lagi.
1: Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.
0: Siap.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul kelima, apakah dia mencari kita atau kita mencari dia, bagian kedua. Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia? Secara pribadi, intim, sepenuhnya. Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam penjelajahan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Menerima Yesus sebagai juru selamat adalah berita yang tidak bisa Anda simpan sendiri. Hari ini Dr. David Jeremiah menjelaskan mengapa keinginan untuk membagikan Kristus dengan orang lain begitu kuat di antara orang percaya baru yang diilustrasikan dalam kisah wanita di sumur. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah memperkenalkan Yesus yang mungkin Anda tidak kenal. Judul kelima, apakah dia mencari kita atau kita mencari dia? Selamat mendengarkan.
2: Bagian yang kedua, bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Saudara-saudara, perhatikan kedua bagaimana Yesus menyelamatkan kita. Dan cerita dalam Yohanes 4 berlanjut. Kita akan melihat beberapa hal yang Yesus lakukan dengan wanita Samaria ini saat dia mencoba menjangkau hatinya. Jika Anda adalah orang yang suka membagikan iman Anda, mungkin Anda menganggap diri Anda seorang penginjil atau saksi. Tidak ada bagian dalam kitab suci yang dapat Anda baca yang akan membantu Anda lebih dari yang ini. Inilah cara Yesus mendapatkan hati seseorang. Bagian A, dia mengidentifikasi dengan kemanusiaan kita. Pertama-tama dia mengidentifikasikan diri dengan kemanusiaan kita. Hal pertama yang Yesus lakukan saat bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub adalah memintanya minum. Ayat 6 mengatakan, dia duduk di tepi sumur karena lelah karena berjalan jauh. Dia telah mengirim para murid ke sihar untuk membeli makanan. Jadi Yesus lapar dan haus dan letih. Dan kemanusiaan Yesus sangat jelas terlihat. Karena alasan itulah wanita Samaria mengidentifikasikan diri dengan dia bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai sesama manusia yang membutuhkan air dan istirahat. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika Tuhan yang Maha Kuasa ingin mengirimkan cinta kepada kita dari sorga, dia tidak mengirimkannya dalam sebuah buku, dia tidak mengirimkannya dalam Roh Kudus, dia mengirimkan cintanya kepada kita dalam bentuk manusia, seseorang. Sama seperti kita. Dia hidup dan berjalan di bumi ini. Dan seperti yang kita pelajari sebelumnya, dia akan selama

0: kehidupannya dalam kemanusiaannya di sorga. Itulah alasan Tuhan melakukan itu. Dia mengirim seseorang untuk berbagi dengan kita kasihnya, dan dia mengirim hadiah sedemikian rupa sehingga kita akan mengidentifikasikannya. Kita mengidentifikasikan diri dengan Yesus. Kita melihat dia seperti kita melihat diri kita sendiri. Namun dia terpisah dari dosa. Jadi Yesus duduk hari itu di sumur, dan dia mengidentifikasi dengan wanita ini dalam kemanusiaannya. Bapa mengutus anak ke dunia agar kita dapat mengidentifikasi diri dengan dia. Berapa banyak dari Anda yang tahu jika Yesus telah tiba di Sikar hari itu dalam keagungan ilahinya yang total? Dia akan membuat wanita itu ketakutan. Dia tidak akan pernah berbicara dengannya sama sekali. Dia akan segera mundur kembali ke kotanya. Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan cara yang dapat dia kenali dan hubungkan dengannya, yaitu bagaimana dia datang kepada kita juga dan bagaimana kita harus pergi kepada orang lain. Bukan dalam kita lebih baik dari kamu atau kita membutuhkan untuk memberitahu Anda betapa berdosanya Anda sehingga Anda bisa menjadi orang Kristen seperti kami. Anda tidak akan memenangkan siapapun bagi Kristus seperti itu. Anda mengidentifikasi dengan mereka seperti dalam kemanusiaan Anda. Anda bertanya tentang kebutuhan mereka. Anda berbicara dengan mereka tentang perjuangan mereka. Anda menunjukkan minat dalam hidup mereka. Bagian B, dia mengajak keingin tahuan kita. Kedua, dia mengundang rasa ingin tahu kita. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup," kata perempuan itu kepadanya. "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes 4 ayat 10 hingga 14. Dapatkah Anda bayangkan apa yang wanita itu pikirkan ketika dia selesai berbicara? Dia berkata, "Apa? Apa yang kau bicarakan?" Kita dapat belajar banyak dari mengamati bagaimana Yesus berhubungan dengan orang-orang. Dia tidak mencari keputusan seperti yang sering kita lakukan. Ketika berbicara dengan non-Kristen, dia sabar dan dia berusaha menarik orang itu ke dalam percakapan, membiarkannya melihat kebutuhannya sendiri. Yesus tidak menyampaikan undangan. Dia menunggu orang untuk mengundang diri mereka sendiri, dan dia melakukannya dengan sangat ahli. Dalam Yohanes 4 ayat 9 hingga 14, kita memiliki percakapan bolak-balik mereka yang pertama. Begini caranya. Dia akhirnya menanyakan semua pertanyaan yang tepat kepada Yesus. "Mengapa Anda bersedia meminta saya minum? Di mana Anda mendapatkan air hidup? Apakah kamu lebih besar dari Yakub yang minum dari sumur ini? Dia tidak memiliki air hidup, bukan?" Akan sangat ideal jika setiap orang yang kita ajak bicara, yang tidak mengenal Tuhan, begitu tertarik dengan kehidupan kita, sehingga mereka mulai mengajukan semua pertanyaan yang tepat kepada kita. Yesus tidak menanyai wanita ini. Dia menariknya ke dalam percakapan sedemikian rupa, sehingga dia menanyai dia. Dia mengajukan pertanyaan yang tepat kepadanya. Dia benar-benar diambil oleh orang asing dari Yudea yang memberitahunya tentang air hidup. Mereka melakukan percakapan ini di dekat sumur, dan Yesus memberitahu dia tentang air yang akan memungkinkan dia tidak pernah haus lagi. Dia tidak memilikinya tepat di telapak tangannya. Dia ahli dalam menggunakan lingkungannya untuk mengkhotbahkan Injil. Dia ada di sana pada siang hari karena wanita lain di komunitas tidak mau bergaul dengannya karena masa lalunya. Dan Yesus memberitahunya tentang air yang akan memuaskan dahaganya selamanya. Dia berpikir tentang air fisik dan jelas, jika saya mendapatkan air ini, saya tidak perlu kembali ke sumur ini lagi. Tetapi Yesus dengan sabar membawanya, menggunakan ilustrasi fisik untuk mengilustrasikan kebenaran rohani. Dia mengidentifikasi dengan kemanusiaannya dan dia entah bagaimana masuk ke rasa ingin tahu kita. Bagian C, dia menekankan kejujuran kita. Anda berkata, bagaimana Anda membuat orang mengakui bahwa mereka membutuhkan Kristus? Perhatikan Yesus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yohanes 4 ayat 15. Tidak bercanda. Maksud saya, wanita ini baru saja menceritakan segalanya tentang hidupnya dan komentarnya adalah, Anda tahu, saya baru saja mengalami momen persepsi. Saya melihat Anda adalah seorang nabi. Yesus harus membuat wanita ini jujur tentang siapa dia, sehingga dia bisa jujur tentang kebutuhan rohaninya. Percakapan berlanjut, dan Yesus mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa dia memiliki 5 suami di masa lalu. Dan pria yang tinggal bersamanya sekarang bukanlah suaminya. Dan dia membuat apa yang mungkin merupakan pernyataan yang sangat meremehkan dalam kitab suci. Seorang pria yang belum pernah dia temui sebelumnya mengetahui kisah hidupnya. Yesus tidak mencoba untuk mengintimidasi dia. Dia tidak berusaha mempermalukan wanita malang ini. Dia jelas telah menjalani kehidupan yang sangat sulit. Dan dia sangat peka terhadap hal itu. Tapi itu perlu baginya untuk mengungkapkan rasa hausnya yang sebenarnya. Jika air hidup akan berarti apa-apa bagi wanita ini, dia harus jujur tentang kegagalan, moral, dan dosanya. Jika dia ingin bisa menghargai pengampunan Tuhan, dia harus jujur tentang hidupnya. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu, saudara-saudara. Siapapun yang ingin menjadi orang Kristen harus rela mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Seseorang yang tidak mau mengakui dosanya pada dasarnya mengatakan, saya tidak memiliki dosa. Dan orang yang tidak memiliki dosa tidak membutuhkan penyelamat. Itulah mengapa penting ketika Anda datang kepada Kristus, bahwa Anda menyadari bahwa Anda adalah orang berdosa. Ayah saya sering memberitahu saya saat masih kecil. Kamu tahu, sebagai pengkhotbah di gereja yang penuh dengan banyak orang religius, masalahnya adalah, kamu harus membuat sebagian besar dari mereka hilang sebelum kamu bisa menyelamatkan mereka. Apa yang dikatakan adalah, banyak orang datang ke gereja yang merasa mereka baik-baik saja, dan mereka tidak akan pernah datang kepada Kristus sampai mereka mengerti bahwa jika Anda tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, Anda tidak pergi ke surga. Tidak, peduli seberapa baik Anda mungkin berpikir mengenai Anda. Kami dulu memiliki program yang saya gunakan ketika saya memulai gereja di Fort Wayne, dan kami masih menggunakannya sampai sekarang. Ini disebut ledakan penginjilan. Dan salah satu pertanyaan yang akan Anda tanyakan kepada orang-orang ketika Anda akan membagikan iman Anda kepada mereka adalah ini. Jika Anda harus mati hari ini dan berdiri di hadapan Tuhan di surga, dan Dia akan berkata kepada Anda, mengapa saya harus membiarkan Anda ke surgaku? Apa yang akan kamu katakan? Dan saya telah mengajukan pertanyaan itu kepada ratusan orang. Dan jawaban yang paling sering diberikan adalah, saya adalah suami yang baik. Saya ayah yang baik. Saya tidak pernah melakukan kejahatan yang mengerikan. Saya mungkin bukan orang terbaik yang saya bisa. Tetapi saya jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang saya kenal. Dan semua cacian ini tentang kebaikan seseorang. Tapi bukan itu yang perlu Anda pahami. Yang perlu Anda pahami adalah Alkitab mengatakan bahwa semua kebenaran kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan, karena tidak ada artinya, tidak ada kedudukannya. Saya tidak peduli seberapa baik Anda, berapa banyak yang telah Anda lakukan, berapa banyak yang telah Anda berikan, kemana Anda pergi dan hidup Anda, siapa yang Anda sentuh, seberapa sensitif dan penuh kasih Anda. Alkitab mengatakan bahwa sampai Anda datang kepada Kristus dan mengakui kekosongan Anda tanpa Dia, Anda tidak bisa menjadi seorang Kristen. Dan Alkitab memberitahu kita pernyataan yang sangat penting ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anda berkata, Pendeta Yeremia, apa artinya dosa? Ini berarti kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan standar mutlak. Artinya, jika kita akan pergi ke surga, hanya ada dua cara yang mungkin. Salah satunya adalah menjalani kehidupan yang sempurna dan tidak pernah melakukan satu dosa pun. Dan kemudian Anda dapat berdiri di hadapan Tuhan di surga dan berkata, saya tidak pernah berbuat dosa seumur hidup saya, baik karena kelalaian atau perbuatan, dalam kemungkinan apapun. Sekarang, adakah di sini yang ingin mencoba cara itu? Saya tidak berpikir Anda akan berhasil, karena saya tidak peduli seberapa baik Anda. Tidak ada orang yang seperti itu. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak seorang pun, kata Kitab Suci. Jadi apa pilihan lainnya? Mengakui bahwa cara nomor satu tidak berhasil, karena Anda adalah manusia yang cacat, dan Anda adalah orang berdosa. Dan untuk mengatakan, Tuhan, saya tidak dapat datang ke surga sendirian, karena saya telah berdosa. Aku bertobat dari dosaku, dan menerimamu sebagai juru selamatku. Apa yang Yesus lakukan hari itu dengan wanita ini adalah, dengan cara yang baik, namun sangat kuat, membantunya untuk memahami bahwa dia terhilang dan bahwa dia perlu diselamatkan, dan dia membutuhkan seseorang untuk melakukannya demi dia. Bagian D, dia membatalkan religiusitas kita. Jadi dia menuntut kejujuran kita, dan kemudian dia membatalkan religiusitas kita. Sayangnya, ketika Yesus membawa masa lalu wanita ini, dia tidak segera ingin membicarakannya. Sekarang kita semua bisa mengerti mengapa. Jadi dia melakukan apa yang kadang-kadang kita lakukan. Dia mengubah topik pembicaraan. Yesus sedang berbicara kepadanya tentang dosanya, dan dia ingin berdiskusi sedikit tentang penyembahan. Dia memutuskan untuk mengangkat warisan agamanya sebagai semacam tabir asap untuk menyembunyikan kegagalannya. Jadi di sini kita memiliki ayat 20 dan 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 20 hingga 24. Alih-alih berbicara tentang kehidupan pribadinya, dia berkata, "Hei, Yesus, mari berdiskusi tentang ibadah." Tetapi Yesus mengoreksinya, dan dia membawanya kembali ke tempat dia melompat dari jalan setapak. Adalah umum untuk menggunakan agama sebagai pertahanan melawan dosa. Seperti yang telah saya ilustrasikan dengan cerita saya tentang apa yang orang katakan ketika Anda bertanya kepada mereka tentang pergi ke surga. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan mencari mereka yang mau menyembah Dia dalam kebenaran. Sekarang perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Bagian E, dia memulai tanggung jawab kita. Dia memulai tanggung jawab kita dalam ayat 23. Wanita itu berkata kepada Yesus setelah dia menghadapinya kembali. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yohanes 4 ayat 25 hingga 26. Anda berbicara tentang suatu momen di dalam Alkitab. Wanita Samaria itu akan menemukan tanggung jawabnya. Itu bersifat pribadi dan spiritual, bukan tradisional dan religius. Dan ketika Yesus menantang pemahamannya tentang penyembahan, dia pikir itu harus dilakukan dengan pergi ke tempat tertentu. Dia berbicara tentang Mesias, dan kemudian Yesus mengejutkannya. Dia berkata kepadanya, Nyonya, Anda tidak perlu menunggu Mesias. Dia ada di sini. Aku yang berbicara kepadamu adalah dia. Bisakah Anda bayangkan apa yang dia pikirkan? Maksud saya, setelah hidup dengan penantian dan penantian akan kemunculan Mesias, yang benar bagi semua orang yang telah melewatinya, pohon yudaistik, dia sekarang diberitahu bahwa Mesias adalah orang yang baru saja memintanya minum air dan dibebani dengan ekspektasi. Mereka telah berbicara tentang agama dan teologi. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk membuat keputusan pribadi. Apakah saya menolak Mesias atau menerima dia? Itu adalah keputusan yang sama yang harus diambil setiap individu ketika dihadapkan dengan realitas kehadirannya. Izinkan saya mengatakan ini kepada Anda, saudara-saudara. Tidak ada jalan tengah dalam hal Yesus. Tidak ada. Anda mendukungnya atau Anda menentangnya. Anda berkata, ya, saya tidak menentang Yesus. Nah, jika Anda bukan untuknya, Anda menentangnya. Anda berkata, ya, saya hanya akan berada di tengah. Tidak, tidak, tidak ada jalan tengah. Yesus sendiri berkata, jika kamu bukan untukku, kamu melawan aku. Anda menjadi seorang Kristen atau Anda seorang non-Kristen. Anda diampuni atau Anda tidak diampuni. Anda memiliki kesalahan Anda atau Anda telah menyerahkan kesalahan Anda kepada Yesus. Yesus membawa wanita ini ke posisi di mana satu-satunya situasi yang dia miliki di depannya adalah. Inilah Yesus yang mengatakan, dia adalah Mesias. Dia harus menerimanya atau dia harus menolaknya. Bagian ketiga, bagaimana Yesus mengutus kita. Sekarang dengan membaca sisa cerita kita mengetahui apa yang dia lakukan. Untuk sekarang kita melihat bagaimana Yesus mengutus kita dalam ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Anda pikir wanita itu menerima Mesias? Dia benar-benar melakukannya. Anda tahu bagaimana saya tahu? Hal pertama yang dilakukan seseorang ketika mereka diselamatkan adalah mereka ingin memberitahu seseorang. Hal pertama yang dilakukan ketika dia menyadari bahwa dia telah bertemu dengan Mesias adalah kembali ke rumah dan kembali dan memberitahu orang-orang ini siapa yang dia temui. Alkitab mengatakan dia meninggalkan kehadiran Yesus. Dia pergi ke Sikar, melanggar setiap norma budaya. Dia memberitahu orang-orang di kota apa yang telah terjadi dan siapa yang dia temui. Dan mereka percaya padanya dan kembali bersamanya untuk melihat Yesus. Dia tidak memiliki reputasi yang sangat baik di Sikar. Dan dia telah menikah dengan 5 pria yang mungkin berada dalam kelompok yang kembali bersamanya untuk bertemu Yesus. Namun terlepas dari masa lalunya yang kelam, orang-orang Sikar melihat sesuatu dalam diri wanita ini yang sangat berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya, sehingga mereka mengikutinya keluar kota untuk melihat Yesus. Dan akhirnya kita membaca di ayat 39 dan 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Inilah hal menarik yang mungkin tidak Anda ketahui tentang Yesus. Pertama kali ungkapan juru selamat dunia digunakan dalam Alkitab, itu berasal dari bibir orang Samaria yang dihina. Orang Samaria adalah yang pertama mengatakan, Yesus adalah juru selamat dunia. Orang Samaria yang terbuang menjadi orang pertama yang menyebut Yesus Kristus juru selamat dunia. Dan seluruh kota berubah karena percakapan Yesus hari itu dengan wanita di sumur. Jadi di mana itu meninggalkan kita ketika kita mempelajari cerita ini? Saya akan membayangkan bahwa jika kita punya waktu hari ini dan Anda bersedia melakukannya, kita dapat berkata, "Baik, untuk sisa pagi ini, ini kertas dan pensil. Ceritakan bagaimana Yesus mencarimu, dan kalian semua punya cerita. Bagaimana ke bawah selama berabad-abad, melalui masa lalu, dia mencari Anda, bahkan dimulai sebelum generasi Anda sendiri." Saya memikirkan hidup saya sendiri misalnya. Ayah saya, Dr. James T. Jeremiah, dibesarkan di sebuah rumah dengan ayah yang durhaka dan seorang ibu yang sangat religius, tetapi mungkin bukan seorang yang percaya. Dia tidak memiliki kemungkinan untuk mengenal Kristus. Jika Yesus Kristus tidak mencari dia, tetapi dia mencari dia. Dan Anda tahu bagaimana dia mendapatkannya. Dia tinggal di dekat sebuah gereja, dan mereka memiliki liga bola basket. Dan suatu hari dia mengetahui bahwa dia dapat pergi ke gereja itu pada hari Sabtu dan bermain bola basket. Tapi untuk melakukannya, ada biayanya. Dia harus pergi ke gereja pada hari Minggu pagi, dan ayah saya pergi, dan dia bermain di liga bola basket itu. Dan dia pergi ke gereja, dan Anda ingin mengatakan, dia menemukan Yesus. Tetapi dia tidak menemukan Yesus. Yesus menemukannya. Dan dia mengeluarkannya dari keluarga fasik itu. Kakek saya akhirnya diselamatkan pada jam-jam terakhir sebelum dia meninggal. Dan dia membawa ayahku keluar dari itu. Di kota itu ada sebuah sekolah Alkitab.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul kelima, apakah dia mencari kita atau kita mencari dia? Bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah melanjutkan pembahasan bagaimana Yesus menyelamatkan kita dan mengutus kita. Dia mengidentifikasi dengan kemanusiaan kita. Dia mengundang keingintahuan kita. Dia menekankan kejujuran kita. Dia membatalkan religiusitas kita. Dan dia memulai tanggung jawab kita. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik A5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik A5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-6, apakah dia berdoa untuk kita? Atau apakah kita berdoa kepadanya? Masih dalam serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Badai masalah menguji akar iman kita dan kedewasaan tumbuh dari akar yang kokoh. Hardliner, biarkan ketekunan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tak berkekurangan apapun.

Menghadapi orang yang sulit adalah ujian kesabaran. Hardliner, jangan biarkan sikap buruk mereka merusak karakter baikmu. Ingat, tetaplah menjadi terang di tengah kegelapan.

0: Kristus yang hidup di dalam diri Anda. Ia tidak pernah meninggalkan Anda. Ia selalu hadir di sana. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau."
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Yesus memulai pelayanannya di bumi setelah usianya 30 tahun dan menyelesaikan misinya dalam waktu hanya 3 tahun. Akan tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Kristus tergesa-gesa atau tertekan. Walaupun Yesus berkhotbah kepada orang banyak, Ia tidak pernah terlalu sibuk untuk memperhatikan individu-individu. Ia berhenti dahulu untuk memulihkan penglihatan seorang pengemis buta, untuk mengusir setan dari seorang anak, dan untuk menghidupkan kembali seorang anak yang mati. Demikianlah 3 contoh dari belas kasih Kristus terhadap mereka yang oleh masyarakat sering dianggap sebagai tidak penting. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley mengingatkan kita bahwa Yesus selalu menawarkan jangkauan kasih Allah kepada mereka yang terluka.
0: Saudara pendengar, salah satu alasan utama iman kita demikian lemah dan tidak praktis adalah karena pandangan kita tentang Allah.

di surga akan memperlakukan Anda, maka pelajarilah bagaimana Yesus memperlakukan orang di zamannya. Pandangan kita tentang Allah sering dikacaukan oleh hal-hal yang kita dengar. Mungkin karena segala sesuatu yang pernah terjadi atas kita dan juga cara kita memandang atas segala sesuatu. Cara kita memandang Allah akan menentukan respons kita dalam hidup kita terhadapnya. Dalam Yohanes 4 ayat 1-16 kita akan melihat gambaran yang indah tentang bagaimana perasaan Bapa di surga kepada kita, bagaimana Ia mau memperlakukan kita bahkan ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Terkadang kita ingin menyalahkan Allah dan merasa Ia menghukum kita. Inilah contoh yang sempurna tentang bagaimana perasaan Tuhan kepada kita dan mungkin juga merupakan khotbah yang sangat baik yang pernah Allah khotbahkan, dan Ia pun juga berkhotbah hanya kepada satu orang. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kisah ini masih berlanjut hingga ayat 42. Namun saya ingin berhenti dahulu di sini, sebab program hari ini saya khususkan untuk bagian ini. Allah selalu menjangkau kita dalam kasih. Begitu saya memahami bahwa Allah selalu menjangkau dalam kasih, terjadilah sesuatu kepada pandangan saya tentang Allah. Ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana Allah menjangkau mereka yang terluka. Dalam bacaan ini kita melihat seorang wanita yang sedang terluka. Saudara pendengar, salah satu hal yang saya mau kita lihat di sini adalah bahwa Yesus mengetahui luka-luka kita masing-masing. Tidak menjadi soal tentang apa luka kita itu, entah karena orang lain atau karena perbuatan kita sendiri, entah karena dosa atau lainnya. Yesus mengetahui segala luka kita, segala beban kita, dan segala kepedihan yang kita tanggung tanpa kecuali. Yesus mengetahui kondisi wanita ini. Yesus menatap langsung ke mata wanita ini. Ia dapat merasakan rasa sakit dan luka batinnya itu. Dan kalau Anda ingat dalam khotbah di bukit, Matius 4:6, ketika Yesus berbicara kepada orang banyak di sana, Ia membicarakan tentang makanan, pakaian, dan tempat bernaung. Yesus mengetahui fakta bahwa manusia membutuhkan semuanya itu. Lalu dalam Matius 6 ayat 32, Yesus mengatakan, "Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bahkan Allah sudah mengetahui segala kebutuhan kita sebelum kita sendiri menyadarinya."

Oleh sebab itu tidak mungkin Allah terlambat memenuhi segala kebutuhan kita. Allah selalu tepat waktu dalam segala aspek kehidupan kita. Coba Anda merenungkannya. Kita hidup di bawah naungan kasih karunia Allah yang Maha Kuasa. Kita hidup di dalam pengetahuan tidak terhingga dari Bapa yang penuh kasih di surga, yang mengetahui segalanya tentang kita. Allah mengetahui masa lalu kita. Allah juga mengetahui masa depan kita. Allah mengetahui segala yang terjadi di sekeliling kita. Allah mengetahui di mana saja bidang keamanan kita. Allah mengetahui di mana saja kita terancam bahaya. Allah mengetahui bagaimana kita akan memberikan respons. Allah mengetahui kepribadian kita. Bagaimana kita memberikan respon terhadap sesama. Bagaimana kita akan bereaksi. Allah mengetahui segalanya tentang kita. Oleh karena itu Allah selalu menjangkau kita dalam kasih. Allah menghendaki yang terbaik bagi kita. Dia yang menghendaki yang terbaik bagi kita adalah Dia yang mengetahui apa yang terbaik. Kita tidak selalu mengetahui apa yang terbaik, namun Ia selalu mengetahui apa yang terbaik. Yang saya mau kita lihat dalam bacaan ini adalah bagaimana Yesus memperlakukan wanita Samaria ini. Manusia cenderung mempunyai opini tentang sesamanya, namun seringkali opini itu bukanlah opini yang terbaik. Kita tidak selalu memperlakukan sesama kita dengan baik, termasuk kita yang mengaku diri percaya. Kalau kita tidak hati-hati, kita mempunyai standar tersendiri tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan sesama kita. Wanita Samaria ini sudah 5 kali menikah. Wanita ini mempunyai masalah moral. Sekarang ia hidup bersama seorang pria yang bukan suaminya. Dan ia melakukannya dengan sepengetahuan semua orang. Jadi reputasinya sangat buruk. Ia ditakuti oleh kaum wanita dan mungkin dikagumi oleh kaum pria. Siapa tahu? Inilah wanita yang reputasinya tidak akan mau ditiru wanita manapun. Akan tetapi, bagaimana respons Yesus, sikap Yesus terhadap wanita dengan reputasi seperti ini? Nah, saya ingin Anda melihat bagaimana ekspresi kepedulian Yesus di sini bukan saja ia mengetahui segala kepedihan kita, melainkan ia juga peduli. Coba Anda merenungkan adat istiadat yang berlaku ketika itu, dan juga konflik yang terjadi di antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Yang jelas, pertemuan Yesus dengan wanita Samaria ini bukanlah suatu kebetulan. Hal itu memang direkayasa oleh Allah. Sebab Allah selalu siap berkarya di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Mengetahui bahwa Yesus adalah orang Yahudi sedangkan dirinya orang Samaria, wanita ini terkejut ketika Yesus memintanya memberikan air minum. Dalam kasihnya, dalam kepeduliannya, Yesus tidak membiarkan fakta bahwa meskipun wanita ini orang Samaria dan sangat berdosa, tetapi hal itu tidak mempengaruhi caranya memperlakukan wanita ini. Yesus memperhatikan dosa wanita ini bukan untuk menghakiminya, melainkan untuk mengampuninya. Maka Yesus tidak menuduhnya, tidak menghukumnya. Yesus justru sangat peduli terhadapnya. Coba Anda merenungkannya. Sebagian besar orang tentu akan berusaha menghindar dari wanita dengan reputasi seperti ini. Akan tetapi Yesus tidak. Yesus justru menyapanya. Anda tahu mengapa? Sebab Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana perasaan Allah tentang manusia, lihatlah bagaimana Yesus memperlakukan mereka. Inilah cara Allah memperlakukan mereka. Ia menerima mereka apa adanya. Contoh di sini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana Allah memandang manusia. Ia memandang mereka secara individu masing-masing. Ia melihat mereka sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan. Setiap manusia mempunyai kebutuhan. Kita semua mempunyai luka di dalam kehidupan kita. Allah mengetahui semuanya itu. Melalui seluruh firman-Nya, apakah kesaksian dari firman Tuhan? Kesaksiannya adalah bahwa Allah mengetahui semua luka-luka kita. Allah mengetahui kebutuhan kita. Allah peduli terhadap kepedihan kita. Apapun kebutuhan kita, luka kita, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun latar belakang kita, tidaklah berpengaruh. Anda ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapa di surga tentang Anda? Lihatlah bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang itu. Ada satu hal lagi yang saya mau kita perhatikan. Yesus menjangkau kita untuk menyembuhkan luka-luka kita, untuk mengampuni dosa kita. Coba Anda memperhatikan bagaimana pendekatan Yesus terhadap wanita ini.

0: Saudara pendengar, inilah pelajaran yang sempurna tentang bagaimana cara menangani sesama dan bagaimana cara menjangkau sesama demi Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Adat istiadat ketika itu mengatakan, jangan berbicara dengan wanita ini. Ia orang Samaria dan reputasinya sangat buruk. Akan tetapi, Yesus justru menyapanya, berilah aku minum. Yaitu hal yang menjadi kepentingan utama wanita ini saat itu. Sebab ia sendiri datang untuk menimba air. Yesus mengetahui kebutuhan wanita ini saat itu. Wanita ini bukan saja membutuhkan air bagi tubuhnya, melainkan juga membutuhkan sesuatu untuk mengisi kehampaan jiwanya. Wanita ini membutuhkan rasa dikasihi. Ia membutuhkan rasa diterima. Ia membutuhkan rasa dirinya berharga. Ia membutuhkan dirinya ada yang punya. Yesus mengetahui semuanya itu. Sekarang Yesus menawarkan air hidup yang akan terus memancar hingga hidup yang kekal. Tidak menjadi soal bagaimana latar belakang Anda, bagaimana situasi dalam kehidupan Anda. Kalau saja Anda mau memberikan kesempatan kepada Yesus Kristus, kalau saja Anda mau mendengarkan Dia, maka Anda bukan akan merasakan dakwaan atau hukuman. Ia tidak akan mengingatkan Anda tentang siksaan neraka, melainkan Ia akan menyampaikan betapa Ia mengasihi Anda. Ia akan menyampaikan bahwa Ia menghendaki Anda menyerahkan kehidupan Anda kepadanya agar Ia dapat memberikan yang terbaik bagi Anda. Ia mau menyelamatkan Anda dari menghancurkan diri sendiri. Ia mau menyelamatkan Anda dari menghancurkan diri sendiri. Ia mau menyelamatkan Anda dari siksaan, dari neraka, dari menghancurkan kehidupan Anda sendiri. Yesus tidak akan mendekati Anda dengan sikap menghakimi. Ia bersikap menghakimi hanya kepada orang yang menganggap dirinya demikian baik, sehingga menolak Dia dan menolak segala yang ilahi. Tidak ada dosa yang seberat apapun yang menyebabkan Anda menolak Yesus. Tidak ada luka yang demikian dalam yang menyebabkan Anda menolak Yesus. Karena Allah adalah kasih. Kita lihat bagaimana sikap Yesus terhadap wanita ini. Mula-mula permohonan Yesus terhadap wanita itu tampaknya hanya sebagai rasa simpati saja. Karena pertama-tama Yesus menyapa, berilah aku minum. Bahwa hanya orang fasik yang tidak akan mau memberi sesamanya minum. Jadi wanita ini pun tahu bahwa memberikan minum kepada sesama adalah kebenaran yang sudah sepantasnya ia lakukan. Dalam bacaan berikutnya tidak pernah dikatakan bahwa wanita ini jadi menimba air. Saya percaya bahwa dalam percakapannya dengan Yesus, wanita ini menjadi lupa akan air dan memikirkan hal lain. Demikianlah pertama-tama Yesus mendekati wanita ini dengan menarik simpatinya dengan menyapa, berilah aku minum. Pendekatan Yesus yang kedua adalah membangkitkan rasa ingin tahu. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus menyinggung karunia Allah, yaitu air hidup. Jelas air hidup berbeda dengan air yang mungkin ditimba dari sumur Yakub. Hal itu mengundang rasa ingin tahu wanita Samaria ini. Itulah sebabnya ia menjawab, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Yesus membuat wanita Samaria ini berpikir, siapakah orang ini yang mau menawarkan air hidup, padahal ia tidak mempunyai timba? Itulah sebabnya ia menanyakan, adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Berikutnya, Yesus menyinggung tentang kemungkinan terpenuhinya suatu kebutuhan yang bahkan belum disadari wanita Samaria ini dengan mengatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Coba Anda merenungkannya. Air yang diminta dari sumur Yakub itu hanya mungkin memuaskan dahaga fisiknya dan tidak akan pernah memuaskan dahaga emosionalnya, dahaga jiwanya yang sedang diliputi kepedihan. Sedangkan Yesus menawarkan air hidup yang akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara pendengar, ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus memeteraikan kita yang percaya sebagai putra-putri Allah. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus hadir di dalam diri kita yang percaya untuk mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus sendiri melalui kita, untuk memenuhi segala kebutuhan yang akan memuaskan jiwa kita, memuaskan hati dan roh kita, menjadikan kita merasa utuh, lengkap, sepenuhnya dikasihi, dimiliki dan berharga, diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah karya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Itulah yang Yesus maksudkan ketika mengatakan, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bukan air yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani, melainkan air hidup yang rohani, yang demikian besar kuasanya sehingga akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kristus tinggal di dalam diri Anda. Ia tidak pernah meninggalkan Anda. Ia selalu hadir di sana. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian kegirangan wanita Samaria ini mendengarnya, sehingga ia lupa tentang menimba air dan langsung pulang. Bukan mencari kaum wanita di desanya, melainkan mencari kaum pria di desanya, dan mengatakan kepada mereka dalam Yohanes 4 ayat 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Kaum pria di desanya melihat ada senyum pada wajah perempuan itu dan ada sukacita dalam hatinya. Dan mereka berkata dalam hati, seandainya orang itu memang mengatakan segala yang telah diperbuatnya, mari kita mencari tahu siapa dia. Mereka beramai-ramai menjumpai Yesus dan meminta Yesus tinggal bersama mereka. Maka Yesus tinggal 2 hari bersama mereka, dan banyak di antara mereka yang diselamatkan. Dalam Yohanes 4 ayat 41-42 dikatakan, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Inti dari semuanya itu sederhana saja. Yesus mengetahui segala kebutuhan Anda, segala dosa Anda, segala kepedihan Anda. Yesus peduli kepada Anda, siapapun Anda, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan Anda. Sekarang juga Yesus menjangkau Anda untuk mengatakan, aku mau mengampuni dan aku mau menyembuhkan segala kepedihanmu. Aku akan memeliharamu dan aku akan menjadi segalanya bagimu. Aku akan menjadi mata air hidup di dalammu yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Aku akan selalu menyertaimu. Begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, ia selama-lamanya hidup di dalam diri Anda. Bapa, kami memuji namamu yang kudus. Kami memuji nama Yesus seperti engkau berfirman. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ulangi mas. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Kami berdoa agar Roh Kudus Allah yang hidup berfirman ke dalam hati semua orang yang mendengar pesan ini, sehingga mereka percaya kepadanya. Demi nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah Yesus Kristus mengetahui segala luka-luka Anda, segala dosa dan kesakitan Anda. Charles Stanley mendesak Anda untuk berpaling kepada Tuhan hari ini juga, memohon ampun kepadanya atas segala dosa Anda. Maka, seketika itu juga, Yesus akan menjadi pendamping setia Anda. Walaupun keadaan Anda belum tentu berubah, Tuhan akan menyertai Anda melalui keadaan itu. Allah telah menyelamatkan kita yang percaya dan menjadikan kita kepunyaannya. Oleh karenanya sudah selayaknya dan sepantasnya lah kalau perilaku kita mencerminkan kebenaran tersebut. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-12 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Menjaga jarak dari orang yang beracun bukan berarti membenci. Itu adalah bentuk tanggung jawabmu untuk menjaga kesehatan jiwamu. Tapi tetapkanlah hati untuk mengasihi.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Apa arti keintiman dengan Allah? Anne Voskamp bercerita tentang ketika ia kehilangan berlian dari cincin kawinnya. Memang itu hanya berlian kecil berukuran 2 mm. Namun itu satu-satunya batu permata yang pernah ia miliki. Anne menerangkan, kalau Anda mengalihkan volume berlian sebesar 2 mm dengan jumlah minggu dalam umur seseorang, misalnya 90 tahun, hasilnya kira-kira adalah sebesar 1 sendok makan. Ini berarti, jika Anda hidup sampai 90 tahun, jumlah minggu dalam hidup Anda akan menghasilkan sesendok makan berlian. Hanya sesendok makan. Meskipun kehilangan berlian dari cincin kawin memang sangat menyedihkan, ini tidak sebanding dengan kehilangan sebagian dari hidup Anda. Berlian bisa diganti, namun Anda tidak. Apakah Anda mengerti seberapa berharganya Allah menilai Anda? Dia menempatkan Anda dalam bumi untuk sebuah alasan, terutama karena dia ingin bersekutu dengan Anda setiap hari. Anda membawa kemuliaan kepadanya melalui hubungan Anda dengannya. Karena tujuan utama Allah bagi Anda adalah keintiman dengannya. Anda dapat memiliki hubungan batin ini kapan saja dalam hari Anda. Saat bekerja, saat mengurus anak, atau saat memikirkan apa yang akan Anda masak untuk makan malam nanti. Anda bisa menemukan keintiman dengan Allah saat hati Anda hancur karena suami Anda berselingkuh. Saat sahabat Anda dimakamkan, atau saat diberitahu dokter bahwa penyakit Anda akan mengancam nyawa Anda. Allah ada di sana, menunggu untuk bisa berbicara dengan Anda, memeluk Anda, dan berkata, "Marilah kepadaku." Dalam Matius 11 ayat 28. Hidup Anda berharga di mata Allah. Dia menunggu Anda mencurahkan isi hati Anda kepadanya. Andalkan Dia untuk memenuhi segala kebutuhan Anda. Rasakan hadirat-Nya di setiap bagian dari hari Anda. Setiap hari yang Anda lalui lebih berharga daripada berlian.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

saat persoalan menghampiri, seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Heart and sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berseru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Setiap orang pasti pernah mengalami masa di mana hati begitu berat. Masalah datang silih berganti. Air mata mengalir dan kata-kata seolah hilang. Kita ingin berdoa, tetapi tidak tahu apa yang harus diucapkan. Mungkin kita hanya bisa diam, menangis, atau menghela nafas panjang. Kabar baiknya, Tuhan memahami keadaan kita. Melalui Roma 8 ayat 26, kita diingatkan bahwa Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Ketika kita tidak mampu mengungkapkan isi hati, Roh Kudus berdoa syafaat bagi kita di hadapan Bapa. Tuhan tidak menunggu doa yang indah atau panjang. Ia melihat hati yang datang kepadanya dengan tulus. Karena itu, jangan menjauh dari Tuhan saat sedang lemah. Justru datanglah kepadanya apa adanya. Percayalah, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, menguatkan iman, memberi damai sejahtera, dan memimpin kita melewati setiap pergumulan. Malam ini, jika Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau pergumulan lainnya, jangan pernah putus asa, jangan kecewa. Tetap setia, sebab Anda tidak berjuang sendirian. Roh Kudus menyertai dan menolong Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami saat kami lemah dan tidak sanggup berdoa. Roh Kudus menolong dan membawa setiap pergumulan kami kepada-Mu. Kuatkan iman kami, penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, dan tuntun langkah kami untuk tetap berharap kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Hardiness baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan, persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Baik itu masalah keluarga, keuangan, atau masalah pasangan, pekerjaan, dan mungkin studi Anda. Jangan pernah putus asa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ia sanggup menolongmu, percayalah. Atau Bapak Ibu rindu ingin berbagi kesaksian, dan silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan saling memberkati. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Dan bagi Bapak Ibu yang malam ini butuh untuk didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling untuk sharing, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565 1350, 0215565 1350. Silakan menghubungi melalui telepon di 0215565 1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap mendoakan dan melayani Bapak Ibu sekalian.

0: Mas Duta. Halo, salam. Selamat malam, Mas Duta.
1: Ya, salam Pak Epi, apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kabar gimana juga?
1: Puji Tuhan, baik. Dan kita percaya bahwa
0: amin.
1: Apapun yang Tuhan izinkan, pasti selalu yang terbaik Pak Epi. Dan
0: amin.
1: Percaya rancangan Tuhan dalam hidup kita nggak pernah gagal.
0: Amin.
1: Tapi mungkin banyak tekanan kehidupan, kita percaya bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Dan tidak pernah Tuhan meninggalkan kita sedikit pun.
0: Puji Tuhan.
1: Yang
0: Amin.
1: pasti ya, intinya kita tetap percaya bahwa namanya ya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu ada, dan kita juga di dalam apa namanya di dalam setiap tekanan yang kita hadapi harus yang namanya berjaga-jaga juga, jangan sampai kita jatuh ya, seperti firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 41 dikatakan, Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oh, memang penuh tetapi daging lemah. Artinya ya, kita tetap berjaga-jaga dalam segala hal, karena ketika kita dalam pencobaan pasti ada aja yang namanya untuk ya bisa kita untuk menyangkal Tuhan, untuk kita kecewa sama Tuhan. Tetapi ketika kita memandang Tuhan dan kebaikannya, kita nggak pernah kecewa sama Tuhan.
0: Amin.
1: Baik, baby. Dan saya juga puji Tuhan bersyukur untuk setiap pekerjaan saya juga, puji Tuhan. Untuk SK jabatan di apa namanya fungsional saya di dosen sudah keluar, dan
0: puji Tuhan.
1: Semua saya percaya karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga hal yang saya harapkan semua berjalan dengan baik, semua karena ancangan Tuhan sempurna. Happy.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Selamat terus doakan
0: ya, biar.
1: Terima kasih Pak Happy. Doakan biar semakin tetap lagi di dalam Tuhan untuk meneliti dan seterusnya, bila ada pekerjaan saya juga bisa membawa dampak bagi baik orang. Nama
0: amin.
1: Tuhan dipemuliakan.
0: Amin.
1: Bagi PP untuk kesehatan kakak saya pribadi dan setiap hal yang dilakukan biar Tuhan yang dimuliakan.
0: Amin.
1: Bagi PP, saya minta diputarkan satu pujian dari Nikita, judulnya Kuberikan Syukurku.
0: Kuberikan Syukurku, baik.
1: Ya. Bagi PP, selamat raya Tuhan.
0: Tuhan berkati dan sehat selalu buat Mas Duta. Ya, selamat ya buat
1: amin.
0: Mas Duta ya. Oke, baik. Selamat buat Mas Duta. Puji Tuhan, beliau sudah semakin baik ya dalam karirnya sebagai seorang dosen dan juga mendapatkan SK jabatan fungsional sebagai dosen asisten ahli. Wah, puji Tuhan ya. Semakin dipakai Tuhan luar biasa. Baik, dan silakan Bapak Ibu di 0812-8784-7210. Halo. Ya. Salon, Kosani suaranya agak sedikit itu ya.
2: Iya, Pak, ya, Pak. Lagi enggak sinyal.
0: Baik. Suaranya agak sedikit pecah ya. Kurang jelas.
2: Minta lagu Pak, MG Bahlil Ganteng ada nggak Pak?
0: Yang jelas saja Kosani.
2: Pak minta lagu cocok aku sebentar saja ya Pak ya. Pak Hana. Pak, sama saya ya Pak ya. Maaf ya Pak.
0: Oke.
2: Okay. Siapa sih Pak? Nama usaha bos-bos saya Pak ya.
0: Iya. Oke, dari Kosani ya, memang beliau senang bercanda ya, tetapi orangnya selalu rendah hati juga. Tetap semangat buat Kosani. Baik, Bapak Ibu, kembali saya mengundang Heartiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Silakan di 0812-8784-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Iya, dan juga mari berdoa buat Pak Gelik ya. Mohon dukungan doa agar Tuhan bukakan pintu berkat untuk pergumulan kebutuhan keluarga, dan juga saat ini dalam permasalahan dalam ekonomi dan belum ada pekerjaan. Terima kasih, selamat malam Pak Pendeta. Baik, kita akan dukung Pak Gelik dalam doa. Kita angkat telepon juga dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Pak Ferry.
3: Halo, selamat malam Pendeta Epi. Sehat selalu, Tuhan berkati. Selamat
0: melayani. Amin.
3: Epi, boleh boleh minta dukungan doa untuk kesehatan, untuk pekerjaan yang memang kita butuhkan, untuk pekerjaan anak kami. Tuhan selalu sertai, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun. Enak Tuhan yang baik.
0: Amin.
3: TTP, terima kasih pelayanannya. Sehat selalu, Tuhan berkati.
0: Shalom. Tuhan berkati juga Pak Ferry. Shalom, shalom. Baik, kita akan doakan juga buat Pak Ferry ya. Tuhan tolong. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami mohonkan belas kasihan-Mu dan mengucap syukur atas segala kebaikan hati-Mu buat anak-Mu Duta. Kalau kami mendengar Tuhan, saat ini oleh anugerah-Mu Engkau mempercayakannya dan menerima sesuatu yang baik dalam karirnya sebagai seorang dosen, di mana SK jabatan fungsionalnya, dan ia telah terima sebagai dosen asisten ahli. Dalam proses yang cukup panjang, Engkau mengangkatnya dan Engkau memperlengkapinya, sehingga hamba-Mu dalam segala talenta yang telah Tuhan percayakan boleh berkarya dan membagikan ilmunya kepada setiap mahasiswa, sehingga dari mereka kelak ada orang-orang yang mencintai akan Engkau. Tambah-tambahkannya hikmat ya Tuhan, kekuatan dan kesehatan. Berkatilah keluarganya, ibunya dan saudara-saudaranya, agar mereka selalu ada dalam perlindungan-Mu. Secara khusus buat kakaknya bernama Ibu Christine, Tuhan ulurkan tangan-Mu atasnya, dan hanya oleh kuasa-Mu ia malam ini mengalami karunia kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa kesembuhan buat Ibu Christine. Pulihkan keadaannya, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak Musani, Tuhan Engkau bangkitkan Roh-Mu atasnya, agar hamba-Mu ini juga boleh tetap setia dan mengasihi Engkau. Apa yang menjadi kerinduan-Mu atas hidupnya, biarlah itu terlaksana dan mampukan dia untuk tetap setia dan taat, mengasihi dan menghormati firman-Mu. Diberkati ibu yang dikasihinya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan di umur yang sudah lanjut, Engkau yang memberikan dia damai sejahtera, kebahagiaan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang telah membantu anak-Mu, di mana tempat ia bekerja. Tuhan yang memberkati baik Pak Edward, Pak Rindi, Pak Omar, Pak Justinus. Biarlah damai sejahtera-Mu juga memenuhi mereka pada malam ini, dan memberkati setiap usaha pekerjaan yang telah Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-Mu Pak Kelik, yang hingga hari ini masih bergumul untuk pekerjaan. Ya Bapa, kasihani hamba-Mu, tolonglah dia, mudahkan baginya untuk menemukan pekerjaan tetap. Dan Engkau yang memberkati setiap kerinduannya ketika memohonkan padamu untuk mendapatkan proyek-proyek merenovasi rumah. Kiranya Tuhan tolong, mampukan, karena Engkau adalah sumber dari segala berkat. Dan kami percaya ketika kami meminta, ketika anak-Mu Pak Kelik memohon, Engkau mendengar dan Engkau memberkati pekerjaan tangannya, sehingga ia boleh menikmatinya dan memberkati kehidupan keluarganya. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Ferry. Engkau Bapa yang Maha Agung, Maha Mulia, Engkau sumber pertolongan yang ajaib. Biarlah mengalir dan memenuhi hamba-Mu Pak Ferry saat ini, keluarganya. Tuhan tolonglah, Engkau sumber dari segala keperluan kebutuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan keadaannya, bukakanlah pintu pekerjaan baginya Tuhan, dan mampukannya melangkah bersama dengan Engkau.
Tuhan yang memberkati anaknya saat ini, Pauline, dalam pekerjaannya. Terus perlengkapi Pauline, terus pakai dia dengan heran dan ajaib. Melalui pekerjaan tangannya juga, Tuhan, ia boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi keluarganya. Engkau yang melindungi Pauline. Di masa mudanya ia boleh tetap setia mengasihimu dan menghormati namamu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohonkan berkat-Mu buat Pauline pada malam ini. Amin.

akan mengundang Bapak Ibu yang rindu ini doakan malam ini, silakan di 0812-8784-7210. Dan juga telah dibuka Heartland Counseling Center bagi Bapak Ibu yang ingin butuh tempat untuk counseling atau sharing, silakan di 0215565-1350. Selanjutnya pokok doa datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Mohon doa, yang terhormat Pak Pendeta, saya merasa ketakutan, khawatir, terancam, tidak aman karena intimidasi keluarga. Pak Pendeta, terima kasih dan selamat malam, salam hormat untuk semuanya dan salam. Baik, Ibu Ave Maria Emmanuel, tetap tenang, jangan cemas, tetap ada dalam hadirat Tuhan, kita akan dukung dalam doa ya. Tuhan pulihkan keadaannya. Dan juga mari berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Mari kita mohonkan berkat untuk Indonesia dan juga untuk para pemimpin, agar Indonesia Tuhan boleh berkati dan dijauhkan dari segala krisis ya. Kita doakan sama-sama. Indonesia adalah rumah kita bersama. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami mohonkan belas kasihan-Mu, jama dan bangkitkan Roh-Mu buat hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel yang saat ini merasa ketakutan, khawatir dan terancam. Apapun itu Tuhan, kami percaya anak-Mu ada di dalam tangan. Kuasa-Mu sanggup membentenginya dan menolak menghancurkan segala kuasa intimidasi itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa, berdaulat atas hati dan pikirannya. Dan segala kecemasan itu cabut dalam nama Yesus. Bebaskan Roh-Mu atas anak-Mu. Agar malam ini ia boleh menikmati kedamaian dan kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan ia boleh menikmati malam yang Kau beri untuk beristirahat, mengalir kasih dari tempat Maha Tinggi, memenuhi, mengurapi hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kuduskan dia dari ujung rambut oleh darah yang kudus, yang suci dan mulia. Haleluya. Amin. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohonkan berkat-Mu untuk Indonesia. Ampuni bangsa kami kalau seringkali menolak memuliakan Engkau. Ampuni bangsa kami kalau banyak menghujat Engkau. Mohon belas kasihan-Mu. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Hati yang keras, pikiran yang jahat. Tuhan, baharui melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Engkau yang memberkati bangsa ini, agar kehidupan anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini boleh terpelihara, terjaga, dan hidup dipenuhi dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Pulihkan bangsa ini dari segala gangguan kuasa manusia, krisis-krisis yang mencoba membuat bangsa ini ketakutan, cemas. Angkat dan cabut semua itu dari bangsa ini. Dan biarlah Indonesia boleh kembali di hadapan-Mu menjadi bangsa yang diberkati. Izinkan bangsa ini mengenal Engkau, menghormati dan mengasihi Engkau. Dan juga para pemimpin kami ya Tuhan, baik presiden, wakil presiden, Tuhan berkati mereka semua. Para pejabat negara hingga paling rendah. Pakai hidup mereka untuk dapat membawa Indonesia lebih baik lagi. Perlengkapi mereka dengan hikmat, pengetahuan dan kebijaksanaan, dan roh takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

0: Lumajang ini satu kali satu bulan saja, tetapi kemudian meningkat menjadi satu kali satu minggu. Adapun jarak tempuh dari tempat saya ke rumah ibu ini 80 km dengan transportasi umum yang terbatas. Dan kami layani hanya suami istri dan anaknya masih remaja. Hingga pada tahun 1997, kemudian ada bertambah 5 jiwa orang dewasa. Dan melihat itu, kami berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan tanah dan rumah untuk dijadikan gereja. Pada bulan September 1997, Tuhan mengizinkan kami untuk mendapatkan tanah dan rumah. Kemudian kami membangun sebuah gereja semi permanen. Itulah yang menjadi bangunan gereja kami hingga sekarang. Jumlah jemaat ada sekitar 27 orang dewasa dan remaja anak sekolah minggu sekitar 10 orang. Adapun kondisi ekonomi jemaat yang saya layani adalah S3, artinya sangat-sangat sederhana. Mereka buruh tani yang sangat kekurangan. Mereka kami ajari untuk menghemat dengan cara menanam singkong, yang tentunya kami juga sering makan singkong, makan pisang, karena panen sawah hanya satu kali satu tahun. Sawah kami sangat sempit. Sementara untuk persembahan setiap minggu yang kami dapatkan rata-rata Rp60.000 sampai Rp70.000. Kalau hanya mengandalkan persembahan jemaat untuk kebutuhan keluarga saya, tentulah tidak cukup. Karena itu, selama ini kami selalu berusaha untuk bertani. Namun lahan yang tersedia untuk kami.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, selamat.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat Minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat Minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Waspadalah terhadap ketamakan. Nats Alkitab dari Mazmur 84 ayat 12. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ketamakan akan merampas rasa puas Anda. Begini cara kerjanya. Anda membaca majalah, melihat iklan sepeda motor baru, dan sepeda motor di depan pintu tiba-tiba tampak seperti benda tua yang berkarat. Tuhan memang mengharapkan Anda punya tujuan hidup dan bertanggung jawab atas keluarga Anda. Tapi waspadalah, agar keinginan akan barang-barang tidak membuatmu terobsesi dan terikat oleh cara-cara untuk mendapatkannya. Ketika Israel berperang dengan Yeriko, Tuhan memberitahu mereka bahwa segala sesuatu di kota itu akan dihancurkan. Jadi setelah itu,

0: ketika Israel menyerbu kota kecil Ai dan mengalami kekalahan yang memalukan. Yosua sangat terpukul. Ketika ia bertanya kepada Tuhan, mengapa mereka kalah dalam pertempuran itu? Tuhan mengatakan kepadanya bahwa itu karena dosa di perkemahan Israel. Ketika Yosua menyelidiki Akan, salah seorang prajuritnya mengaku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka kuambil. Yosua 7 ayat 21. Akan menyembunyikan barang-barang curian itu di tendanya. Akibatnya sangat fatal. Nyawanya dan keluarganya menjadi taruhannya. Ketika Anda mengingini sesuatu, Anda mempertanyakan hikmat, kemauan, dan kemampuan Tuhan untuk menyediakan kebutuhan Anda. Jangan lakukan itu. Firman-Nya meyakinkan kita, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 12. Tuhan tahu apa yang baik untuk Anda, dan semua permohonan Anda tidak akan mengubah pikirannya. Namun ketika keinginan Anda adalah melakukan kehendak-Nya, Dia berjanji, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Menyerah bukanlah jawaban. Putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah.

0: Aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi nggak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
1: Ya, sama-sama.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka. Temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 33, Hidup yang Berbuah. Firman Tuhan dari Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara pendengar yang terkasih, kita berpikir bahwa jika kita mencintai Tuhan, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Ini karena kita memahami bahwa cinta identik dengan perbuatan. Memang, cinta sejati selalu disertai dengan perbuatan yang nyata, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Tetapi perbuatan tidak selalu identik dengan cinta, sebab perbuatan adalah akibat dari jati diri, doing, dan cinta adalah jati diri atau pribadi itu sendiri, being. Bukankah kita sering berasumsi bahwa menghasilkan buah bagi Tuhan berarti berbuat bagi Dia dan melayani Dia? Ini adalah kesalahan yang besar, karena tanpa sadar kita menurunkan derajat kasih kepada level perbuatan saja. Bukankah jemaat Efesus yang begitu giat melayani Dia, namun mereka telah hilang kasih yang semula? Wahyu

0: pasal 2 ayat 4. Untuk bisa berbuah banyak, kita harus tinggal di dalam Dia. Apakah artinya? Tinggal di dalam Dia berarti tinggal di dalam firman-Nya. Ini artinya membiarkan firman bertahta di dalam hati kita, sehingga firman itu mengalir keluar ke permukaan hidup kita, seperti sukacita, pujian, nasihat, dan pengajaran. Hidup yang demikian adalah berasal dari buah firman. Tinggal di dalam firman juga tidak terlepas dari perenungan firman itu siang dan malam. Ini adalah proses mencerna firman. Dengan demikian, firman itu bertindak sebagai tuan atas hidup dan menyatu dengan jiwa kita. Tinggal di dalam firman juga sama artinya dengan tinggal di dalam kasih-Nya, di mana jiwa kita menyatu dengan kasih-Nya. Pada saat itulah kasih itu akan mewujudkan diri melalui perbuatan yang nyata. Sebab itu, barang siapa tinggal di dalam Dia, mereka pasti menghasilkan buah, buah firman dan buah Roh Kudus. Barang siapa berada di dalam firman dan firman berada dalam Dia, ia memiliki segala sesuatu dari Allah. Ini adalah kekayaan rohani dalam jiwa yang melebihi segala harta benda. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah ada perbedaan antara membaca firman dan tinggal dalam firman? Bagaimanakah hidup yang tinggal dalam firman? Berikan alasan yang tepat mengapa orang percaya perlu berada di dalam firman-Nya. Sampaikan tanggapan, komentar maupun pertanyaan Anda melalui WA di 0819-269-1000, melalui WA ke 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

pribadi yang baik lahir bukan dari hidup tanpa dosa, tetapi dari hati yang mau terus diperbaiki. Karena Tuhan tidak melihat penampilanmu, Tuhan melihat hatimu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah, dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Malcolm.

Magrits, perubahan. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan."

0: saya tidak mengenal pria tua ini. Tetapi ketika saya membaca di surat kabar bahwa beliau meninggal pada usia 87 tahun, saya merasa sangat sedih. Ketika masih muda, Malcolm Muggeridge sangat kritis dan tidak menahan pendapatnya tentang orang-orang penting. Dia menyebut monarki Inggris sebagai sinetron kerajaan dan menggambarkan Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, sebagai pemimpin tua yang tersesat. Ketika memimpin majalah Punch, dia menulis hal-hal yang membuat orang bereaksi dengan kuat.
1: Dia adalah seorang pemuda Marxis yang pergi ke Rusia selama 2 tahun. Ketika ia kembali, ia menulis sebuah buku yang sangat kritis dan populer yang mengutuk seluruh sistem. Muggeridge adalah seorang penulis cerdas yang tidak percaya pada manusia dan meragukan segala hal. Ia juga seorang liberal yang dapat melihat melalui kedok kesopanan palsu dan penampilan masyarakat dengan menggambarkannya secara jujur. Terkadang ia mempertanyakan segala hal tentang kehidupan barat dan tidak percaya pada Tuhan, melainkan menghargai sains dan kekuatan.
0: Kemudian dalam hidupnya, ia mengakui bahwa ia kadang-kadang meragukan dan diam-diam membaca Alkitab. Sebenarnya, ia membacanya sepanjang hidupnya di tempat-tempat berbeda seperti Mesir, India, Rusia, dan negara asalnya, Inggris. Ketika ia membaca Injil, ia menemukan dunia yang sangat berbeda dari dunia yang ia tinggali selama abad ke-20. Dalam bukunya yang ia tulis ketika ia berusia 84 tahun, ia mengakui bahwa bagian-bagian Alkitabnya yang paling ditandai dan memiliki noda yang terlihat seperti air mata adalah yang berkaitan dengan penderitaan.
1: Berbagai peristiwa yang dialaminya membuatnya mulai meragukan dan mempertanyakan segala hal. Salah satu peristiwa terjadi ketika ia bekerja untuk intelijen Inggris di Mozambik selama Perang Dunia Kedua. Ia merasa sangat sedih dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan tenggelam. Ia mulai berenang, namun kemudian ia melihat cahaya terang yang membuatnya kembali ke pantai. Ia tidak tenggelam. Namun pada saat itu, ia juga belum menjadi seorang Kristen.
0: Bunda Teresa memiliki pengaruh besar dalam hidupnya karena ia melihat semangat tanpa pamrih yang sama seperti yang dimiliki Yesus dalam dirinya. Umat Kristen Rusia juga memberikan pengaruh yang kuat baginya. Ia menulis tentang pengalamannya dengan mereka. "Seharusnya saya menjadi yang paling dekat denganmu, Yesus, di tempat di mana agama Kristen telah dihentikan selama 50 tahun.
1: Pada tanggal 27 November 1982, Muggeridge bergabung dengan Gereja Katolik Roma. Namun, ini bukanlah momen persis ketika dia berpindah keyakinan. Hal ini merupakan cara baginya untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap aspek tidak bermoral dalam kehidupan modern dan menunjukkan dedikasinya terhadap kehidupan yang mencakup penentangannya terhadap aborsi. Ketika majalah berita menyatakan bahwa ia telah meninggal, majalah itu juga menyebutkan bahwa hidupnya berhenti di umur 87 tahun. Namun bagi Muggeridge, hidupnya sebenarnya baru saja dimulai.
0: Dalam bukunya Christ and Media, Muggeridge menulis, "Seperti kebanyakan orang tua, terkadang saya terbangun di malam hari dan merasa seolah-olah tubuh saya sebagian keluar dari diri saya. Dalam keadaan itu, saya dapat melihat tubuh saya yang lelah terbaring di tempat tidur, yang pada akhirnya akan saya tinggalkan selamanya. Saya juga melihat cahaya yang jauh di langit, yang mewakili cahaya kota Tuhan menurut ajaran Santo Agustinus. Cahaya ini telah menjadi nyata bagi sang jurnalis Inggris tua.
1: Paulus mengatakan, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal." 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Malcolm Muggeridge dipromosikan ke surga pada usia 87 tahun. Baginya, kehidupan baru saja dimulai.
0: Saudara, terkadang orang-orang yang mengkritik agama Kristen akhirnya terpengaruh olehnya.
1: Saudara pendengar, apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami Alkitab? Apakah Anda menggunakan ketidakmengertian Anda sebagai alasan untuk menghindari melakukan hal-hal yang Anda pahami? Jangan percayai semua ketidakpastian Anda atau pertanyakan segala sesuatu yang Anda yakini. Tetaplah pada apa yang Anda tahu benar dan mintalah pertolongan dari Tuhan untuk membantu Anda tumbuh dalam dasar kebenaran.

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Iya, makasih ya, Sel.
1: Ya, Sel.

Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Artinya, jangan biarkan apapun atau siapapun menghalangi kita untuk mencarinya. Ia mau memberikan kita kelegaan dan Ia mau menjadi jawaban atas setiap persoalan kita.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja.

Ketenangan dimulai saat kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi? Dan mulai berkata, Tuhan, aku percaya padamu, tenanglah wahai jiwaku.

0: ketika seorang anak hendak memohon dan menerima banyak hal dari Allah Bapa, ia harus sungguh bertindak sebagai seorang anak yang taat akan perintah dan hukum Allah. Akan tetapi, ada kalanya Tuhan menghukum kita dengan jalan tidak membuka tangannya yang penuh berkat itu dan tidak menjawab doa-doa kita. Doa-doa yang mementingkan diri kita sendiri tidak akan menyenangkan hatinya dan tidak akan dijawabnya. Oleh sebab itu, setiap kali Anda berdoa, mintalah kehendaknya atas Anda, sehingga doa Anda berkenan kepadanya dan Anda menerima berkatnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: resep pertumbuhan pribadi. Ketika Anda membaca Alkitab hari ini, mintalah Tuhan menunjukkan cara menghidupi kebenaran yang Dia nyatakan. Firman Tuhan dari Kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25.
1: Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya, lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun, siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, bertumbuh dalam Kristus tidak sekadar pergi ke gereja, memberi persepuluhan dan mendengarkan khotbah. Ada dua hal yang penting, pengajaran dan keterlibatan. Juru Selamat kita membuktikan pentingnya pengajaran dengan mencurahkan banyak waktunya untuk mengajar. Dan Rasul Paulus menulis banyak surat untuk mengajar orang-orang Kristen tentang kesalehan. Bagi setiap orang percaya, memahami kebenaran sangatlah penting untuk hidup sehat bersama Tuhan. Lalu, bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan dan pengertian? Salah satu cara paling efektif adalah dengan membaca firman Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa sama seperti bayi sangat mendambakan susu, kita harus merindukan firman-Nya agar bisa bertumbuh. Namun mendengarkan kebenaran saja tidak berarti kita sudah memperolehnya. Kita harus menerapkan firman itu dalam hidup kita. Lagi pula, pertumbuhan yang sesungguhnya membutuhkan lebih dari sekedar memasukkan informasi, tetapi juga tindakan nyata. Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, "Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati." Saudara pendengar, apakah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan tinggal dalam kebenaran? Jika kita betul-betul menjadi dewasa, hidup kita akan makin menyerupai Kristus. Dan kerinduan kita akan makin selaras dengan kerinduan hati-Nya.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Rabu, 29 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, ajarkanlah kami akan firman-Mu saat ini. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 2 ayat 12-17. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana. Namun hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Namun syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah aroma yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Namun siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, aroma yang wangi dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan, juga memicu ingatan dan emosi yang positif. Dalam perenungan kita hari ini, aroma bukan hanya dimensi tambahan dalam pengalaman sensorik, melainkan pemberitaan Injil Kristus. Rasul Paulus melanjutkan perjalanan Injil ke Troas, dan Tuhan membuka hati orang-orang di sana sehingga mereka dapat mendengar kabar baik. Ia tentu bersuka cita atas hal ini. Tetapi ia juga merasa cemas dengan keadaan dan perkembangan jemaat di Korintus. Ia berharap ia dapat bertemu dengan Titus untuk memastikan bahwa mereka semua ada dalam keadaan baik. Maka ia melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Sebagai kesaksian, Paulus mengucap syukur. Ia merasa lega karena di sepanjang perjalanan mereka dari kota ke kota, Allah membawa Paulus dan Titus dalam kemenangan Kristus. Melalui pemberitaan Injil yang terus-menerus dilakukan bersama para rasul yang lain, kabar baik keselamatan menyebar dan meluas seperti aroma keharuman Allah. Sebagai hamba Allah, mereka menjadi kesaksian hidup yang harum di tengah semua orang. Mereka itu seperti aroma kehidupan bagi orang-orang percaya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang lain, mereka itu seperti aroma kematian. Inilah mengapa tidak semua orang mau menerima Injil Kristus dan para pemberitanya. Inilah juga mengapa tugas pemberitaan Injil menjadi tugas yang berat. Walaupun demikian, Paulus dan Titus akan terus memberitakan Injil dengan hati yang tulus dan motivasi yang murni. Di mana Injil diberitakan, disitulah aroma yang harum dari Kristus dapat tercium. Aroma ini bukan hanya kata-kata manis yang dijual demi keuntungan, melainkan pengenalan akan Kristus Yesus yang membawa setiap orang yang menerimanya dalam kebangkitan dan hidup kekal. Sebagai perenungan kita, aroma seperti apa yang sudah kita sebarkan? Marilah kita terus memberitakan Injil dan mendukung pelayanan misi supaya semakin banyak orang menikmati aroma yang menghidupkan. Mari kita berdoa. Kiranya hidup dan perkataan kami menjadi pembawa Injil yang memancarkan kasih-Mu pada dunia. Dimanapun kabar baik-Mu diberitakan, biarlah kehadiran Kristus terasa seperti aroma yang harum, menguatkan yang lemah, dan memberi harapan bagi yang putus asa. Kristus Yesus, inilah kami. Kami siap melayani Engkau. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Normila SPDK dengan alamat Semarok RT8 Numpang Sui Pinyuh Kalimantan Barat 78353. Salam dalam kasih Tuhan. Saya Evangelis Normila, seorang yang memiliki tekad dan semangat luar biasa untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa yang memerlukan. Saya memutuskan untuk menjual ikan asin keliling ke kampung-kampung, terutama di mes-mes PT Perusahaan Sawit di antara perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dan lebih khusus lagi di daerah air asin. Saya ingin menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan dan membimbing mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bukan hanya mengajarkan dan membina mereka untuk bertumbuh dalam iman, tetapi juga menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka miskin secara ekonomi dan tidak bisa memberikan makanan kepada saya. Bahkan untuk membiayai kegiatan pelayanan, saya keluarkan dari tabungan saya sendiri. Namun saya tidak pernah menyerah. Saya selalu sabar serta tahan menghadapi semua halangan dan rintangan. Untuk dapat terus melakukan pelayanan ini, saya memutuskan untuk memulai usaha bebek. Saya berharap usaha ini akan memberikan sumber penghasilan yang stabil, sehingga saya bisa membiayai pelayanan dengan mandiri, seperti orang lain yang pindah dari Kalimantan dan telah berhasil dalam usaha mereka di provinsi lainnya. Saya memulai usaha bebek dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi. Saya sangat berharap usaha ini berhasil dan memberikan penghasilan yang cukup untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Saya berusaha keras dan bekerja dengan penuh dedikasi setiap hari. Semoga kesaksian saya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengabdi dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan PDP Erna SPDK dengan alamat Rehoto RT05 Numpang Sui Pinyuh Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya pendeta pembantu Erna SPDK, pelayan Tuhan yang setia di perbatasan Malaysia. Namun hidup saya tidak mudah, terutama karena masyarakat Dayak yang tinggal di sana sangat tertinggal dibandingkan dengan suku Dayak lainnya. Saya menderita dan mengalami kesulitan dalam melayani Tuhan di sana. Namun Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar bagi saya. Saya menerima bantuan dari hamba Tuhan yang datang ke daerah itu. Bantuan itu saya gunakan untuk berobat di rumah sakit perusahaan agar saya bisa melanjutkan tugas sebagai pelayan Tuhan. Selain itu, saya juga menerima bantuan berupa beras, mie, dan kopi. Namun saya memerlukan lebih banyak uang untuk memulai usaha bebek yang akan menjadi sumber penghasilan bagi keluarga dan juga membuat saya memungkinkan untuk terus melayani Tuhan dengan lebih mandiri, dengan lebih baik. Dalam keadaan yang sulit ini, saya tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan dan berusaha keras untuk mengatasi masalah yang ada. Saya bertekad untuk mandiri dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan kekuatan dan berkat dalam kehidupan saya.
Saya yakin Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap masalah yang saya hadapi dan memberikan berkat bagi setiap usaha yang saya kerjakan dengan tekun dan penuh harapan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

kasihanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Kebutuhan untuk Terhubung. Nats Alkitab dari Efesus 3 ayat 17. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus menggambarkan keterhubungan sebagai berakar serta berdasar di dalam kasih. Ketika pohon menancapkan akarnya ke tanah, ia menyerap nutrisi dan air, dan pohon itu tumbuh dan hidup. Tetapi hanya jika ia berakar. Dengan cara yang sama kita berakar, dan jiwa kita dipelihara dalam kasih Tuhan dan dalam persekutuan dengan orang lain. Kita mengalaminya secara fisik dan emosional ketika kita terhubung dengan seseorang. Ketika terjadi pertukaran kasih yang tulus, akar jiwa kita mendapatkan makanan. Kita berkembang ketika kita terhubung dengan Tuhan dan orang lain, dan kita merana ketika kita terputus dari hubungan. Orang yang terisolasi secara emosional lebih rentan terhadap depresi, kecemasan, kesepian, harga diri rendah, penyalahgunaan zat, kecanduan seksual, dan kesulitan makan dan tidur. John Cacioppo dan William Patrick menulis, koneksi tidak hanya membantu kita menjadi diri kita sendiri, tetapi juga membantu menentukan siapa kita sebagai individu. Dalam kedua kasus tersebut, koneksi manusia, kesehatan mental, kesehatan psikologis, dan kesejahteraan emosional saling terkait erat. Bahkan hewan yang hidup dalam isolasi mengalami pengerasan pembuluh darah yang lebih parah. Seorang penulis bercerita, seorang teman saya dulu punya anjing dan kucing yang bertengkar selama 10 tahun. Kemudian kucing itu mati dan anjing itu tidak mau makan. 6 minggu kemudian dia mati. Itu hanyalah ilustrasi kecil tentang kekuatan koneksi. Namun ini tidak berarti Anda harus memaksakan diri menjadi orang yang gampang bergaul. Beberapa orang paling pemalu justru memiliki pertemanan paling dalam, karena mereka bisa mengenali relasi yang memberi kehidupan, terhubung dengannya, bertumbuh, dan memberikan kembali. Dan itulah yang Tuhan rancang untuk Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Ya, hardliner, seringkali kita berpikir bahwa mukjizat hanya terjadi pada zaman Alkitab. Ketika doa belum dijawab, keadaan tak kunjung berubah, atau jalan terasa tertutup, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan masih bekerja? Ya, namun firman Tuhan mengingatkan bahwa Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya, kuasanya tidak pernah berubah. Tuhan masih sanggup memulihkan yang terluka, membuka jalan yang buntu, memberi pengharapan kepada yang putus asa, dan melakukan perkara-perkara yang melampaui pemikiran manusia. Ya, mukjizat tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang mukjizat itu adalah kekuatan untuk bertahan, damai di tengah badai, hati yang dipulihkan, atau pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Saat kita tetap percaya dan setia menanti Tuhan, kita sedang memberi ruang baginya untuk bekerja menurut kehendaknya yang sempurna. Ya, hardliner, jangan menyerah pada keadaan, tetap berdoa, tetap berharap, dan tetap percaya. Tuhan tidak pernah terlambat. Di waktunya yang terbaik, kita akan melihat bahwa tangannya tak pernah berhenti berkarya. Mukjizat masih ada karena Tuhan yang melakukan mukjizat masih hidup dan tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Di tengah keadaan yang mungkin belum berubah, aku memilih untuk tetap percaya kepadamu. Kuatkanlah imanku agar tidak goyah oleh keadaan, tetapi tetap berpegang pada janji-janjimu. Ajarku untuk sabar menanti waktumu dan tidak kehilangan pengharapan. Jika hatiku mulai lemah, kuatkanlah. Jika jalanku terasa buntu, bukalah jalan menurut kehendakmu. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu, dan tidak ada doa yang sia-sia di hadapanmu. Biarlah hidupku menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasamu. Aku percaya bahwa Engkau masih bekerja, masih memulihkan, masih menyediakan, dan masih melakukan mukjizat bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo. Pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menyiasati kehidupan yang tidak menentu pada hari-hari ini. Kita bisa melihat keadaan dan situasi yang tak terduga bisa terjadi kapan saja. Barusan ini kita melihat ada longsor, ada banjir, ada perang yang belum selesai, Rusia-Ukraina, ada chaos yang terjadi di Iran, Venezuela yang kemudian ditangkap oleh Amerika Serikat, pemimpinnya namanya Nicolas Maduro, dan ada berbagai situasi yang tidak menentu di sekitar kita. Belum lagi situasi politik di negara kita ini yang ada saja hal-hal yang dibuat viral. Dan itu bisa menggelisahkan dalam tanda petik, bisa mengkhawatirkan. Nah, ini adalah gambaran dunia kita, di mana kita hidupi, di mana kita tinggal. Tetapi apapun yang kita lihat di luar sana, kita tetap terus berharap kepada anugerah dan pertolongan kasih Tuhan. Nah, pagi ini saya akan membahas mengenai topik penting, yaitu bagaimana kita bisa menjaga hati dan hidup kita. Saya akan membaca dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Perhatikan, simak, dengarkan baik-baik kitab Amsal pasal 4 ayat 23, satu ayat saja yang kita akan bahas pagi ini. Amsal 4 ayat 23 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sinilah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, ayat ini mengatakan kepada kita untuk menjaga hati kita, supaya hati kita tidak sakit, tidak pahit, tidak tawar, tidak sedih, hati kita tidak khawatir, hati kita tidak takut terhadap apapun. Kita perlu menjaga kestabilan emosi kita, kestabilan diri kita, kestabilan mental kita, terutama kestabilan spiritual kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaga hati kita supaya tidak terluka, tidak khawatir, menjaga hati kita dari hal-hal yang melukainya, dari hal-hal yang membuat hati kita menjadi tawar, dengan cara menjaganya dengan melindunginya melalui membaca firman, keyakinan iman yang lebih kuat, sehingga itu tidak menawarkan hati kita, karena perkataan-perkataan negatif bisa mengecilkan hati kita. Perkataan-perkataan negatif bisa membuat kita takut. Nah, nasihat Amsal ini, Amsal 4 ayat 23 ini menjelaskan kepada kita untuk menjaga hati kita. Seperti seorang kiper menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan, supaya bola tidak masuk. Dia menjaga dengan waspada, menjaga dengan serius, menjaga dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak ada yang bisa melukai hatinya, tidak ada yang bisa membuat hatinya pahit atau sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting untuk kita perhatikan, karena respon kita menentukan bagaimana kita bisa menghadapi dunia ini. Ada kata-kata yang barangkali secara langsung atau tidak langsung kita dengar, dan itu menyakitkan kita. Tapi sebenarnya itu juga menantang kita, mendewasakan kita. Kalimat-kalimat seperti, perhatikan baik-baik, saya akan ulas dan bahas dengan cepat. Ada perkataan-perkataan yang bisa menantang kita untuk maju dan bangkit dari segala hal yang kita alami hari-hari ini. Yang pertama misalnya, jangan miskin, karena tidak ada yang akan memberi kita uang tanpa pamrih. Jadi kita harus berusaha supaya kita bisa mencukupkan diri kita sendiri. Kalau kita susah, kalau kita sulit, kalau kita tidak ada uang, tidak ada yang bisa memberi kita uang. Sehingga banyak orang menjadi peminta-minta di pinggir jalan. Ini harus menantang kita untuk kita tidak bergantung pada orang lain, kita harus bergantung pada kaki kita sendiri, pada tangan kita sendiri, dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan diri kita itu susah, miskin. Kita harus bangkit. Minta anugerah dan pertolongan Tuhan untuk mengalahkan segala kemiskinan, kebodohan, kemalasan, ketidakkreatifan, dan seterusnya. Jangan miskin, karena tidak ada yang bisa memberi kita uang. Yang kedua, jangan mengeluh, karena tidak ada yang benar-benar bisa menolong kita. Jangan mengeluh. Kalau kita punya masalah, ada banyak orang itu suka cerita pada orang lain. Perhatikan baik-baik. Kita tidak perlu cerita pada orang lain. Kenapa? Karena 10% itu tidak peduli dengan masalah yang kita alami. 90% itu barangkali suka atau senang kita mengalami masalah. Jadi tidak berguna. Lebih baik kita datang kepada Kristus, kepada Tuhan. Kalau kita punya persoalan, pergumulan, masalah, tidak ada yang peduli dengan kita. 10% tidak peduli pada kita, 90% mungkin mereka senang kita punya masalah. Bapak ibu saudara sekalian, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita tidak boleh mengeluh, karena tidak ada yang bisa benar-benar menolong kita kecuali Kristus Tuhan, diri kita, dan orang-orang yang menjadi orang-orang terdekat kita, misal pasangan istri, suami, orang tua kita. Tapi di luar itu, orang tidak peduli dengan kita. Yang ketiga, jangan menangis, karena tidak ada yang benar-benar peduli pada kita. Coba lihat tiga kata ini, jangan miskin, jangan mengeluh, jangan menangis. Karena tidak ada yang benar-benar, peduli pada kita. Dan yang keempat adalah jangan menyerah. Walaupun tidak ada yang ingin kita berhasil, jangan menyerah. Kebanyakan manusia itu berharap kita gagal dari hasil yang kita usahakan, upayakan. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah walaupun tidak ada yang ingin kita berhasil, Jangan menyerah, tetaplah berjuang, tetaplah mengusahakan, mengupayakan dengan segala kekuatan dan jerih payah kita. Yang berikutnya adalah jangan mengandalkan orang lain. Kenapa? Karena hanya diri kita sendirilah yang bisa kita andalkan. Kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk persoalan pergumulan kita atau usaha dan effort yang kita inginkan. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Yang harus kita lakukan adalah kita memaksimalkan diri kita, mengandalkan diri kita sendiri dan Tuhan kita. Karena orang lain biasanya tidak peduli dengan apa yang kita usahakan. Karena visinya, yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak tahu visi kita. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan orang lain. Andalkanlah diri kita sendiri, andalkanlah kekuatan kita sendiri, andalkanlah kemampuan kita sendiri, dan percayalah pada diri kita sendiri. Jadi, hal-hal yang mungkin terasa kejam, terasa menyakitkan, tapi itu menantang kita untuk melihat bahwa anugerah Allah terlalu besar dalam hidup kita yang akan memampukan kita melewati badai apapun, melewati persoalan pergumulan apapun, dan kita akan mengalami kemenangan. Maka Amsal pasal yang keempat, ayat yang 23 ini menjadi sangat relevan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang aman, hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengandalkan Kristus Tuhan, yang menjadikan dia Raja, Tuhan, dan Juru Selamat, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan hikmat Tuhan, yang mengandalkan kasih karunia Tuhan, yang mengandalkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ini menjadi sebuah prinsip penting bagi kita, sehingga kita bisa melakukannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan, dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada, mulai pagi ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John Dialo menyampaikan salam, Tuhan memberkati, selamat pagi, shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Hardliner, saat jalan terasa buntu, ingatlah bahwa doalah yang menjadi kunci kita bisa membuka pintu yang bahkan tidak terlihat oleh mata.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Cara untuk berpuas diri di dalam dunia yang materialistik. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas pasal 12 ayat 15. Elizabeth Weis menulis, awalnya adalah sebuah janji bersama yang sederhana atau menakutkan antara sekelompok kecil teman yang merasa kewalahan dengan berbagai hal dalam hidup mereka. Dalam sebuah makan malam potluck 2 tahun yang lalu, mereka membuat sebuah kesepakatan. Jangan membeli barang baru selain makanan, obat-obatan, dan kebutuhan toilet selama 6 bulan. Waktu sebuah koran besar menerbitkan artikel tentang eksperimen unik itu, ide itu pun meledak. Hanya dalam beberapa minggu, lebih dari 700 orang dari berbagai negara seperti Jepang, Filipina, dan Brasil telah memasukkan nama mereka dalam sebuah daftar di internet untuk melakukan hal yang sama. Kelompok aslinya memilih nama Compact dari nama Mayflower Compact, sebuah kesepakatan sipil yang mengikat kaum pilgrim kepada janji untuk hidup dengan tujuan yang lebih mulia saat mereka mendarat di Plymouth Rock pada tahun 1620. Kelompok awal yang sepakat untuk melakukan eksperimen itu tidaklah berusaha untuk menunjukkan sikap secara publik tentang konsumerisme atau cara menyelamatkan dunia atau melakukan sesuatu tentang pemanasan global. Sebaliknya, mereka mengakui bahwa mereka sudah muak dengan tekanan untuk memiliki barang-barang yang terbaru dan termahal, serta mengukur sukses dalam hidup dengan barang-barang yang tertumpuk di garasi dan peralatan elektronik atau mode yang terbaru. Mereka ingin menyederhanakan hidup. Rob Picciotto, seorang guru bahasa Prancis dan salah satu penanda tangan kesepakatan itu, berkata, kesepakatan ini menghemat waktu kami karena lebih sedikit waktu digunakan untuk berbelanja. Kami masih tetap berbelanja kebutuhan sehari-hari dan pergi ke apotek, tapi kami tidak pergi ke supermarket Target pada hari Sabtu. Sebuah ritual bagi kami sebelumnya hanya untuk melihat ada diskon apa. Banyak sekali orang di seluruh dunia yang menyatakan ketidaksetujuan dengan komersialisme terang-terangan yang kita hadapi setiap hari, setiap kali membaca koran, menyalakan TV, atau membuka majalah. Menyederhanakan hidup memiliki makna yang berbeda bagi masing-masing orang yang mengikuti janji itu. Tapi mereka semua berusaha untuk meraih tujuan yang sama. Bagi sebagian orang, hal itu berarti membeli pakaian yang diperlukan di toko pakaian bekas, memperbaiki sepatu daripada membuangnya dan membeli yang baru, membuat kebun sendiri atau memakai lap kain daripada membeli tisu. Hal itu adalah sebuah upaya yang mengubah hidup, sebuah pilihan, bukan situasi yang terpaksa mereka alami akibat kekurangan. Ada sebagian yang kecolongan membeli kacamata hitam atau benda lain yang tidak bisa mereka beli dalam kondisi bekas. Tapi sebagian besar telah mengadaptasi gaya hidup yang pada intinya sederhana, yaitu gaya hidup yang mereka rasa lebih tulen dan autentik serta lebih praktis. Bagi orang Kristen, gaya hidup yang sederhana telah selalu menjadi bagian dari iman Kristen yang tulen. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas pasal 12 ayat 15. Dia berbicara dengan indah tentang bagaimana Tuhan yang melihat jika ada burung pipit yang jatuh akan memenuhi kebutuhan Anda. Dia menunjukkan teladan dengan menjalani hidup yang sederhana. Dia tak pernah memiliki harta benda. Yang dimilikinya hanyalah jubah tak berjahit yang diundi oleh para serdadu Romawi pada saat kematiannya. Dalam kematiannya pun dia meminjam kubur milik orang lain. Filosofi dan gaya hidup itu adalah bagian fundamental dari pola pikir gereja mula-mula yang menjalani hidup dengan berpandangan bahwa lebih banyak bukan berarti lebih baik. Bahkan, banyak dari mereka yang memberikan harta mereka dan berikrar untuk menjalani hidup dalam kemiskinan demi melayani Tuhan. Di Amerika, golongan Quakers dan Shakers mengadopsi gaya hidup sederhana yang sama. Mereka saling berbagi sumber daya, saling membantu, dan hidup sesederhana mungkin. Jalan hidup yang ditempuh oleh sedikit orang ini meliputi penolakan terhadap komersialisme, menghindari pergi ke mall, mencukupi diri dengan apa yang dimiliki, dan berbagi dengan orang lain. Hidup lebih sederhana, dan lebih sederhana lagi adalah jalan menuju kepuasan diri di tengah dunia yang materialistik ini.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.